0: Maria Tohata sebagai pegiat literasi di Kota Tual maupun di Kepulauan Kei.
1: Ya.
0: Telah hadir di studio pagi ini dan Duta Baca Pelajar Mariadat Kota Tual 2026 Marlin Diana Marlin Songyana Banggani, siswi kelas 11-1 SMA Negeri 7 Kota Tual. Bangga juga kepada Ibu atau Bapak Kepala Sekolah di sana, para guru dan tentunya masyarakat Ohita'ar, salah satu dari masyarakat yang begitu sadar dan sudah berkembang melalui dunia literasi melalui perpustakaan Kemilau. Dan ada juga di pulau nih, ada Rati di sana, pasti ada bertanya-tanya yeah. Ini ya taman baca bimbitan ya yeah. Kusal Subiar. Tapi kami sudah harus menyiarkan secara langsung Warta Berita Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur, langsung saja kami siarkan. Dan terima kasih pesannya ibu-ibu, ade, manis, pendengar dan pemirsa yang sudah bersama kami untuk perbincangan kurang lebih 1 jam ini. Saya Ibnu, teknisi Bung Petu dan pengarah acara Resti Febrianti, penyiar Debi Kelmas Kosu dan segenap yang bertugas dengan penanggung jawab Kepala LPPR RI Tual. Terima kasih, selamat pagi, salam literasi. Kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta.
2: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
0: Aduh, kita pun komunikasi sedikit ini apa ibu?
3: Dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timwas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah seperti Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja saya tahu sembilan gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perusahaan lorongan ke Eropa, kita lebih dulu.
1: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, P3 dari Kursi untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
3: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
4: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
3: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofia Segaf menyampaikan. Sofi?
5: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan dua kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
6: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun

0: Akan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K, maupun CPNS.
0: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
2: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
0: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
3: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026, akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik. Dalam 2 tahun yang akan datang, kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Nelayan itu bisa.
0: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masalah

0: masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
1: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
2: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
3: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan kooperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar kooperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
4: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpankan kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
6: Luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, 2 edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Suhok Di, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Di pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Di pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Di percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Indonesia menyapa pagi.

Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kita masih terus membahas dua program utama yang juga menjadi unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming adalah program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yaitu untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, membuka lapangan kerja di tingkat desa. Fungsi utamanya adalah meliputi gerai sembako, apotek obat murah, simpan pinjam, hingga fasilitas cold storage untuk hasil pertanian. Dan harapannya ini bisa memotong rantai pasok dari tengkulak, menjaga stabilitas harga pangan, dan meningkatkan daya beli di masyarakat pedesaan. Begitu juga dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini adalah bagian dari inisiatif strategis nasional Presiden dan dikelola oleh Kementerian Kelautan Perikanan untuk transformasi desa-desa pesisir menjadi komunitas yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Saat ini infrastruktur terpadu KNMP dilengkapi dengan pabrik es, kemudian juga cold storage atau gudang beku ya. Sentra kuliner, ada bengkel kapal, ada stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN khusus, dan juga punya target merampungkan 65 lokasi KNMP pada tahap pertama, yaitu sudah kemarin 65 di bulan April 2026. Dan akan diperluas hingga ribuan kampung nelayan yang bisa menyejahterakan jutaan nelayan di Indonesia. Apa saja yang akan menjadi keunggulan dari program-program tersebut? Kemudian di mana saja nantinya ketika sinergi dari KDKMP ataupun juga KNMP bersama Komcat kabarnya ya, komponen cadangan oleh Kemhan RI akan melakukan kegiatan-kegiatan secara bersamaan. Kami juga undang Anda untuk bisa partisipasi dalam perbincangan ini. Nanti kami hadirkan salah seorang ekonom juga. Apakah Anda terlibat dalam KDKMP ataupun juga KNMP? Seperti apa di kampung Anda, di tempat Anda saat ini tinggal? Fasilitas-fasilitasnya apakah sudah terbangun? Atau ada kritik dan saran yang mungkin juga boleh Anda masukkan ke dalam telepon? Silakan, kami undang Anda untuk bisa partisipasi di line telepon 081-399-399-888. Anda boleh sampaikan dulu di WhatsApp, nanti kami akan coba menghubungi Anda kembali bersama dengan narasumber. Dan beberapa hal juga yang termasuk dalam situasi ini adalah keberhasilan KDKMP nantinya diharapkan bisa membawa kesejahteraan rakyat. Kita lanjutkan kebersamaan setelah yang berikut ini.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Program Satu Radio Republik Indonesia, teman pendengar. Ya, selamat pagi untuk Anda semua yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Ya, di pagi ini saya Tuti Lontar kembali bersuara di ruang dengar Anda dan operator studio. Betul, saya Lolin dan operator pemancar kami akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga kita di hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di pagi ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kami punya cara-cara menarik lainnya untuk Anda. Jika Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini yang terjadi atau info-info yang unik di OHI Anda, Anda juga bisa bergabung dengan kami di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi di Pro 1 RRI Tual.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: RRI Ritual.
1: Selamat pagi pendengar, kami akan berbagi informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id untuk Anda. Satu informasi, Mensos siswa sekolah rakyat kini lebih sehat dan percaya diri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat selama hampir 11 bulan menunjukkan hasil yang positif. Selain mengalami peningkatan kemampuan akademik, para siswa juga dinilai mengalami perkembangan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan karakter. Saifullah Yusuf mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk melihat perkembangan program tersebut. Hasil pemantauan menunjukkan proses pembelajaran berjalan dengan baik di sejumlah sekolah rakyat. Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, perubahan paling terlihat terjadi pada kondisi fisik dan mental para siswa. Mereka dinilai lebih sehat, disiplin, serta memiliki rasa percaya diri yang lebih baik dibanding sebelumnya. Gus Ipul mengatakan pihaknya juga memperoleh masukan langsung dari para orang tua siswa. Mayoritas orang tua mengaku melihat perubahan positif pada perilaku anak-anak mereka setelah mengikuti program sekolah rakyat. Menurutnya, para siswa kini lebih tenang saat berada di rumah dan lebih aktif membantu orang tua. Selain itu, mereka juga dinilai lebih rajin beribadah serta memiliki karakter yang lebih baik. Sebagai informasi, Kemensos mencatat jumlah calon siswa sekolah rakyat yang telah dijangkau hingga awal Juni 2026 mencapai lebih dari 42.000 anak. Angka tersebut melampaui kapasitas awal yang disiapkan pemerintah sebanyak 32.640 kursi siswa di seluruh Indonesia. Pemerintah juga tengah menyiapkan pengoperasian 93 sekolah rakyat permanen pada tahun ajaran 2026-2027. Dari jumlah tersebut, 69 sekolah ditargetkan rampung sepenuhnya pada Juni 2026, sementara sisanya beroperasi sebagai sekolah fungsional yang telah memiliki fasilitas utama pembelajaran dan asrama. Kemensos juga berencana membuka kesempatan kepada masyarakat untuk melihat langsung aktivitas pembelajaran di sekolah rakyat. Kegiatan atau program tersebut akan dilakukan melalui kegiatan open house sekolah rakyat yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat mengenal lebih dekat proses pembelajaran di sekolah rakyat. Program ini juga diharapkan memperkuat dukungan publik terhadap upaya peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Luar biasa Pak Wabudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: kalau kita suka ya sudah dong itu ikut maunya beta begitu kan, takut ketemu kanan atau sedewasa. Jadi kembali ke beta, jadi dong kan kembalikan ke beta walaupun orang tua sudah mendukung.
1: Tapi yang
0: saya maksudnya ketemu kenyamanan intinya dari hati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
2: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
1: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
2: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
1: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Ibu, ada rokok polos tidak?
1: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
0: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
1: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak. Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: pulang makan.
1: Selamat semua pendengar, masih disajikan informasi satu informasi tentang DPR apresiasi keberhasilan pemerintah pangkas antrian haji jadi 26 tahun. Tim pengawas haji DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah dalam memangkas masa tunggu keberangkatan haji. Keberhasilan menekan antrian haji dari kisaran 35 sampai 40 tahun menjadi sekitar 26 tahun dinilai sebagai kemajuan penting. Kata Ketua Tim Was Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Rabu 17 Juni 2026. Menurutnya, pengurangan masa tunggu menjadi salah satu capaian penting dalam perbaikan tata kelola haji. Sebab lamanya antrian selama ini menjadi keluhan utama masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Cucu mengatakan Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya percepatan keberangkatan jemaah. Bahkan Presiden meminta pemerintah mencari skema baru agar masa tunggu dapat dipersingkat lebih jauh. Selain membahas antrian, DPR turut membahas sejumlah hasil pengawasan penyelenggaraan haji 2026. Berbagai perbaikan yang telah dilakukan pemerintah dinilai menunjukkan arah positif bagi peningkatan layanan jemaah. Cucun menilai keberhasilan memangkas masa tunggu tidak terlepas dari koordinasi antara DPR, Kementerian Haji dan Umroh, serta pemerintah. Sinergi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menghadirkan pelayanan haji yang lebih baik. Ia berharap langkah percepatan yang telah dilakukan dapat terus dilanjutkan. Dengan demikian, kesempatan masyarakat Indonesia untuk berangkat haji dapat semakin terbuka dan waktu tunggu tidak lagi terlalu panjang.
2: Boleh ada usia yang tidak relevan, tidak ada no meaning sebenarnya, hanya menimbulkan keresahan. Kalau fair ya potensi menjadi tersisi. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ada yang jam kerjanya lebih dari seharusnya, magang loh kita kasih peringatan dan evaluasi memang karena ini masih berjalan masih kualitatif ya. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
3: Standby on the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suanti di podcast Antara on the Record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenagakerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yasirly. Prof. Yasirly, bagaimana kabarnya?
2: Kabar baik, Mbak Suanti. Gimana kabarnya?
4: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenagakerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenagakerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
2: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Ya. Selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai. Ya, ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah, sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, mm-hmm. belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update.
4: Yeah.
2: Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi, D1, D2, D3, dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Hmm. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi.
4: Yeah.
2: Tadi, mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat,
4: okay.
2: gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang, ya kuotanya, ya ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suanti baru launching itu belum begitu masif, gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang, ya kuotanya 100, yang mendaftar lebih dari kuotanya 100.000, yang daftar lebih dari 400.000.
4: Empat kali lipat ya, Prof.
2: Lebih. Okay. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional, ini adalah program baru yang kita launching. Ya, kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola. Dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah, gitu ya.
4: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan, begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof. Apalagi yang bakal mereka dapatkan? Kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
2: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on, terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan, ada 4 bulan.
4: Yeah.
2: Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on,
4: intensif gitu.
2: Intensif gitu ya. Mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
4: Okay. Nah,
2: fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku. Ya, tentu kemudian modul-modul pelatihan dan kita juga berikan asuransi. Ya, jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

0: sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
1: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof. Menya untuk meningkatkan skill masyarakat kita. Jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
0: Okay. Dalam dan luar negeri.
1: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof. Menya. Yes. Oke. Okay. Kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Ya. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof. Ya, yang mendaftar. Oh, oke. Okay. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
0: Jadi satu hal memang mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Iya. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real dan seterusnya gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja gitu ya. Targetnya berbeda gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa
1: ya, dari pemagangnya dan perusahaan
0: dan
1: juga
0: dari perusahaan.
1: Oke. Okay.
0: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
1: Serba transparan dan terbuka.
0: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya dari seharusnya, ini magang loh, kita ingatkan kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan Mbak Suwanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung dan alhamdulillah ya respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respon dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan, mereka sudah merekrut 13 orang.
1: Oke, dari 40.
0: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya kenapa direkrut ya daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia, dan ini kami ambil ya buat apa, kami sudah melatih sekian lama. Itu contoh, walaupun sekali lagi saya sampaikan tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut, tapi kami yakin ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh ya. Jadi 100.000 itu dipilih oleh masing-masing perusahaan, ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi memang lagi-lagi ya ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
0: Dan memang ternyata ya digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini Mbak Suwanti ya. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri kita juga punya

0: kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi teman-teman ayo kolaborasi dong sesama perusahaan, kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi. Karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama.
1: Yeah.
0: Ya, perusahaan ya dan pemerintah.
1: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 nggak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri. Ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini? Selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya? Yeah.
0: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu. Tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya. Dan kita juga sama tadi. Ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya gitu ya, dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya, ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia, ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
1: Okay.
0: Yang memang dibentuk oleh pemerintah, dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya untuk itu bisa dipakai,
1: menjadi pegangan
0: gitu ya, dan diakui oleh industri.
1: Oke. Okay. Masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas ya, misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana Prof?
0: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suanti.
1: Oke. Okay.
0: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
1: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
0: Berbeda, okay. Memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas.
1: Okay.
0: Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya, cocoknya untuk pekerjaan apa, di mana kami bisa mendapatkan ya. Mereka kan tentu berhak juga, mereka merekrut defable itu memberikan value buat perusahaan. Disinilah pemerintah harus hadir.
1: Oke.
0: Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri, kosong ya. Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi.
1: Oke.
0: Okay, ya, okay. Kita akan bangun.
1: Jadi bebas secara khusus begitu ya para pesertanya.
0: Khusus, ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? ya kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insyaallah.
1: Akan berfokus di bidang tertentu enggak
0: sih? Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
1: Betul. Saya melihat postingan Prof Man begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Yeah, karena sebelumnya podcast Antara juga pernah mengundang Prof barista Down syndrome tersebut. Begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka. Dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini. Seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara?
0: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB, bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi, tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, teman-teman gitu ya yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ, gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suwanti, ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan, gitu ya. Dan teman-teman difabel ya, harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif ya.
1: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya, di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ini ya, kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif, alias meningkat, begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu. Sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya? Agak sulit gitu ya kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
0: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%. Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua, tentu basis data gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada, tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
1: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang oke, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri, begitu, lulusan S2, kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri, dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
0: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya, terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri, LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya, mengambil apa program studi S2, S3 ya, apa mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika. Tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita bisa ya create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
1: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya, Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal. Gitu ya.
0: Dan 58%.
1: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu, jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
0: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya, kalau kita bagi, yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill, upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
1: Dikasih contoh, Prof, seperti
0: ya, apa? Mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT, gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan, konsultan individu bisa, gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor, ya, sebagai trainer, gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua, memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara.
1: Okay.
0: Jadilah dia di ojol gitu ya. Jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suanti, kita harus peduli dengan mereka. Ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu.
1: Okay.
0: Ya, pekerja platform. Tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
1: Okay.
0: Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800 sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain, itu minimal ya. Jadi ketika kecelakaan kerja terjadi ya mereka mendapatkan santunan ya, ketika kemudian kematian mereka mendapatkan santunan. Mbak Suanti bisa bayangkan dia bekerja informal ya, kontrak tidak ada, kontrak bayarnya harian, terjadi kecelakaan kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit siapa yang memberikan nafkah buat keluarga?
1: Yeah.
0: Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
1: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan begitu ya, Prof. Men ya.
0: Dan ujungnya mungkin sedikit ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah. Gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suanti. Gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India ya, di Malaysia, di mana gitu ya. Itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja.
1: Okay.
0: Mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua. Daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah. Gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya enggak masuk gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan ya. Opsi orang yang okay, saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah ya saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
1: Oke, pastinya hal itu ya. Dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
0: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka
1: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
0: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
1: Oke, ya itu,
0: yang pertama kompetensi teknis, ya technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya kompetensi apa nih, soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan.
1: Oke.
0: Ya, ada disrupsi terkait dengan green, ya, green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya, lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin, ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
1: Oke. Penting juga untuk upskilling tadi, begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Yuk, makasih.
1: Terima kasih.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Selamat siang pendengar, masih di sajian informasi. Satu informasi, Muhammadiyah dorong pembenahan menyeluruh tata kelola MBG. Muhammadiyah mendorong adanya pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pengelolaan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan sesuai target strategis nasional. Direktur Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah M. Nurul Yamin dalam keterangan di Jakarta Kamis 18 Juni 2026 mengatakan berbagai dinamika dan kritik tajam yang muncul belakangan ini dari berbagai pihak harus dijadikan momentum untuk memperkuat sistem manajemen di lapangan. Ia menjelaskan pemenuhan gizi prasejahtera bukan sekedar program penyediaan makanan instan, melainkan investasi jangka panjang yang menjadi persyaratan mutlak dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif. Dalam mengawal program tersebut, Muhammadiyah menekankan tiga pilar utama yang wajib menjadi standar mutu, yakni keamanan pangan mencakup aspek halal, thayyib dan aman, tata kelola yang profesional, serta pengembangan ekosistem berkelanjutan. Untuk mendukung keberhasilan tersebut, Muhammadiyah juga menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dengan mengarahkan jaringan amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Keterlibatan organisasi tersebut didasarkan pada penguatan ideologi al-Islam dan kemuhammadiyahan yang menempatkan pemberdayaan masyarakat serta kemaslahatan umat sebagai bagian integral dari gerakan dakwah sosial. BPPGM mengingatkan keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari kuantitas jumlah penerima manfaat, melainkan dari penguatan kapasitas pengelola, pengawasan berkala, serta transparansi anggaran yang dibangun oleh pemerintah.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ibu, ada rokok polos tidak?
3: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
2: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
3: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak. Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali. Peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tua Pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda rangkaian musik dan informasi di studio kami. Sudah menunjukkan pukul 12 1 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan Banbanan. Kami akan memberikan informasi seputar budaya daerah, tradisi, potensi wisata budaya desa dan lainnya juga, diselingi lagu tradisional untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat siang pendengar, masih di acara Wilbanbanan. Kami akan sajikan informasi tentang tatanan hidup masyarakat K secara umum. Tatanan hidup masyarakat K di Kepulauan K, Maluku Tenggara secara umum berlandaskan pada prinsip hukum adat yang kuat, semangat kekeluargaan yang inklusif, dan keseimbangan dengan alam. Masyarakat K memiliki tatanan sosial budaya yang khas dan sangat teratur melalui pilar-pilar utama. Yang pertama adalah hukum adat Larwul Ngabal. Seluruh sendi kehidupan masyarakat K diatur oleh hukum adat Larwul Ngabal, hukum Dwi Tunggal yang terdiri dari 7 pasal ini menjadi dasar hukum tidak tertulis yang berfungsi sebagai nomor 1 sosial, menjadi perikat kerukunan antar umat beragama Islam, Katolik, Protestan. Meski keyakinan berbeda, warga diikat oleh satu adat yang sama, yakni falsafah adat melampaui perbedaan. Dan yang kedua adalah pelindung kehormatan, mengatur penghargaan atas hak hidup manusia, hak milik tanah, harta, serta menjaga kehormatan kaum perempuan dari segala bentuk pelecehan. Dan pilar kedua adalah pandangan hidup dan hubungan alam. Masyarakat K memegang teguh petua leluhur Itdog Fo'ohoi Itmian Fonuhu. Kalimat ini memiliki arti mendalam. Kita mendiami kampung atau desa di mana kita hidup dan makan dari tanah atau alamnya. Filosofi ini melahirkan tatanan hidup yang menjunjung kejujuran, mengutamakan hidup jujur, tulus, dan bertanggung jawab penuh terhadap kepentingan desa atau ohoi. Konservasi alam tradisional, pendengar, mempraktikan sistem sasi atau hawiar, yaitu pelarangan adat untuk mengambil hasil alam, laut atau darat dalam kurun waktu tertentu. Sistem buka tutup sasi ini terbukti menjaga kelestarian sumber daya alam dari eksploitasi berlebihan. Dan pilar-pilar utama dari tatanan sosial budaya masyarakat K, yakni hubungan kekerabatan, maren dan ain-ain. Semangat kebersamaan orang K tercermin dalam konsep kekeluargaan yang luas. Falsafah ain-ain memiliki arti kita semua mempunyai ikatan darah atau saudara. Semangat ini membuat orang K sangat terbuka, toleran, dan memperlakukan orang lain layaknya keluarga sendiri. Sementara itu, tradisi maren, sistem gotong royong massal dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuka lahan pertanian, membangun rumah warga, hingga mendirikan rumah ibadah tanpa mengharapkan upah materi. Pola konsumsi berbasis pangan lokal dalam pemenuhan kebutuhan pangan harian, tatanan hidup mereka yang sangat mengandalkan pangan lokal alternatif non nasi, terutama embal, olahan singkong beracun yang racunnya dipisahkan secara tradisional hingga aman dimakan. Embal dimakan sebagai makanan pokok harian bersama sayur sirsir dan ikan kuah kuning.

pendengar, itulah informasi tentang tatanan hidup masyarakat KS secara umum yang kami sudah sajikan ke ruang dengar Anda. Tentunya tatanan hidup masyarakat dari Kabupaten Kepulauan Aru, NTB, nantinya kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Dan jangan dulu kemana-mana, tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.

Suku Kei di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memiliki salah satu hukum adat yang sudah berlaku semenjak ratusan tahun hingga saat ini, adalah sasi atau yot atau yutut, memiliki arti larangan yang bersifat melindungi suatu hasil tertentu dalam batasan waktu tertentu dan berlaku untuk umum maupun perorangan. Sasi terdiri dari beberapa jenis, di antaranya sasi tetau berlaku untuk perorangan. Tujuannya untuk melindungi hak milik seseorang. Jika seseorang telah memasang sasi pada barang hak miliknya, maka orang lain tidak boleh mengambilnya. Sedangkan sasi walut berlaku untuk umum. Tujuannya untuk menjaga suatu kawasan atau wilayah tertentu, agar tanaman pada wilayah sasi dibiarkan tumbuh subur dan berkembang biak sampai sudah siap dipanen. Begitupun di wilayah laut. Jika seseorang melanggar hukum sasi, maka akan dihukum secara adat dan diberikan sanksi berupa membayar sebuah lela atau meriam kuno atau emas 3 tahil, menanggung biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh sidang dewan adat, atau bentuk hukuman lainnya sesuai pertimbangan sidang dewan adat. Secara umum, sasi bertujuan menjaga hak milik bersama, menjaga kelestarian alam, membiasakan orang hidup hemat, serta menjaga keharmonisan antar sesama dan alam sekitar.

pendengar masih di Well Banbanan, kami berbagi informasi-informasi terkait dengan tatanan hidup masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, secara umum di Kepulauan King dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami sajikan ke ruang dengar Anda di siang ini dengan lagu-lagu tradisional yang menghibur Anda di siang ini. Moga-moga Anda masih setia saja, setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Satu informasi ini tentang tatanan hidup masyarakat di Kabupaten Aru. Tatanan hidup masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru secara umum berlandaskan pada filosofi adat Zursila, kearifan kelautan yang kuat, dan sistem kekerabatan Orusia Orlima yang inklusif. Sebagai wilayah kepulauan di ujung tenggara Maluku yang berbatasan dengan Laut Arafura, tatanan sosial masyarakat Aru sering disebut warga Orusia Orlima sangat dipengaruhi oleh isolasi geografis, kekayaan laut, dan sejarah perdagangan lintas budaya.

pilar-pilar utama tatanan hidup masyarakat Kepulauan Aru. Yang pertama adalah hukum adat dan filosofi Jursi-Jursila. Seluruh sendi kehidupan masyarakat diatur oleh falsafah adat Jursi-Jursila. Hukum adat Jursi, falsafah ini menjadi hukum tidak tertulis yang mengatur penjaga kedamaian. Menjadi pedoman moral untuk mencegah konflik sosial, menjaga kejujuran, serta menghormati hak milik orang lain di dalam kampung, osi, atau kampung. Penyelesaian sengketa, pendengar, setiap pelanggaran moral, adat, atau batas wilayah diselesaikan melalui sidang adat di rumah adat atau bailio yang dipimpin oleh para tetua adat atau mata rumah dan kepala suku. Pilar yang kedua adalah hubungan kekerabatan, ursiah dan urlima. Masyarakat Aru terbagi ke dalam dua persekutuan adat besar, yaitu ursiah suku 9 dan urlima suku 5. Tatanan persekutuan ini berfungsi unik dalam kehidupan sosial. Yang pertama adalah keseimbangan sosial. Pembagian ini bukan untuk memecah belah, melainkan menciptakan sistem antar kampung dan seluruh masyarakat yang ada di kepulauan. Karena ikatan pelagandong, ikatan pelagandong ini hubungan persaudaraan antar kampung, bahkan yang berbeda agama antara Islam dan Kristen, dijaga sangat ketat melalui sumpah adat. Konsep ini membuat toleransi beragama di Aru sangat tinggi dan harmonis. Pilar yang berikutnya adalah hubungan dengan alam. Hidup di wilayah penghasil mutiara, teripang, dan kepiting bakau membuat masyarakat Aru memiliki tatanan ekonomi yang menyatu dengan alam. Sistem sasi laut dan darat mirip dengan wilayah Maluku lainnya. Aru menerapkan tradisi sasi, larangan adat untuk mengambil hasil alam tertentu seperti lola, teripang, atau hasil hutan dalam jangka waktu tertentu. Sasi dibuka secara berkala untuk memastikan ekosistem pulih dan mencegah eksploitasi berlebihan. Dan pembagian hak ulayat. Laut dan hutan di Aru dikuasai secara komunal oleh marga atau kampung tertentu. Orang luar tidak boleh mengambil hasil alam di wilayah tersebut tanpa izin pemangku adat setempat. Sementara itu, pola hidup dan pangan lokal. Masyarakat Aru adalah masyarakat peramu, nelayan, dan petani ladang berpindah yang tangguh. Tatanan pangan mereka bertumpu pada sagu sebagai makanan pokok utama, diolah menjadi sagu lempeng atau papedang yang dikonsumsi bersamaan ikan segar, kepiting, serta hasil buruan hutan seperti rusa dan babi hutan bagi yang mengonsumsinya.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan, dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pahit.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tulau, dimanapun Anda berada. Kami cukupkan kerana dengan Anda cara melaman-manan, dan saatnya kami akan bergabung dengan Programatika Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di edisi siar Kamis 18 Juni 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fai Zulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung senara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Anli Teresa Valentova dengan 6-4-6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3-6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi depan.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya itu memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada. Akankah

0: bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver. Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat dengan sokongan dari. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, 2 edisi Piala Asia terakhir Qatar menjadi juara. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya. NNI bersuara,
0: Piala Dunia untuk Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola dunia digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Yang bikin menarik, turnamen ini sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kalau saat ini, setiap negara harus melewati babak kualifikasi yang panjang dan ketat, dulu tidak sama sekali. Semua tim yang ikut justru diundang langsung oleh penyelenggara. Hanya ada 13 tim yang berpartisipasi, terdiri dari negara-negara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan beberapa dari Eropa. Bahkan, beberapa tim Eropa harus menempuh perjalanan laut selama berminggu-minggu hanya untuk ikut serta. Bisa dibayangkan ya perjuangannya? Saat itu, sepak bola belum sebesar sekarang. Tapi, dari turnamen sederhana inilah lahir kompetisi terbesar dunia yang kini ditonton miliaran orang. Dan yang lebih spesial lagi, Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara pertama, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Dari yang awalnya hanya undangan, kini jadi ajang paling bergengsi di dunia ini. Pendengar RRI Tual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Selamat siang pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga program Matika Jakarta dan kembali bersama kami di Persatu RRI Tual. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Jika Anda yang ingin berpartisipasi, kami buka line telepon di 081354958875. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, program 1 RRI Tual.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini untuk Anda yang masih saja memantau siaran kami di frekuensi 103,6 MHz. Ya, ada lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk menghibur Anda di siang ini walaupun di luar sana sangat panas ya. Tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap menjalani segala aktivitas kita di siang ini hingga malam nanti. Dan lebih asiknya juga Anda bergabung dengan kami untuk kita bergoyang dangdut di Pro 1 Era Ritual. Ya, Anda jangan lupa passwordnya. Dangdut adalah kita. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dan kita bergoyang dangdut di Pro 1 Era Ritual pada siang ini. Jika Anda yang hari ini punya ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun bagi Anda. Semoga doa-doa Anda juga dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kami buka line telepon di 0813-549-5875. Ada Evi Masamba, Maafku Pergi. Ada Fitri Karlina, 1112 Kamba Ipa, Terminal 6 Lea. Ona Hetharua, Ambon, Panggil Pulang. Danila Karisma, Cie Cie. Untuk Anda yang ingin bergoyang dangdut di siang ini, bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Prodangdo, selamat siang untuk Anda semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kota Langgur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saat ini lagi santai bersama keluarga Anda atau pasangan Anda, teman-teman Anda yang masih nongkrong ya di rumah-rumah makan yang ada di daerah Anda. Anda ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, Pro Satu Era Ritual, kami buka line telepon di 0813-549-5875.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Program Satu Radio Republik Indonesia, tuan pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda, Pro Dangdut, dan saatnya kami akan hadirkan penyampaian Lintas Seribu Pulau di edisi Kamis 18 Juni 2026 untuk Anda di kesempatan siang ini.

0: Ikutilah Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang pendengar Sekorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara dan di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Lintas Ribu Pulau, edisi Kamis 18 Juni 2026, bersama saya Tuti Lontor dari Studio Pro 1 RRI Tual. Iya pendengar, berita pertama kita ke RRI Ternate. Gubernur Maluku Utara Serly Juanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe memberikan penyambutan khusus kepada jemaah haji asal Maluku Utara yang telah kembali ke tanah air. Laporan Wahyudi Yahya.
2: Bapak Ibu jemaah haji diberikan pelayanan yang terbaik. Saya melihat langsung kamarnya dan seluruh fasilitas asrama haji di Makassarnya juga semua dengan baik.
3: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar penyambutan khusus bagi jemaah haji yang telah tiba kembali di daerah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kegiatan yang berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate Rabu siang dihadiri langsung Gubernur Maluku Utara Serly Juanda, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara Zabir Wahid, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Aslu Gaelea, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Serly menyampaikan rasa syukur karena penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan lancar. Menurutnya, pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak keberangkatan dari Ternate hingga kembali ke tanah air berlangsung dengan baik.
2: Bapak Ibu jemaah haji diberikan pelayanan yang terbaik. Saya melihat langsung kamarnya dan seluruh fasilitas asrama haji di Makassarnya juga semua dengan baik. Dan tahun ini lancar dari pergi sampai pulang lancar. Untuk itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang terlibat.
3: Selain menyampaikan apresiasi, Gubernur juga mengungkapkan duka cita atas wafatnya 3 jemaah asal Maluku Utara saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Ketiga jemaah tersebut masing-masing berasal dari kota Ternate dan Kepulauan Sula. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan almarhum dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Pada kesempatan itu, Gubernur juga berharap kualitas pelayanan ibadah haji tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat. Ia berharap kuota haji untuk Maluku Utara dapat ditambah dan dukungan bagi jemaah semakin baik. Lebih dari itu, Serly mengingatkan para jemaah agar tidak hanya membawa pulang kenangan dan oleh-oleh dari Tanah Suci, tetapi juga nilai-nilai spiritual yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji.
2: Ada nilai-nilai tentang kesabaran, keikhlasan, ketekunan, atau ada hikmah apa yang Sang Pencipta titipkan. Semoga itu bisa di-share juga. Dan saya mendoakan Bapak Ibu menjadi haji yang makbul.
3: Gubernur Serly berharap para jemaah yang telah kembali dapat menjadi teladan dalam keluarga, lingkungan masyarakat maupun komunitasnya masing-masing. Ia juga menyampaikan terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan para jemaah selama berada di Tanah Suci untuk kemajuan dan kesejahteraan Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Informasi dari RRI Ambon, stok Pertalite di Ambon dipastikan aman meski antrian meningkat. Laporan Lina Tehupuring.
4: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax secara nasional mendorong sebagian pengguna kendaraan bermotor di Kota Ambon beralih ke Pertalite. Kondisi ini menyebabkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Meningkatnya konsumsi Pertalite memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan stok BBM bersubsidi tersebut di Kota Ambon. Warga berharap pasokan tetap terjaga agar kebutuhan transportasi sehari-hari tidak terganggu. Menanggapi hal itu, Wali Kota Ambon Bodowin Wati Mina mengatakan, pemerintah kota telah berkoordinasi dengan PT Pertamina terkait ketersediaan BBM di kota berjuluk Manise ini. Hasil koordinasi menunjukkan stok Pertalite masih aman dan juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, depo BBM di Kota Ambon tidak hanya melayani kebutuhan Maluku, tetapi juga Maluku Utara dan Papua. Karena itu, sistem distribusi telah diatur sehingga pasokan BBM tetap tersedia dan dapat disalurkan sesuai kebutuhan. Ia menegaskan, informasi mengenai mengenai ketersediaan stok Pertalite diperoleh langsung dari Pertamina. Pemerintah daerah pun memastikan pasokan BBM masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Ambon.
5: Ini kami semua pastikan bahwa stok BBM di Kota Ambon tersedia dan mencukup. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Ambon, ya jangan percaya dengan itu yang menyesatkan bahwa BBM habis. Karena itu kami semua berharap, mari kita membeli BBM secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita.
4: Bodewin mengakui, kenaikan harga BBM berpotensi memicu kenaikan harga komoditas lainnya karena biaya produksi dan transportasi turut meningkat seiring penyesuaian harga bahan bakar. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Pemkot Ambon akan terus menjaga ketersediaan stok kebutuhan masyarakat agar pasokan tetap stabil dan gejolak harga di pasar dapat ditekan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.
1: Saudara dari RRI Tual, upaya menekan angka stunting dan memperbaiki status gizi ibu hamil serta balita di Kabupaten Maluku Tenggara terus diperkuat melalui pemanfaatan pangan lokal yang bergizi dan berkelanjutan. Sebanyak 59 kader posyandu dari 5 wilayah kerja puskesmas mengikuti pembekalan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal di Ohoy Mel Resort, Ohoy Lilir, Kamis pagi. Kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara itu menyasar pengelola program gizi, tim penggerak PKK desa, organisasi kemasyarakatan, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam program PMT. Pembekalan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi sumber gizi yang sehat bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis dan balita dengan berat badan kurang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Mohsin Rayaan mengatakan, pemanfaatan pangan lokal menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong kemandirian pangan dan gizi keluarga. Menurutnya, keluarga perlu didorong memanfaatkan potensi pangan yang tersedia di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan gizi secara berkelanjutan.
6: Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan dalam menyediakan makanan yang berkualitas bagi ibu hamil dan balita dengan memanfaatkan keragaman pangan lokal. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah pengelola program gizi dan kaya Kabupaten Maluku Tenggara dan Puskesmas, tim pelaksana di desa, PKK, kader ormas dan pihak lainnya, serta pemangku kebijakan yang terlibat dalam kegiatan PMT berbahan pangan lokal.
1: Rayaan menjelaskan kegiatan tersebut dibiayai melalui bantuan operasional kesehatan puskesmas tahun 2026 sesuai arahan Bupati Maluku Tenggara terkait efisiensi belanja daerah. Pelaksanaan pembekalan dilakukan secara terpadu oleh 5 puskesmas dalam satu lokasi kegiatan.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama penyampaian Lintas Ribu Pulau di edisi hari ini. Iya, dan kami akan kembali menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut. Jika Anda yang ingin berpartisipasi, kami buka line telepon di 081-3549-5875. Dan saya Tuti Lontor pamit dari ruang dengan Anda, dan rekan saya Aba Ganteng yang nantinya menemani Anda di pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: tamu beli kacamata di Bogor paling murah. Ya.
1: Hah? Iya,
0: di sini kacanya saja ya. Ini kan ini apa? Frame ini kan frame ini murah, 200 kena promo 200 berapa itu? Ini ada harga ya. Ada
2: di yeah, orang juga sentanya juga.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

Anda masih terus bersama kami di program Masa Tua Ready to All, kanal informasi dan inspirasi pendengar di edisi kami tanggal 18 Juni tahun 2026. Kami tim lintas tua siang. Kembali menemani Anda pendengar, saya Iksan Aryando, juga operator studio, operator pemancar. Menemani Anda pendengar, di saat ini kami sudah siapkan lagu-lagu daerah Maluku, dari Ambon, dari Maluku Utara, dari mohon maaf, maksud kami sudah siapkan lagu-lagu dangdut. Di acara Pro Dangdut adalah kita, saudara pendengar. Ya, tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu Ambon dari Mita Tarahatu, Manisan Banda. Sudah mengambil kebersamaan kita di Pro Dangdut adalah kita di edisi hari ini. Kami tentunya mengajak Anda semua untuk meramaikan suasana di siang hari ini untuk melawan rasa panas udara cukup panas di luar sana, cukup menyengat di luar sana, dengan hadirnya irama lagu-lagu dangdut pilihan bersama kami bisa mengademkan hati kita, membuat kita lebih berteduh lagi. Kok bisa? Bisalah, karena musik itu bisa membawa suasana tenang, mengademin pikiran kita, hati kita, dan juga menangkal dari radiasi-radiasi sinar UV. Baik, saudara pendengar di Pro Dangdut adalah kita akan mendengarkan satu lagu Ambon dulu sebelum kita menerima penelpon yang sudah siap-siap ancang-ancang bergabung bersama kami di Pro Dangdut edisi hari ini.

0: Ya, ketemu lagi kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda boleh bergabung di line telepon kami 081354955875. Kami ulangi di 081354955875 untuk merequest lagu-lagu dangdut pilihan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Menyemangati Anda di saat ini, baik di tempat aktivitas maupun di rumah yang sedang bersama keluarga istirahat sejenak, melepaskan haus dahaga, lapar, dan juga mungkin sudah sempat tidur sedikit lah. Baik, langsung saja kami terima penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo. Itu sudah lama saya dengar suara, baru dengar ini.
0: Oh iya, Mama Enggi, apa kabar Mama Enggi?
1: Mama Enggi salah, Mama Enggi baik-baik sih, tapi itu kenapa? Cuma berapa bulan ini karena
0: dengar suara. Oh, baru pernah begitu mendengar suara anak tampan langsung masuk begitu Mama Enggi ya?
1: Itu.
0: Memang suara saya itu paling dahsyat sekali, mengundang semua-semua yang lagi tidur, membangun semua yang lagi ngantuk. Mengobati rasa rasa rindu.
1: Yang pertama itu tidak ada yang telpon-telpon, dong bosan. Tapi kalau Mama Enggi ini langsung.
0: Kemarin juga Mama Tuti telpon, tapi saya enggak sempat angkat. Mungkin mempertanyakan keadaan saya, kemanakah itu. Begitu. Salam buat Mama Ibu Tuti sekarang sedang monitor kesehatan Mama Enggi.
1: Monitor itu.
0: Oh, ada monitor. Salam ya. Mohon maaf ya Ibu Tuti, kemarin enggak sempat angkat telepon karena lagi di perjalanan, lagi di atas kapal. Iya.
1: Nah, jadi Mama begitu. Tuti tanya mungkin Mama Enggi tuh anak yang ganteng itu su pindah ke mana? Biasanya dia ada tapi mungkin dua kah.
0: Rindu dengan suara anak tampan jadi. Lagu apa yang mau diminta nih? Ada Harta dan Cinta Mama Enggi. Dari ada ya lagu dari Banda Naira nih, Goyang Bakasang. Ada Caca.
1: Goyang Bakasang supaya Oma goyang. Nama
0: Goyang Bakasang. Tapi harus bergoyang nih Mama Enggi.
1: Iya, Mama Enggi goyang.
0: Boleh, boleh. Dilanjut lah. Ini lagu ini buat siapa ini?
1: Oh, buat yang pertama-tamanya anak ganteng yang sedang menyiar bersama karya kru RRI. Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Mama Tuti cepat ini teleponnya selesai, Mama Enggi langsung Mama Tuti telepon. Semua keluarga saja yang tidak jauh dekat, tua langgur dan sekitarnya saja. Oke,
0: makasih. Makasih kembali Mama Enggi yang imut-imut. Ya, baik, di belakangnya Mama Enggi silakan, kami masih buka line telepon 081354958975. Kami ulangi di 081354958975 untuk Anda yang boleh ikutan bergabung bersama kami meramaikan suasana siang di hari ini melawan rasa ngantuk yang sedari tadi sudah benar-benar menyerang Anda, padahal Anda harus benar fokus untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, saatnya Anda untuk menghilangkan rasa ngantuk sedikit, bergoyang lah ya, ikuti irama lagu-lagu dangdut pilihan Asyik Boy. Anda tentunya bisa menghibur diri Anda dan juga menghibur orang lain apabila Anda ada lagu-lagu favorit yang sudah kami siapkan untuk Anda, boleh Anda request untuk dipersembahkan buat orang-orang terkasih, mungkin buat sang suami yang sedang piket, yang sedang menjalankan tugas di luaran sana, atau mungkin sebaliknya ya, untuk sang suami boleh merequest lagu-lagu dangdut untuk sang istri tercinta di rumah yang sedang menjaga keutuhan rumah tangga di sana, menjaga anak-anak Anda di rumah tentunya, yang sedang menyiapkan makanan-makanan spesial buat Anda, yang sedang sibuk sibuk mengurus berbagai macam hal yang sedang berjibaku di dapur atau yang sedang gosok-menggosok ya pakaian mungkin ya. Silakan biar sang istri juga tidak boring di rumah ya. Wow, rupanya ada lagu dangdut spesial yang dipersembahkan dari sang suami yang sedang piket. Aduh, sempat-sempatnya suamiku ini persembahkan lagu dangdut favorit gue begitu. Nah, sebaliknya juga begitu buat suami yang sedang ada di tempat usaha atau di tempat pekerjaannya biar tidak terlalu boring juga di tempat tugasnya. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu dangdut pilihan Mama Engge. Jangan mau kalah dengan Mama Engge. Mama Engge siap bergoyang, goyang Pakasang. Banda Naira. Dari Banda Naira apa sih goyang Pakasang itu? Mama Engge paling tahu ini artinya apa. Baik, saudara-saudara, langsung saja kita bergoyang bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Iya, kita kembali bersama di program Dut Dangdut adalah kita masih semangat bergoyang. Pasukan joget tidak pernah lelah untuk bergoyangnya. Di bawah terik matahari yang begitu menyengat juga tetap bergoyang di bawah pohon yang rindang. Apa kabar buat Anda yang ada di Kibesar sana? Hai, selamat siang menjelang sore. Kita sudah hampir masuk pada pukul 15 atau jam 3 sore ya. Tidak terasa. Terasalah. Sebagian banyak orang merasa tidak terasa begitu waktu bergulir ya. Tapi ada juga yang merasa banget. Merasalah dari tadi menggundung waktu jam 4. Ini masih saja jam 3. Merasa banget karena dari tadi perut sudah lapar. Fisik sudah lelah. Bersabarlah, tunggu sampai waktunya harus mengakhiri segala tugas-tugas Anda. Oleh karena itu, berangkat untuk menghempaskan, melepaskan rasa capek Anda, sekali-sekali jangan terlalu tegang ya. Boleh fokus, boleh konsentrasi, tapi jangan tegang. Ya, lagu-lagu dangdut menjadi solusi terbaik untuk Anda. Begitu mendengarkan lagu-lagu dangdut, irama lagu-lagu dangdut, Anda bisa refleksi sedikit pikiran, tidak terlalu tegang-tegang amat ya. Boleh tetap selalu menjalankan tugas-tugas Anda, pendengar. Ya, selamat berkarya anak-anak bangsa di saat ini juga yang terus mengembangkan karya bakti kepada nusa dan bangsa, yang tidak pernah patah semangat juga ya, yang terus menemukan ide-ide cemerlang diterapkan dalam tugas dan rutinitas Anda. Semoga apa yang menjadi rancangan desain-desain yang cemerlang bagi Anda dapat memberikan kontribusi besar untuk kemajuan bangsa dan negara. Lagu-lagu dangdut menjadi pilihan juga ya. Kenapa sih kok sedikit-sedikit lagu dangdut? Iyalah, ada selingan-selingan musik ini membuat Anda juga lebih tenang, lebih fokus. Bagian banyak ketika melakukan pekerjaan diiringi dengan irama-irama musik itu juga menjadi suatu hobi bagi sebagian orangnya, termasuk saya juga. Kalau lagi kerja, kalau ada sambil mendengarin musik itu juga asik sih, tapi sebagian juga tidak suka, dianggap sangat mengganggu. Lagi konsen nih, aduh, abaikan dulu deh musik-musik yang cukup mengganggu konsentrasi. Nah, itu jadi perbedaan setiap seni seseorangnya, itu hal yang wajar. Bagaimana dengan Anda yang masih terus berkarya, menjalankan tugas-tugasnya, masih mau mendengarkan lagu-lagu dangdut? Jangan lama-lama, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama waktunya akan habis. Wah, lagi keren ya, lagi ngetren sekarang lagu itu. Lagi di, ya banyak di aransemen dari musik originalnya dari sang penyanyi dangdut asli Cici Faramida. Ya, silakan, kami masih menanti partisipasi Anda, pendengar. Nomor telepon sudah kami terbuka di 0813 549 5875. Salam hangat sehangat matahari di saat ini untuk Anda yang sedang dingin. Kenapa dingin? Di luar sana udara cukup menyengat sekali bagi Anda yang kedinginan di dalam rumah mungkin ya. Dari tadi di ya kena paparan suhu AC yang begitu tinggi. Gak apa-apa sedikit-sedikit untuk meregangkan anggota tubuh Anda, bergerak sedikit biar tidak terlalu tegang di dalam ruangan. Ya, juga buat Anda yang di luar Kepulauan Kei yang masih terus pantau siaran kami melalui platform RRI Digital Programa 1 dan Ritual, jangan lewatkan lagu-lagu pilihan di saat ini. Tentunya lagu-lagu dangdut yang kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Dan kami masih buka partisipasi di 0813 549 5875.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
2: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baiknya saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini kita cukupkan sampai di sini, pendengar. Ya, kita akan menyimak dan mendengarkan musik-musik pelepas lelah. Berikut ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baiknya saudara pendengar Radio Eropa Bank Indonesia, tuan kami masih hadirkan musik pelepas lelah di waktu sore hari ya, saat yang tepat sekali karena memang sudah kerja sejak pagi hingga sampai saat ini masih serius untuk menjalankan tugas-tugas rutinitasnya. Ya, selamat berkarya anak-anak bangsa, para abdi negara yang hebat yang terus berinovasi membangun nusa dan bangsa. Informasi perihal Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama Wakil Gubernur Abdullah Farnat langsung turun menemui masa aksi dari Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat yang menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Maluku pada hari Rabu kemarin, 17 Juni 2026. Usai mendengarkan tuntutan mahasiswa, Gubernur menyampaikan apresiasi yang tinggi karena aksi unjuk rasa ini berjalan dengan tertib, aman, dan damai. Hendrik menegaskan pemerintah Provinsi Maluku selalu terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik dari mahasiswa maupun masyarakat. Ia memastikan seluruh tuntutan yang masuk akan ditampung dan tidak akan diabaikan. Menurut Hendrik, pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog yang konstruktif dengan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Mas tak merokok sudah.
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kau juga toh.
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kau minta terus bar beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kau dengar kah, Sam? Ada batuk-batuk terus itu.
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kau itu perokok aktif. Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kau pun asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kah mama? Boh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, selamat sore semuanya. Apa kabar di saat ini bagi sebagian saudara-saudara yang harus mengakhiri segala tugas-tugasnya di saat ini? Kami ucapkan selamat berakhir tugas Anda, dan sebelum Anda meninggalkan tempat pekerjaan Anda, diperiksa kembali barang-barang kepemilikan Anda, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, masih terus berkarya, selamat berkarya sampai pada akhir waktu nanti. Bagi Anda yang menjalankan tugas di saat ini, selamat bertugas. Informasi perihal Bupati Maluku Tenggara, pendengar, Muhammad Akhir Hanubun melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku pada hari Kamis hari ini, tanggal 18 Juni 2026. Sidak ini bertujuan untuk memperkuat disiplin aparatur sipil negara ASN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 5 OPD yang menjadi sasaran sidak meliputi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, Badan Pendapatan Daerah Bapenda, Dinas Perikanan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Dalam kegiatan tersebut, Bupati tiba sebelum pelaksanaan apel pagi dan memimpin langsung apel di masing-masing instansi. Selain memantau tingkat kehadiran pegawai, ia juga mengevaluasi kesiapan sarana pendukung pelayanan serta kondisi lingkungan kerja. Di hadapan para ASN, Bupati menegaskan bahwa disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme merupakan pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik saudara pendengar Radio Rapat Pikir Indonesia Tual, apa kabar di saat ini? Untuk saudara semuanya, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin kesehatan sedikit terganggu, kami harapkan lekas sembuh, semua kembali normal seperti sedia kala, dan juga Anda bisa kembali menjalankan tugas rutinitas seperti biasa. Saudara pendengar, dengan gencarnya demonstrasi, aksi-aksi demonstrasi dari kelompok mahasiswa, berbagai tuntutan kepada pemerintah dan program-program pemerintah yang dianggap tidak berjalan baik dan tidak selalu memberikan dampak positif kepada rakyat, menimbulkan reaksi terhadap mahasiswa sehingga melakukan aksi demonstrasi baik di pusat di Jakarta maupun di sejumlah tempat, dan juga terjadi di Maluku Barangara. Bahkan Polda Maluku mengerahkan sebanyak 150 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung di depan Gong Perdamaian Kota Ambon. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi mengatakan seluruh personil diterjunkan telah diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis selama pengamanan aksi. Aksi yang diikuti ratusan mahasiswa itu sempat diwarnai ketegangan ketika massa aksi berupaya membakar ban di lokasi demonstrasi. Aparat kepolisian dan mahasiswa terlibat adu argumen, namun situasi berhasil dikendalikan. Kapolres Ambon Kombes Pol Yoga Putra Prima Setia menjelaskan, insiden tersebut dipicu oleh kesalahpahaman setelah terdengar ledakan petasan di tengah aksi. Menurutnya, dalam aksi tersebut beberapa anggota kepolisian menjadi korban kekerasan. Meski sempat diwarnai ketegangan, unjuk rasa berlangsung hingga selesai dalam pengawalan aparat kepolisian. Masa aksi kemudian membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan seluruh tuntutan mereka.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik saudara pendengar di Republik Indonesia tua. Ya, selamat sore untuk Anda yang baru saja sampai di rumah. Selamat kembali berkumpul bersama keluarga bahagia di rumah. Selamat kembali menikmati suasana bahagia dengan menu-menu spesial, makanan-makanan yang lezat, yang sehat, yang langsung disuguhkan oleh sang istri. Selamat menikmati. Semoga rasa capek, rasa lelah terobati, hilang sekejap. Ya, begitu melihat wajah-wajah yang dirindukan seharian, wajah sang istri, apalagi si kecil yang lagi lucu-lucunya, itu sangat pengobat semua-semua ya. Pengobat rindu, pengobat lelah, letih, bahkan pengobat lapar. Bisa ya, ya. Begitu besar batin dan rasa sayang orang tua terhadap sang anak. Ya, rela tidak makan, rela tidak mementingkan keperluan dan dirinya sendiri demi kepentingan sang bayi atau anak-anak menjadi buah hati untuk selalu disayang. Informasi pemerintah Prancis menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Maluku di bidang pengembangan pariwisata dan pendidikan. Komitmen kerjasama antar negara ini disampaikan Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penonet, saat bertemu dengan Gubernur Maluku Hendrik Leverisa di ruang kerjanya pada hari Senin lalu tanggal 15 Juni. Dukungan pemerintah Prancis terhadap pengembangan sektor pariwisata dan pendidikan di Maluku ini disambut positif Gubernur Hendrik Leverisa sebagai upaya memajukan Provinsi Maluku. Gubernur mengungkapkan negara Indonesia dan Prancis tentu memiliki hubungan bilateral yang sangat baik yang ditandai dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto beberapa kali ke Prancis dan sebaliknya dibalas dengan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Baik, saudara pendengar di Rapal Pikir Indonesia Ketual, selamat sore semuanya. Apa kabar yang baru saja bergabung bersama kami? Doa kami yang terbaik tentunya untuk Anda tetap selalu yang terbaik, sehat terus ya, lancar jaya, sukses selalu. Semoga apa yang sudah dikerjakan, yang sudah dilakukan di hari ini membuahkan hasil yang baik, membuat Anda lebih puas. Saudara pendengar, ya, salam sehat, salam hangat, salam kompak selalu bersama kami. Juga buat Anda yang terus pantau siaran kami di luar Kepulauan K melalui platform RRI Digital, Program Satu Ritual, salam hangat ya yang ada di Maluku Utara. Apa kabar juga yang ada di Sulawesi Utara sana, Kota Manado dan sekitarnya. Tidak ketinggalan pula yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Apa kabar yang ada di Kota Mamuju dan sekitarnya. Salam sehat dan semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar, di tengah penerapan efisiensi anggaran di Republik Indonesia, juga di seluruh provinsi, di seluruh daerah-daerah, kita harus lebih kreatif lagi, lebih mandiri lagi untuk mengelola pangan-pangan lokal menjadi makanan pokok. Ya, jangan diabaikan, jangan disia-siakan kekayaan alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang ada di tanah air, ya khususnya di Maluku Tenggara. Ya, seperti yang disampaikan Bupati Maluku Tenggara Brengar Muhammad Tahir Hanubun, menegaskan pentingnya semangat efisiensi, kreativitas dan kemandirian daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan khususnya di sektor kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan inovasi dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal, berbagai program strategis tetap dapat dijalankan secara efektif. Uang negara adalah milik kita bersama. Kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin di Jakarta hal-hal yang indah seperti ini sudah biasa, tetapi di Maluku Tenggara kreativitas seperti ini patut dibanggakan. Saya berharap Diskominfo dan media dapat menyampaikan kepada Jakarta bahwa meskipun memilih berbagai keterbatasan, Maluku Tenggara tetap mampu berkreasi dan menghasilkan yang terbaik, diujarkan Bupati saat memberikan sambutan pada kegiatan pembekalan kader Posyandu pemberian makan tambahan PMT berbasis pangan lokal di Ohoy Mel Resort Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku pada hari Rabu kemarin. Bupati menilai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Maluku Tenggara merupakan modal besar dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Berbagai komoditas lokal seperti ikan, umbi-umbian, dan sayuran dinilai memiliki kandungan gizi tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penurunan angka stunting. Ya, ia mengajak kader kesehatan dan masyarakat untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengungkapkan bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten Maluku Tenggara terus menunjukkan tren penurunan jika pada 2018 masih berada di kisaran 32%, kini berhasil ditekan menjadi 10,31%. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mempercepat penanganan terhadap anak-anak yang masih mengalami stunting agar target penurunan prevalensi dapat tercapai secara maksimal.

Ya, saudara pendengar, jelang pukul ya kurang lebih 4 menit lagi kita akan beranjak pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ya, kita akan mendengarkan warta berita daerah, berita bahasa Aceh.

Oi! Oi! Anguaring tututa vun Timur Barat. Miden

Kubniko tua ilrora tegas rehevo semangat mariadat i foja dasar uliaan rehe daara dan pembangunan luhu. Bupati Maluku Tenggara Turan Muhammad Tahir Hanubun naya kiangun hiruan OPD bisa. Forana rehe sikap walean enho mata karkabunin dokumen afate afawahad. Waktu rahadap enho proses rapares hukum. Tabe hormat terang waring ini bisa. Ibar iwakat en hope ibar untunan liyan en tab di bluku kil-kilu lerohan i en befoan barin RRI tua mau mafadukung en hope ya uresi delesoin itfatlin ibar hin kanimun.

publiko tua ilro ratega serhevo semangat mariadat ifo jadasar uliaan rehe naaradat pembangunan hu. Nilai adat ne aingam ira nilai jadnan fakuat enhovnan otrehe lur balrayat fo rewet senang enhov en enhov ukrasnit. Naas sambutan ran wali kotua enadir fon deangtul asisten dua set dako tua dulaat nangar. Naa pembangunan pawai taruf idean reburuan arasang iat vet i satu muharam rivun ratfak wutfak enwau hijriah. Duan ina deang rehene kotua ini adat enhov nilai aingam ibobo kelirhe. Lidariat vet salam lam i jadu waktu revo nan fakuat nilai-nilai i naa hidup lur balrayat ran. Semangat mariadat nabahar mis enhov tujuan pembangunan kotua fo maju ni nablin enhov ni aingam ni adat bok resmit fo nabahas luruk. Nilai-nilai i hovoranitang itlur balrayat itu ed ni nan turuk fuk pembangunan ho. Pawai taruf i radad enhov mariadat ni nem-nem boklir he tavlur balrayat. Lidar i hovo lidariat vet verlur mur aingam salam lame tu ed. Nifo jadwainan uk ahang en enhovu grafitir siariat salam lam. Kubniko tua rayak yang ngunlur bal rayat fo rabatang adat tewaf enhov nilai-nilai aingam na lur bal rayat ran enhov buk. Ni na oho semangat nem-nem na apawai taruf rafrawai di diam tete ne nem-nem lur bal rayat kutua i tabaleran tababuk ne husing manan. Fosak motor penggerak na pembangunan duhu yang te aparatur sipil negara tetap faliak enhov mem ASN bisa rafaya kredis tugas fo bok raf yang repelayanan bok verlur bal rayat. Inada yang rehe IPLTT nyaan BKPSDM Maluku Tenggara Asia Burut. Ina farmai rehene ASN ifo fungsi jad motor penggerak kuliaan naan birokrasi enhov pembangunan nasional. Ne hirho vradadet kebijakan itu ed. Miradir una arafi yang rehe pelayanan verlur bal rakyat enhov bokne tuntunan. Mo BKPSDM fo sak pelaksana manajemen ASN reberjuang fora dukung enhov pelayanan rapak teknologi. Burut na tegas bukne fosak manajer ASN duan hira ola urusan kepegawaian pembangunan kompetensi famhi rasib adirne disiplin pegawai na lingkup kubninhu fora pastikan ASN en mampu raban orang rehe sistem eno profesional na arah kerja. Ivar inam e rentav RRI tua.

Bupati Maluku Tenggara Turan Muhammad Dahir Hanubunaya yangun hirwan OPD bisa foranar hisika polen inhok mata karakawunin dokumen afate afauhan waktu terhadap inhok proses rapares hukum. Bupati Natigas Ifonan Otrehe Fokensar Fedad Batuk catatan boho inhok ratanang ilre kerugian ro kas negara tap hasil audit BPK. Fangnanan ita berhi Bupati Alida Rehiris inho Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara terkait inho rataha hal berkar hukum bidang perdata inho tata usaha negara minggulian inyala. Kubni Kabupaten Maluku Tenggara VK terterim laporan hasil pares BPK fo Favut Ensar I inho catatan voho en wajib fo Kensar dan seluruh. Mau kerjasama hukum inhob kejaksaan imusti fora manfaat fo sakwai raliik ilme hovras laver inhob cara ratutup data wen. Hanubunanar hukmi jajaran bisa fo dadad infonan hangte rakavunin dokumen tap aparat penegak hukum terafaliat inhob mem APH ibo bentuk raban orang rehe hukum ina awen. Nim-nimen i rabentuk folan rafadi rehe afa nablofo tuntunan fo fungsi kedinasan an buhu i nabafo tuntunan. Hanubun vel tenahe rehe ASN na alingkup kubni Kabupaten Maluku Tenggara fo rafatuklau rehe fikir fangnanan sian na ia aparat penegak hukum kali kepolisian te kejaksaan. Ini hiruan penegak hukum mesti fotal ikhir en hobok fo sak mitra pengawas fo pembangunan an buku inaba en hobok netuntunan. Rahir he mitra BPS fo radad afa fo walen en hobrafkan naara nane rahauk ahang datan ne hovra bebe na anutun ohoyuan. Bupati Maluku Tenggara Turan Muhammad Tahir Hanubunna Farmai Rehene Hiruan Mitra Statistik Endra Uk Ahang Fo Tuntunan Rehe Taf BPS Iwajib Refo Rata Hadis Tugas Norang Aturan Na Oho Rafak Suban Nira Turun Mengak Na Oho Ikrar Enho Bukrafaya Pilar Entil Nut-nutun Adat Kubni Enho Aingam Fo Bisa Jad Saksi Una Radi Rafak Suban Forata hadis tugas neba inhof bok ne tuntunan. Fo afabe foraturun mengak en radenar inhof rali iklangsung hirwan mitra statistik fo rata hadis tugas inhof bok ne tuntunan. Ine hirhira fel naban orang rehesan uban ued hanubunanar ne. Hirhira fel naban orang rehesan uban ued duan ina tanggung jawab pilar intel i adat kubni inhof aingam. Hanubunanar ne. Data akurat jadi indikator ulian eneran rapak na arahan namang peta pembangunan en fo tuntunan fo pembangunan en radad na Maluku Tenggara ifo jad acuan kubni. Mo data tuntunan ifo nanitang pembangunan duhu berhasil enhuk berkat data Maluku Tenggara berhasil rayu atrehe prestasi fo sak PPID Bokre na Indonesia. Mau prestasi wajib refora tahanon naban orang rehe data rasio.

ho raslaver in ho cara ratutup data wen hanu bunanar buk ni jajaran bisa fo dadad en fonan hangte rakavunin dokumenta aparat penegak hukum terafaliak in ho mem APH ibo bentu kerabano rang rehe hukum in awen nimnemen i rabentuk folan rafadi rehe afana belofo tuntunan fo fungsi kedinasan anduhu ina bafo tuntunan. Hanubun vel tenahir he ASN na alingkup kubni Kabupaten Maluku Tenggara for watu klau kerhe fikir fangnanansian na ia aparat penegak hukum kali kepolisian te kejaksaan. Ne hiruan penegak hukum mesti fo tal ikhir en hobok fo sak mitra pengawas fo pembangunan anduhu ina ba en hobok ne tuntunan. Rahir-rahe mitra BPS fo radad afa fo walen in hobrafkan naara nane rahauk ahang data ne hobra bebe na anutum ohoyu en. Bupati Maluku Tenggara Turan Muhammad Tahir Hanubun na farmair hene hiruan mitra statistik Endra Uk ahang fo tuntunan rehe taf BPS iwajib refora tahadis tugas norang aturan. Na oho rafak suban ni raturun mengak na oho ikrar en hovu krafaya pilar entil. Nut-nutun adat kubni en hov aingam fo bisa jad saksiu na radi rafak suban. Forat hadis tugas neba in hof bok ne tuntunan. Fo afabe forat run mengak en radenar in hof rali ik langsung hirwan mitra statistik fo rat hadis tugas in hof bok ne tuntunan. Ine hirhira fel naban orang rehesan uban ued hanubunanar ne. Hirhira fel naban orang rehesan uban ued duan ina tanggung jawab pilar intel i adat kubni in hof aingam. Hanubunanar ne. Data akurat jad indikator ulian enleran rapak na arahan namang peta pembangunan en fo tuntunan fo pembangunan en radad na Maluku Tenggara ifo jad acuan kubni. Mo data tuntunan ifo nanitang pembangunan duhu berhasil en hub berkat data Maluku Tenggara berhasil rayu aterheprestasi fo sak PPID bokre na Indonesia. Prestasi wajib refora tahanon naban orang rehe data rasional norang tadna.

0: Baiklah saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita akan bergabung untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: In 2026, the next as Indonesian live in the algorithmic age di Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan daya saing kota pada masa algoritma tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan kota juga mesti mampu menyiapkan talenta, meningkatkan inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat layanan publik untuk efektivitas kebijakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: perubahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di Distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat Distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
1: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di Distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di Distrik Bomberai.
0: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
1: Untuk bendungan irigasi Distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mbrai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
0: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
1: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Mbrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
0: Ya, menurut Ibu setelah

0: menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibum Bray tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
0: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat, sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
0: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Bumrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPPRRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik berikut ini.

produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir

0: melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman,
1: Pak. Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

inspirasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Iskandar.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya, Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah, Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya, Pak, ya. Ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu, Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan, Pak, ini berarti sangat besar ya, Pak, peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya, Pak, ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya di lining atau apa, dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini, Pak.
1: Benar. Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih, Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal, Pak, setelah adanya perbaikan ini, Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi, Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu, Pak, di MT1.
1: Apakah ada area idle, Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana, Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya. Memang kini kan masih berjalan ya, Pak, ya. Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya. Nah,
2: kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Beranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahma.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan nanti akan banjir, sedangkan kalau kekurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dengan kota Serang ini, ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan misalnya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi. Yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, kalau nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Koko, Bu. Ada bendungan

0: Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
1: Baik, terima kasih.
0: Demikian pendengar untuk Berita Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Berada Sukacita produksi LPPR RI Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Berada Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Berada Sukacita Nasional untuk hari ini ya di Kamis yes. 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras. Ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya. Air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Tual mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Kita ikuti penyulutan obor Tri Prasetya RRI di Hari Bakti Radio ke-79, Rabu 11 September 2024.

Demikian kita ikuti rangkaian acara penyulutan obor Tri Prasetya RRI di Hari Bakti Radio ke-79 tahun 2024. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu. Teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak.
1: Kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. kalau kau ngambek. Dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call gak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Ya, kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

Bagi saudara pendengar, baru saja kita mengikuti mini drama Sepasang Sendal di depan produksi RRI Sibolga. Pendengar, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, kurang lebih 20 menit lagi kita akan beranjak, pada pukul 19 nanti kita akan mengikuti warta berita daerah. Ya, sebelumnya kami kembali menghadirkan musik dan informasi menemani waktu malam Anda di saat ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, Anda masih terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 103,6 MHz atau yang pantau melalui platform RRI Digital Pro 1, ya program 1 RRI Atual. Selamat bergabung, semoga musik-musik pilihan dan juga informasi-informasi terkini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Mereka di malam hari menjadi waktu yang sedikit cenderung tidak aman apabila Anda yang sedang bepergian tetap selalu memperhatikan keselamatan menggunakan kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Dicek kembali kendaraan Anda, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan Anda, pendengar. Jadi dengan berkembangnya teknologi digital yang marak terjadi di penjuru dunia, tidak ketinggalan bagi kita yang ada di Maluku, juga terus berselancar di media sosial. Tetap selalu bijak menggunakan media sosial, pendengar. Hati-hati dengan ujaran kebencian, menyebar kabar hoax atau berita bohong, apalagi menghina, menjatuhkan atau mencemarkan nama baik orang lain. Karena itu akan dikenakan sanksi hukum Undang-Undang ITE. Nah, pendengar, seperti hal yang terjadi, dosen Universitas Patimura Ambon dan seorang ASN di lingkup pemerintah kota Ambon melaporkan sejumlah akun media sosial ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku. Laporan ini dilayangkan karena diduga para pemilik akun tersebut melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook. Kedua pelapor tersebut masing-masing Geraldine Rehata yang akrab disapa Vera dan Valencia Rehata mendatangi unit siber di Treskrimsus Polda Maluku pada hari Rabu kemarin didampingi kuasa hukum mereka, Roni Samloi dari kantor hukum Roni Sadrak Samloi dan rekan. Laporan tersebut bermula dari polemik penggusuran 7 unit rumah di Dusun Tabiajo, Desa Soya, Kecamatan Siremau, Kota Ambon. Menurut kedua pelapor ini, sejumlah orang yang diduga berasal dari keluarga korban eksekusi Pengadilan Negeri Ambon diduga menggunakan akun Facebook palsu maupun akun asli untuk mengintimidasi, meneror, serta menyebarkan kata-kata makian dan fitnah terhadap keluarga ahli waris Semual Rehata.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Saudara pendengar di Republik Indonesia Aktual, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan mengikuti warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara kembali menunjukkan tren penurunan dan kini berada di bawah target nasional. Pemerintah Kota Tual mendorong aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri melalui pendidikan lanjutan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Kamis 18 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Ariando, inilah berita selengkapnya. Angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara kembali menunjukkan tren penurunan dan kini berada di bawah target nasional. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih terus mengoptimalkan penanganan terhadap 679 balita yang teridentifikasi mengalami stunting agar penurunan kasus dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun saat kegiatan pembekalan pemberian makanan tambahan PMT berbasis pangan lokal di Ohoi Mel Resort, Ohoi Lili Rabu pagi. Hanubun menjelaskan, berdasarkan data sistem informasi gizi dan kesehatan daerah Sigizi Kesda per Februari 2026, angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara tercatat sebesar 12,07%. Capaian itu kembali membaik setelah data pemutakhiran April 2026 menunjukkan prevalensi stunting turun menjadi 10,31%. Penurunan tersebut menunjukkan berbagai intervensi kesehatan dan gizi yang dilakukan pemerintah daerah mulai memberikan hasil yang signifikan. Meski demikian, Hanubun mengingatkan masih terdapat 679 balita stunting dari total 6.586 balita yang tercatat di Kabupaten Maluku Tenggara. Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan, Kader Posyandu, PKK, Pemerintah Kecamatan, hingga Pemerintah Desa untuk bekerja lebih fokus dalam mengidentifikasi dan menangani anak-anak yang masih mengalami stunting.
2: 679 orang ini ada di mana? Di kecil besar, di kecil kecil. Kalau misalkan ada di kecil, di mana? Taruh misalkan dia di Tanimbarke, dia di Ur, dia di Warbal, kita cari. Kalau kita jawab ini, maka hasilnya mungkin saja tidak di sana, tapi di dalam kota, di Langgar dan sekitarnya, kita nggak tahu. Jadi kita maksimalkan, mohon dibantu kepada camat, nanti Pak Chen, tolong dibuat edaran lah, disampaikan kepada camat-camat untuk mencari 679 orang ini ada di mana. Kalau ada di kebesar, misalkan di kecamatan mana, sudah sampai kecamatan mana, sampai ke kampung yang mana, cari lagi sampai di Oho yang mana, keluarga yang mana, kita cari sampai kita dapat termasuk juga angka kemiskinan ekstrem.
1: Ia menegaskan, penanganan harus dilakukan berbasis data yang rinci sehingga pemerintah mengetahui secara pasti lokasi keberadaan setiap balita stunting. Pendataan tersebut perlu dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, ohoi atau desa, hingga keluarga yang membutuhkan intervensi. Hanubun juga meminta Dinas Kesehatan menerbitkan edaran kepada para camat agar ikut membantu proses pemetaan kasus stunting di wilayah masing-masing. Dengan mengetahui lokasi secara detail, pemerintah dapat menyalurkan bantuan dan program pendampingan secara lebih efektif kepada keluarga yang membutuhkan. Pemerintah Kota Tual mendorong aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri melalui pendidikan lanjutan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru program Pasca Sarjana Universitas Patimura Ambon tahun akademik 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: Pemerintah Kota Tual mendorong aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri melalui pendidikan lanjutan. Hal ini disampaikan Asisten Satu Sekretariat Daerah Kota Tual Usman Borut yang mewakili Wali Kota Tual dalam kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Program Pasca Sarjana Universitas Patimura Ambon tahun akademik 2026-2027. Menurutnya pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Usman Borut menjelaskan bahwa tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks mengharuskan ASN untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Karena itu kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana perlu dimanfaatkan sebagai langkah strategis untuk mendukung pengembangan karir sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4: Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam era globalisasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks saat ini, aparatur sipil negara dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada program pasca sarjana merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas diri.
3: Dalam sosialisasi tersebut, guru besar dan akademisi program studi pendidikan biologi Universitas Patimura, Hermalina Sinai, menyampaikan berbagai informasi terkait program pasca sarjana Universitas Patimura. Ia menjelaskan sejumlah program studi yang tersedia, mekanisme pendaftaran, serta peluang yang dapat dimanfaatkan calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hermalina mengaku optimis terhadap antusiasme peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, sebagian besar peserta yang hadir merupakan alumni Universitas Patimura sehingga telah mengenal kualitas dan reputasi institusi tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
5: Dan saat ini saya akan menyampaikan sosialisasi terkait penerimaan mahasiswa baru di program pasca sarjana Universitas Patimura. Ya, saya, Bapak Ibu, mungkin kita menyesuaikan, kita tidak usah terlalu santai saja untuk saya menyampaikan materi ini, karena kita semua satu keluarga. Kita ini keluarga. Saya tahu di antara Bapak Ibu ini sebagian besar adalah alumni. Kita punya ikatan keluarga alumni. Seperti, kemudian ada juga ikatan pasca sarjana. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga tergabung di dalam ikatan-ikatan alumni itu, di mana keberadaan alumni itu sendiri adalah untuk kita membangun komunikasi. Jadi pada saat kami mau datang ke Tual, kami menghubungi buat izin salah satu alumni pasca sarjana juga, sehingga tercipta komunikasi dan saya boleh ada di saat ini. Jadi itu adalah fungsi dari kita punya ikatan-ikatan alumni. Jadi Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga sudah selama studi di Unpati sudah punya gambaran bagaimana kondisi di Unpati kalau baru lulus atau beberapa tahun lalu mungkin sudah ada sedikit perubahan. Jadi Bapak Ibu, maksud dan tujuan kami hadir di sini adalah untuk memberikan informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana.
3: Ia menambahkan bahwa program pasca sarjana Universitas Patimura terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah. Karena itu, para ASN diharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan akademik dan meningkatkan kompetensi profesional. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah Kota Tual berharap ASN memperoleh informasi yang lengkap mengenai program studi, persyaratan, dan prosedur pendaftaran program pasca sarjana Universitas Patimura Ambon. Dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan aparatur, diharapkan kinerja organisasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kota Tual juga semakin membaik. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, pemerintah Kota Tual menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas aparatur melalui dukungan terhadap program pendidikan formal, salah satunya melalui sosialisasi penerimaan mahasiswa baru program pasca sarjana Universitas Patimura Ambon bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Tual. Asisten Satu Setda Kota Tual, Usman Borut, menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung upaya peningkatan kapasitas ASN melalui jalur pendidikan. Menurutnya, Universitas Patimura Ambon merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Provinsi Maluku yang dapat menjadi mitra dalam pengembangan sumber daya manusia.
4: sekaligus mendukung peningkatan kinerja organisasi pemerintahan. Pemerintah Kota Tual sangat mendukung upaya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara melalui jalur pendidikan formal, termasuk melalui kerjasama dengan Universitas Patimura Ambon sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Provinsi Maluku. Saya berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, para ASN dapat memperoleh informasi yang jelas dan komprehensif terkait program studi yang tersedia, mekanisme pendaftaran, serta berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan.
1: Ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada para ASN mengenai berbagai program studi yang ditawarkan. Dengan demikian, ASN dapat memilih bidang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan tanggung jawab mereka. Dukungan terhadap pendidikan lanjutan ini diharapkan dapat melahirkan aparatur yang lebih kompeten, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Persada Evap dibuka sejak tahun 2021 lalu, dimotivasi untuk melahirkan tenaga pendidikan guna membentuk generasi penerus bangsa di tanah Evap. Laporan selengkapnya bersama Mei Matrubangs.
6: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Persada Evap Tual dibuka sejak tahun 2021 lalu, dimotivasi untuk melahirkan tenaga pendidikan guna membentuk generasi penerus bangsa di tanah Evap. Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Yayasan STKIP Persada Evap, Yakuba Namsa, mengatakan STKIP dibuka tidak hanya untuk mengisi kekurangan guru, tetapi juga membentuk generasi pendidik oleh anak daerah sendiri. Dengan demikian, masalah kekurangan tenaga guru serta pengembangan sumber daya manusia di wilayah bisa teratasi.
7: Di Kota Tual itu yang sangat mendorong untuk membuka perguruan tinggi ini karena di tahun 1998 guru sangat rendah mengajar per semua tingkat pendidikan. Itu sesuai data pengurus besar PGRI, itu butuh 900 guru untuk Maluku Tenggara dan ditambah dengan Kota Tual. Kekurangan itu sebagai seorang guru mendorong untuk kalau begitu kita harus berusaha untuk buka satu perguruan tinggi. Nama perguruan tinggi itu Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Persada Evap.
6: Selain itu, setelah 5 tahun beroperasi, tahun ini pihaknya sudah diizinkan membuka satu lagi program studi baru, yaitu ilmu keolahragaan, untuk melengkapi program studi yang sudah ada. Pada akhir Agustus nanti, STKIP Persada Evap akan melaksanakan wisuda angkatan kedua.
7: Yaitu rencana di Agustus nanti kami wisuda angkatan kedua yang jumlah mahasiswa wisuda akan 100 lebih. Itu rencananya di akhir Agustus atau awal September itu wisuda angkatan kedua. Selain itu, dari Kementerian Pendidikan Tinggi turunkan lagi satu persetujuan untuk kami membuka prodi baru yang namanya program studi pendidikan keolahragaan. Sekarang kita sudah terima mahasiswa baru untuk program pendidikan kepelatihan olahraga.
6: Namsa sangat berharap dengan makin lengkapnya program studi di STKIP Persada Evap ini dapat terus melahirkan tenaga pendidik yang mahir dan adaptif terhadap perkembangan pendidikan di masa yang akan datang. Dari Tual, Mei Maturbong Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melalui program magang khusus mandiri, seorang mahasiswi STKIP Persada Evap belajar lintas ilmu di Kementerian Keuangan. Kepada RRI, Mutia Hafiz Namsa mengatakan, untuk mengikuti program ini, Mutia didukung penuh oleh kampusnya di STKIP Persada Evap. Sekalipun dirinya calon sarjana pendidikan, tetapi mengikuti ini pun bisa melatih keterampilan di bidang lainnya.
8: Untuk program magang khusus mandiri, jalurnya dari kampus, dukungan dan informasi dari kampus. Untuk persyaratannya, surat pengantar dari perguruan tinggi, akreditasi nilai, akreditasi kampus, dan transkrip nilai, sertifikat potensi diri seperti mengikuti kursus, workshop, seminar, menambah pengalaman, dan melatih skill ke depannya.
1: Magang mandiri ini adalah program magang Kementerian Keuangan yang terbuka bagi mahasiswa aktif dari berbagai jenjang pendidikan tinggi yang dirancang untuk menjembatani dunia akademik dengan praktik nyata pengelolaan keuangan negara dengan durasi minimal 30 hari kerja. Saudara, Kolaborasi seluruh elemen masyarakat merupakan kunci penting menciptakan generasi emas lewat pembangunan pendidikan di Maluku Tenggara. Pernyataan tersebut dikemukakan Kepala SMP Karel Salswitu Bonlanggur, Mariana M. Akbar, sebagai sebuah prinsip yang perlu dikaji bersama untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Tanpa kemajuan pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, akan tetapi kewajiban seluruh pihak dalam memajukan pendidikan selaku barometer penting guna menentukan peradaban bangsa. Selain itu, sekolah yang dipimpinnya telah memiliki fasilitas RKB yang memenuhi standar dan tentunya sesuai dengan kebutuhan yang perlu dilengkapi, yaitu sebuah aula yang masih dalam tahapan rehabilitas.
9: Mengacu pada aturan dari pemerintah pusat, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Dan tentunya itu tetap dijalankan. Untuk kurikulum merdeka ini sendiri, kami tidak hanya fokus kepada kemampuan IQ anak dalam pembelajaran, tetapi kami juga mengembangi dengan kemampuan karakter yang dilakukan di sekolah ini, baik juga tentang kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan itu semua terakomodir dalam aktivitas pembelajaran di SMP Karel dari hari Senin sampai hari Jumat. Terkait digitalisasi, bersyukur bahwa dari tahun 2025 SMP Karel sudah melakukan proses ujian berbasis IT dan tidak manual lagi, sehingga memudahkan para guru dalam penginputan nilai. Dan
1: Akbar menilai ketersediaan guru cukup memadai, yakni 24 guru, di antaranya 6 guru honorer, guru P3K sebanyak 3 orang dan dari 24 guru. Dan tentunya diupayakan setiap guru yang belum melalui sertifikasi perlu mengikuti proses sertifikasi demi meningkatkan kompetensi guru. Di samping itu, menyangkut penerapan kurikulum di semester baru, ditetapkan kurikulum merdeka dalam pembelajaran dengan memprioritaskan tingkat kecerdasan siswa maupun pengembangan karakter melalui aplikasi kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler dalam jam efektif Senin sampai hari Jumat di satu pekan sesuai ketentuan yang direalisasikan kementerian terkait. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langkur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Bank Maluku menjadi mitra Pemda Maluku Tenggara terhadap pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini disampaikan PLT Kepala Bapenda Maluku Tenggara, Asis Rahayamtel, sehubungan dengan transaksi digital dan layanan cepat bagi publik untuk menyetor beban pajak sesuai link yang diberikan pemerintah lewat Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi teknis yang menangani pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi bagi pembiayaan pembangunan. Sehingga setiap wajib pajak tidak lagi menyetor secara tunai di kantor setempat, namun membayar beban pajak langsung melalui Bank Maluku lewat inovasi Bapenda Online yang telah digalakkan sejak tahun 2019 lalu, dan juga menandatangani kesepakatan bersama Kantor Pertanahan untuk proses pembayaran pajak bumi dan bangunan dan transaksi lain yang dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
10: Membayar pajak tidak boleh lagi melakukan transaksi pembayaran dengan tugas. Itu tidak lagi bersentuhan langsung dengan pembayaran, tapi itu langsung dilakukan dari wajib pajak dan itu langsung disetor. Jadi inovasi ini kita sudah mulai dari tahun 2016. Kita sudah melakukan lagi transaksi digital dengan pihak pertanahan. Di sistem yang kita bangun dengan pihak pertanahan, terintegrasi dengan pertanahan, hingga pembayaran PPHBP dan PPI ini sudah secara online, sudah
1: dikatakan Rahayamtel. Kerjasama terintegrasi ini menjadi metode strategis yang diunggulkan dan mempermudah petugas tanpa tatap muka bersama wajib pajak dengan menerapkan aplikasi sentuh tanah dan menjadikan wajib pajak cerdas dan patuh terhadap aturan yang berlaku dan tetap melalui pengawasan terpadu serta melakukan pengamanan data sesuai regulasi disertai sosialisasi bagi wajib pajak untuk tetap menjalankan kewajibannya sesuai limit waktu yang ditentukan tanpa meninggalkan beban yang meningkat dari waktu ke waktu. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Aru, Aris Fritz Gainau, menjelaskan dinas yang dipimpinnya memiliki tugas utama melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sesuai peraturan yang berlaku. Penjelasan tersebut disampaikan sejak dirinya menjabat sebagai kepala dinas pada 28 Februari 2026. Aris menyebutkan fungsi utama Dinas P2KBP3A mencakup perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan program di bidang pengendalian penduduk, KB, kesehatan reproduksi, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dinas juga bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan daerah yang berkaitan dengan pembangunan keluarga dan pelayanan KB. Selain itu, dinas menjalankan fungsi pengendalian penduduk melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk, analisis data kependudukan serta penyusunan proyeksi dan perencanaan penduduk. Pelayanan keluarga juga dilakukan melalui penyediaan dan distribusi alat kontrasepsi di fasilitasi kesehatan serta pembinaan bagi eksportor.
11: Dinas P2KB itu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu tugas pokok. Sementara fungsi utamanya itu ada beberapa. Pertama, perumusan kebijakan teknis. Itu menyusun kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan melaksanakan program pelayanan KB, kesehatan reproduksi, dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

0: tanggung jawab sektor kesehatan. Selain melakukan advokasi penyuluhan, monitoring dan evaluasi program, Dinas P2KB P3A terus melaksanakan pembinaan masyarakat melalui berbagai kelompok binaan. Dalam waktu dekat, kegiatan akan dilakukan di Kecamatan Aru Utara dan Kecamatan Sirsir dengan melibatkan sejumlah bidang terkait. Pelaksanaan program di lapangan didukung oleh tenaga pendamping keluarga TPK yang menjadi ujung tombak program KB, pembangunan keluarga dan pencegahan stunting di tingkat desa. P12BK. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara menghadirkan inovasi digital dalam pengelolaan Kafila Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tahun 2026 melalui sistem pemantauan terintegrasi berbasis aplikasi. Inovasi tersebut diterapkan untuk memastikan seluruh kebutuhan peserta dapat dipantau secara real-time selama mengikuti MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku di Kota Ambon. Ketua Umum LPTQ Maluku Tenggara Rashid mengatakan sistem manajemen Kafilah tahun ini dikelola sepenuhnya menggunakan aplikasi MTQ Plus. Pemanfaatan teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pendampingan terhadap peserta selama pelaksanaan MTQ.
1: LPTQ Maluku Tenggara juga telah menghadirkan inovasi pemantauan peserta melalui sistem yang terintegrasi. Manajemen Kafilah dikelola sepenuhnya menggunakan aplikasi MTQ Plus, mulai dari profiling peserta, pemantauan jadwal, tampil dan tarik makro, kondisi kesehatan, mobilitas armada antarjemput, integrasi notifikasi WhatsApp, hingga pemindahan QR kode. Seluruhnya dapat dipantau secara real-time guna memastikan setiap kebutuhan peserta terpenuhi dengan presisi.
0: Menurut Rashid, aplikasi tersebut dilengkapi fitur pengaduan khusus yang memungkinkan peserta menyampaikan laporan secara langsung apabila merasa belum mendapatkan pendampingan yang optimal dari ofisial. Fitur itu dihadirkan sebagai bentuk komitmen LPTQ untuk menjamin pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif kepada seluruh anggota Kafila. Rashid bahkan mengusulkan agar nomor kontak Bupati Maluku Tenggara dapat diintegrasikan ke dalam sistem pengaduan tersebut. Langkah itu diharapkan memungkinkan kepala daerah memantau langsung pelaksanaan pendampingan sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriokosu, secara resmi melepas Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026. Pelepasan tersebut merupakan bentuk dukungan dan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap para duta daerah yang akan berlaga membawa nama baik daerah di ajang keagamaan bergengsi tersebut. Dalam sambutannya, Sekda Brampi Moriokosu menegaskan, Musabaqah Tilawatil Quran bukan sekadar ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Quran. Lebih dari itu, MTQ merupakan sarana syiar Islam, media dakwah, serta wahana pembinaan generasi Qurani yang berakhlak mulia, berilmu, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menyampaikan, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap pembinaan tilawatil Quran serta pengembangan generasi Qurani. Menurut Sekda, melalui pelaksanaan MTQ tahun ini diharapkan lahir generasi muda Islam yang mampu menjadi teladan di tengah masyarakat serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan tilawatul Quran dan pengembangan generasi Quran. Kita berharap melalui MTQ ini akan lahir generasi muda Islam yang mampu menjadi teladan bagi masyarakat dan turut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Mari

0: Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber inspirasi pembangunan, serta landasan dalam memperkuat kerukunan, toleransi dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
1: Nuriel Kosu juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber inspirasi dalam pembangunan serta landasan untuk memperkuat kerukunan, toleransi dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Kepulauan Tanimbar. Mengakhiri sambutannya, Sekda mengajak seluruh pihak yang hadir untuk memohon tuntunan Tuhan Yang Maha Esa serta dukungan doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia berharap seluruh peserta dan ofisial kafilah MTQ 31 Kabupaten Kepulauan Tanimbar senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan kemampuan terbaik sehingga mampu meraih prestasi yang membanggakan di tingkat Provinsi Maluku. Pelepasan kafilah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat para peserta dalam membawa nama baik Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung pengembangan nilai-nilai keagamaan dan pembinaan generasi muda yang unggul serta berkarakter Qur'ani. Sebanyak 33 peserta kafilah MTQ 31 Kabupaten Kepulauan Tanimbar dipastikan siap mengikuti MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 yang akan berlangsung di Kota Ambon pada 21 hingga 29 Juni 2026. Para peserta tersebut akan mewakili Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam berbagai cabang perlombaan dengan target meraih prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Kesiapan kafilah tersebut disampaikan Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sukriyadi, dalam laporannya pada acara pelepasan kafilah MTQ 31 Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang digelar di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar baru-baru ini, Senin. Kegiatan pelepasan ini menjadi momentum penting sebelum para peserta bertolak menuju Kota Ambon untuk mengikuti ajang MTQ tingkat Provinsi Maluku. Menurut Sukriyadi, keikutsertaan kafilah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran serta ketetapan dari LPTQ Provinsi Maluku. Ia menjelaskan, pelaksanaan MTQ 31 yang semula direncanakan berlangsung di Kota Masohi kemudian dialihkan ke Kota Ambon sebagai lokasi penyelenggaraan resmi tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Berdasarkan ketentuan tersebut, LPTQ Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan berbagai persiapan mulai dari proses pembinaan hingga penetapan peserta yang akan bertanding pada 6 cabang lomba. Sebanyak 33 peserta yang tergabung dalam kafilah telah dipersiapkan untuk memberikan penampilan terbaik dan membawa nama baik Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menariknya, salah satu peserta yang akan mewakili daerah berasal dari SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar yang diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di ajang tersebut.
2: Yang dapat kami laporkan bahwa peserta yang saat ini yang ikut bertanding, yang ikut mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar di ajang MTQ ke-31 itu berjumlah 33 orang yang terdiri dari 6 cabang dan juga beberapa peserta.
1: Mewakili pengurus LPTQ Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sukriyadi mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan doa dan dukungan kepada para peserta yang telah diberangkatkan ke Kota Ambon. Ia berharap seluruh anggota kafilah senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan selama mengikuti rangkaian perlombaan sehingga mampu meraih prestasi membanggakan serta mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada ajang MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan komitmennya untuk membuka ruang kolaborasi yang luas dengan pemuda Katolik dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katarina Ratuanak, saat memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus pemuda Katolik, Komisariat cabang Kepulauan Tanimbar yang berlangsung di gedung Natar Kampus Samlaki Rabu kemarin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan semangat pro ecclesia et patria demi gereja dan tanah air yang selalu digaungkan pemuda Katolik memiliki makna yang sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Menurut Ratu Wanak, semangat tersebut mengingatkan pada pesan tokoh Gereja Katolik Indonesia, Uskup Pribumi Pertama Albertus Sugijapranata, yang menegaskan pentingnya menjadi 100% Katolik dan 100% warga negara. Nilai tersebut dinilai sejalan dengan upaya membangun daerah tanpa meninggalkan tanggung jawab kebangsaan dan nilai-nilai keimanan. Ratu Wanak juga mengapresiasi tema pelantikan, yakni pemuda Katolik bangkit dan berjalan menuju Bonum Communi, dengan subtema meningkatkan kualitas sumber daya pemuda Katolik untuk menghadapi proyek strategis nasional Blok Masela. Menurutnya, tema tersebut menunjukkan kepedulian dan kesiapan generasi muda Katolik untuk mengambil peran dalam menghadapi berbagai peluang pembangunan yang akan hadir seiring pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, baik bupati maupun wakil bupati, menyatakan terbuka dan siap menjalin kerjasama dengan pemuda Katolik dalam berbagai program pembangunan. Sinergi tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga program-program yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Tanimbar.
3: Kami terbuka sebagai pemerintah daerah, saya bersama dengan Pak Bupati. Kami terbuka dan kami sangat welcome. Kami mau menyampaikan bahwa siap untuk sama-sama bekerja sama. Siap untuk sama-sama intervensi program-program demi kebaikan dan kemajuan Tanimbar.
1: Wakil Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi kepemudaan untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Menurutnya, menyuarakan kebenaran dan keadilan merupakan hal yang penting, namun harus dilakukan melalui cara-cara yang konstruktif dan bermartabat. Dengan semangat kebersamaan, pemberdayaan dan kolaborasi, ia optimistis seluruh pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan kemajuan serta kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Kepulauan Tanimbar.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara kembali menunjukkan tren penurunan dan kini berada di bawah target nasional. Pemerintah Kota Tual mendorong aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri melalui pendidikan lanjutan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Mariano mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Baik saudara pendengar, baru saja kita mengikuti rangkaian informasi terkini dalam Warta Berita Daerah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pendengar, saatnya saya Iksan Rando undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya ada Bung Tobi Rangkoratat menemani Anda semuanya bersama kru yang bertugas, ada operator studio, ada Bung Muhammad Iqbal dan juga operator pemancar hingga sampai di penghujung acara nanti. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat malam saudara pendengar, ini adalah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Dan senang sekali saya Tobi bisa kembali bersama Anda malam ini untuk edisi siar Kamis 18 Juni 2026. Di studio juga ada rekan Muhammad Iqbal dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, stunting tidak hanya menyebabkan anak mengalami hambatan pertumbuhan fisik, tetapi juga berpotensi mengganggu perkembangan kecerdasan yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, upaya pencegahan stunting terus menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Tahir Hanubun, saat kegiatan pembekalan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis dan balita berat badan kurang di Hoimel Resort, Hoililir, Rabu kemarin. Kegiatan yang melibatkan kader posyandu, pengelola program gizi, tim penggerak PKK, dan pemangku kepentingan kesehatan itu digelar untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi yang sehat dan berkelanjutan.

0: saudara pendengar Pimkan Mambo dengan lagunya Kekasih yang Tak Dianggap membawa kita ke pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saudara, saatnya kami ajak Anda, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, mengikuti mimbar agama Islam edisi hari ini bersama Ustadz Mukhlis Ashari Rahayan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain. Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya, dengan rahmat, dengan maghfirahnya, kita dipertemukan malam hari ini dalam mimbar agama Islam Radio Republik Indonesia Tual. 60 menit ke depan kami bersama dengan Anda pendengar. Malam hari ini guru kita Al-Ustadz Haji Mukhlis Azhari Rahayaan akan hadir dengan satu topik yang sangat luar biasa sekali, membangun keluarga ideal dan harmonis. Tak lupa kita berselawat keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, dan insyaallah kita umatnya hingga akhir zaman. Pendengar, keluarga ideal dan harmonis ini merupakan impian dan harapan semua orang. Dengan menjalin hubungan kekeluargaan yang baik, maka semua yang berkaitan dengan kekeluargaan akan berjalan dengan baik pula, sehingga pokok utama dari sebuah hubungan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Semua itu bisa didapatkan dengan cara saling mendukung dan peduli antara satu dengan yang lainnya, saling memahami dan saling menyayangi. Tentang topik kita, membangun keluarga ideal dan harmonis, ini juga Allah gambarkan dalam Al-Quran. Banyak sekali ya surah yang menggambarkan tentang hubungan yang baik itu, hubungan yang diridhoi oleh Allah dan hubungan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita akan dicerdaskan oleh guru kita beberapa saat lagi, tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan kalamullah malam hari ini melengkapi kebersamaan kita. Kami pilihkan Al-Quran Surah An-Nisa untuk Anda. Assalamualaikum dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض.

0: صدق
1: الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar lantunan kalamullah, sudah kita dengarkan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya kita mencontoh dan meneladaninya dalam membangun keluarga yang baik dan harmonis. Rasulullah merupakan potret seorang pemimpin rumah tangga yang telah berhasil menciptakan keluarga yang baik. Karena itu beliau berpesan kepada kita semua bahwa laki-laki yang baik adalah mereka yang berhasil membangun keluarga yang baik. Pesan ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat At-Tirmizi, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Seperti apa membangun keluarga ideal dan harmonis itu? Guru kita akan mencerdaskan kita malam hari ini dalam mimbar agama Islam. Silakan, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataija fikri li'arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال الله تعالى أيضا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا wayaj'alallahu fihi khairan katsira. Al-ayah yang mananya Allahu a'lam bimuradih. Amma ba'du, ma'asyara muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ni'amillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah inayahnya, ribuan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Rasul kita, pemimpin sejati panutan kita semua, yakni Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam

0: Islam tentu saja adalah panutan kita semuanya, baik dalam beribadah, berkeluarga, dan bermuamalah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh buat kita semuanya dalam berkeluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang sempurna dan paripurna, bagaimana membangun keluarga yang baik, ideal dan harmonis, sakinah, mawadah, warahmah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Keluarga yang ideal dan harmonis tentu adalah keluarga yang saling mendukung, saling menghormati, saling peduli satu sama yang lainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semuanya berkaitan dengan hal itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa'asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katira. Wa'asiruhunna bil ma'ruf, al ayah yang mana ya Allah a'lam bi muradi. Wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulilah dengan mereka cara yang patut. Pergauli, bimbing, layani istri-istrimu dengan cara yang patut. Fa'inkari tumuhunna, jika kamu tidak menyukai mereka atau dalam perjalanannya mendapatkan sesuatu yang tidak kau sukai, fa'asa antakruhu syai'a, maka bersabarlah, karena boleh jadi yang tidak engkau sukai itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Merujuk penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, ayat di atas menjadi spirit bagi kita semua untuk berusaha membangun keluarga yang baik dan harmonis. Caranya adalah dengan memperbaiki kata-kata, tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, memperindah perilaku dan tingkah laku sehari-hari, serta suami memenuhi semua hak-hak istri yang telah diwajibkan kepadanya, dan istri memberikan semua hak-hak suami. Membangun keluarga ideal dan harmonis tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang suami tentu saja, namun juga menjadi kewajiban seorang istri. Dengan kata lain, suami dan istri harus bekerja sama dalam hal membangun rumah tangga yang baik, yang harmonis, ideal. Kewajiban suami kepada istrinya harus dipenuhi. Begitu juga kewajiban seorang istri kepada suaminya juga harus terpenuhi. Karena itu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wanita juga memiliki hak dan tanggung jawab kepada suaminya, sebagaimana sesuai dengan kelayakannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَلَا هُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Al-Ayah. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Ma'asyar al-muslimin rahimakumullah. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya kita semua mencontoh dan meneladaninya dalam membangun rumah tangga yang baik dan harmonis. Rasulullah merupakan potret seorang pemimpin rumah tangga yang telah berhasil menciptakan keluarga yang baik, yang sangat baik. Karena itu, ia berpesan kepada kita bahwa laki-laki yang baik adalah mereka yang berhasil membangun rumah tangga atau keluarga yang baik. Pesan ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasul, saya adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Dalam riwayat lain juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum huluqo wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqo, mereka yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li nisa'ikum wa ana khairukum li nisa'i. Secara spesifik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baiknya engkau laki-laki adalah yang paling baik dan paling sayang sama istrinya, istri kamu semua. Wa ana khairukum li nisa'i, dan aku kata Rasul adalah orang yang paling baik terhadap istri. Ada banyak hal yang patut untuk dicontoh bagi kita semua dalam membangun keluarga yang baik dan harmonis. Salah satunya adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, bahwa Rasulullah selalu memperlakukan istrinya dengan baik, murah senyum kepada keluarganya, memanjakan istrinya, memberikan nafkah yang lebih dari kebutuhannya, serta mengajak keluarganya untuk bermain bersama dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tips untuk mencapai keluarga yang sakinah mawadah warahmah adalah dengan tips yang biasa disebut, saya sebut dengan mesra, yang mempunyai kepanjangan M-nya adalah menyayangi, mencintai. Jadi suami istri harus tetap saling mencintai dan menyayangi. Memang secara sadar cinta itu biasa tumbuh di awal, tetapi ada berikutnya adalah saling menyayangi. Menyayangi, menerima apa adanya, siap saling menutupi kekurangan. Hunna libasul lakum wa antum libasul hunna. Jadi perempuan sebagai pakaian, diibaratkan sebagai pakaian buat suaminya, dan suaminya pun seperti itu, pakaian bagi istrinya, saling menutupi, melengkapi kekurangannya. Yang kedua adalah E, dari kata mesra tadi, M-nya menyayangi mencintai, E-nya adalah empati. Empati itu adalah saling menjaga perasaannya, tidak boleh saling merendahkan, menghina, dan mencomoohnya, tapi hormatilah dia. Yang ketiga adalah R, daripada kata mesra itu M-E-S ya, yang berikutnya S. S itu adalah sholat. Kita harus selalu sholat, karena sholat itu stabilizer untuk menstabilkan keluarga kita. Sabar, yang berikutnya syukur. Syukur ya, ketika ada, dan sabar ketika tidak ada. Nah, bahkan Rasulullah SAW bersabda, al-imanu nisbani, iman itu terbagi dalam dua bagian. Panis pun fisyukur, fisyukri, satu bagian dalam syukur. Wanis pun fisobri, dan sebagian dalam sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya adalah R. R ini kepanjangannya ridho, rela, siap menerima kenyataan. Dan memang kita harus menerima kenyataan, siap menerima kekurangannya, dan cintai kekurangan dari pasangan-pasangan masing-masing. Karena pasti kita mempunyai kekurangan, tidak ada yang sempurna. Yang berikutnya adalah A. A itu adalah aktif. Aktif, tentu saja aktif, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, saling menopang, saling menjaga, dan saling membahagiakan. Aktif menciptakan keluarga yang harmonis, aktif menciptakan, mewujudkan anak-anak yang soleh-solehah, menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Aktif dalam wa ta'awanu alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan, dan aktif itu mengingatkan tidak saling menolong dalam perlakuan atau perbuatan dosa dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi tips ini kita terapkan itu tip mesra dalam rumah tangga. Mesra. M-nya menyayangi, mencintai. E-nya adalah empati. S-nya sholat, sabar dan syukur. Senyum juga. Dan R-nya ridho, rela, menerima apa adanya. Dan A adalah aktif. Ini adalah tip untuk mencapai salah satu ya, mencapai keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang baik, keluarga yang aman, damai, tentram. Jika keluarga aman, damai, tentram, maka RT RW akan menjadi baik. RT RW-nya baik, maka menjadi desa, desa yang baik. Desa dengan desa baik, maka menciptakan kecamatan, kecamatan yang baik. Nah, jika kecamatan dengan kecamatannya baik, maka dipastikan kabupaten atau kota menjadi kabupaten kota yang baik. Tentu saja, jika kabupaten kota baik, maka provinsinya baik. Provinsi dengan provinsi baik, maka dipastikan negara Indonesia ini adalah negara yang baldatun, toyibatun, warabun, wapur. Intinya, titiknya, cikal bakalnya menjadikan negara ini baik adalah dari mulai keluarga yang baik. Mungkin ini menjadi pengingat kita semuanya. Kita semua mempunyai kewajiban menciptakan keluarga kita masing-masing, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Mudah-mudahan kita mampu membawa keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal'afu minkum. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini menjadi modal semua kita ya, untuk menjaga ukhuwah, menjaga nilai-nilai kekeluargaan, menjaga hubungan baik suami istri, anak dan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga. Maka kembali lagi yang kita garis bawahi adalah back to Al-Quran, karena semua ilmu dalam kehidupan ini tertuang di dalamnya. Dalam Islam, keluarga sakinah menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh dengan ketenangan dan saling mendukung. Sejalan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rumah tangga, yaitu baiti jannati, rumahku adalah surgaku, mengindikasikan pentingnya rumah tangga yang damai dan bahagia. Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam mimbar agama Islam. Insyaallah berkenan sajian kami, dan semoga Allah mengizinkan kita untuk berjumpa lagi pekan depan di mimbar agama Islam. Syukron ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tadi manapun Anda berada, baru saja Anda ikuti tadi mimbar Islam bersama Ustadz Mukhlis Ashari Rahayan dengan topik membangun keluarga yang ideal dan harmonis.

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku.
1: Baik, saudara pendengar, saatnya kami perbaharui informasi Anda melalui warta berita dari Pulau 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.
2: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
4: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
2: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
5: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
2: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
5: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
6: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan bahkan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
5: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposit
7: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
3: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
8: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi voluntary market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
7: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
10: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
9: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
10: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
11: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
10: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
12: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
14: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
13: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
15: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
13: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengar berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pebrian.
18: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat itu.
19: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang dulu kan?
18: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang perjalanannya, lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
19: Gua Hira ya pengalaman pertama di Gua Hira itu bagaimana?
17: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampainya di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
20: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, menuturkan selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi Debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
2: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
3: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
2: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
4: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
2: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia

0: Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
1: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
2: Tapi kami ini yang dari dulunya, dari awal buka itu, yang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memberiakan aja itu masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayanlah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
1: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
3: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
1: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual setelah Anda simak warta berita dari Pro 3. 28 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur, saudara, kita teruskan kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami hingga saat ini.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tuan, hanya untuk Anda.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Saudara pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Aru bersama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru menggelar apel siaga sensus ekonomi 2026 di hadapan kantor di halaman kantor Bupati Kepulauan Aru pada Senin kemarin. Apel siaga tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Aru, Dr. Anus Muhammad Jumpa MSI, yang sekaligus mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Aru. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Muhammad Jumpa menegaskan pentingnya sensus ekonomi sebagai upaya memperoleh data yang akurat dan terpercaya guna mendukung perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Menurutnya, data statistik yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

0: Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan.
1: Agar kebaikan harus dibalas kebaikan. Aku punya hadiah buat Bibi.
0: Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi.
2: Jangan-jangan biar kecantikan ini.
0: Kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten.
1: Selain itu,
0: pastikan untuk mengisi kartu darurat.
1: Kalau Bibi mau, ambil saja sepuasnya. Maksudku, aku bisa sembuhin penyakit adik.
0: Perencanaan anggaran bulanan
2: yang baik. Jenha, Jenha, turun kalian. Kenapa meninggalkan putriku? Nenek.

Ya. ¿Me estás?

0: Bibiku sendirian juga hidupnya bahagia kok. Nenek licik, kamu iri ya?
1: Betul, Yan Bao benar. Siapa yang gak pernah ketemu pria brengsek?
2: Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz dan saudara. Panitia kunjungan Uskup menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di Aula Cendrawasih Dobo, Jalan Ali Murtopo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Salah satu panitia, Valentina Teturan, kepada RRI mengatakan kegiatan nobar tersebut telah dimulai sejak pertandingan Belanda melawan Jepang. Setelah itu, panitia juga mengadakan nobar pertandingan Argentina serta sejumlah laga lainnya yang memiliki banyak pendukung di Kota Dobo. Menurutnya, pada Rabu malam, panitia menggelar nobar pertandingan Portugal melawan Kongo yang kemudian dilanjutkan dengan laga Inggris melawan Kroasia pada Kamis dini hari. Panitia tetap bersiaga untuk melayani masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan bersama. Terkait tiket masuk, panitia menetapkan harga Rp10.000 untuk kelas umum dan Rp30.000 untuk VIP. Penjualan tiket dilakukan secara bergantian oleh anggota panitia karena sebagian besar panitia juga memiliki kesibukan pekerjaan lainnya. Valentina menjelaskan bahwa tidak semua pertandingan Piala Dunia diselenggarakan dalam bentuk nobar. Panitia hanya memilih pertandingan yang melibatkan tim-tim dengan jumlah pendukung yang cukup banyak di Dobo sehingga dapat menarik minat masyarakat.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Saudara pendengar, angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara kembali menunjukkan tren penurunan dan kini berada di bawah target nasional. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih terus mengoptimalkan penanganan terhadap 679 balita yang teridentifikasi mengalami stunting agar penurunan kasus dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat kegiatan pembekalan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal di Hoimel Resort Hoililir. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan status gizi masyarakat melalui penguatan kapasitas kader posyandu dan pemanfaatan pangan lokal. Ya, saudara kita teruskan bersamaan kita. 14 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami punya lagu-lagu daerah untuk Anda dalam Welban-banan malam ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Lembaga penyiaran publik RRI Tual, hanya untuk Anda.

Saudara pendengar, kita masih bersama di Hebel Konbanan, dan yang baru saja Anda nikmati tadi dua lagu dari Maluku Barat Daya. Sebelumnya tadi ada lagu dari Kepulauan Kei. Selanjutnya kami ajak Anda menikmati dua lagu dari Kepulauan Tanimbar, disusul nanti lagu dari Maluku Utara.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Demikian saudara kebersamaan kita di Welban Banan untuk edisi malam hari ini. Dan saudara, kita teruskan kebersamaan kita untuk malam ini. Lagu-lagu dari album Pop Indonesia Pilihan kami siapkan temani suasana malam Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tuan, hanya untuk Anda.

0: Wih, luar biasa Pak Wabudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Saudara pendengar, Komandan Kodawaral 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas menyatakan mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai langkah strategis pemerintah dalam memetakan potensi ekonomi nasional. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Marice Patiwalapia, beserta tim di rumah jabatan Komandan Kodairal 9 di Halong. Kunjungan itu merupakan bagian dari pelaksanaan hari pertama pendataan sensus ekonomi 2026 di wilayah Maluku.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

And sebelum Anda menikmati The Winner dengan luar biasa, kami punya sebuah informasi untuk Anda, saudara. Rombongan jemaah haji asal Maluku yang telah selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah dijadwalkan tiba di Bandara Patimura Ambon Jumat besok. Kloter 24 lebih dulu disusul kloter 26. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Jumadi Wali, mengatakan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 kini telah masuk tahap pemulangan. Khusus untuk Maluku, kelompok terbang pertama akan tiba di Bandara Patimura Ambon pada Jumat besok. Menurutnya, setelah kloter 24 barulah rombongan kloter 26 menyusul sehari sebelumnya. Jumadi berharap proses pemulangan rombongan jemaah haji Maluku dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar hingga Bandara Patimura Ambon dapat berjalan aman dan lancar.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu hujan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Saudara pendengar, keberhasilan Curaçao lolos ke Piala Dunia 2026 dinilai menjadi inspirasi bagi sepak bola Indonesia. Negara berpenduduk sekitar 160 ribu jiwa itu mampu menembus putaran final sepak bola dunia. Curaçao mencatat sejarah dengan tampil pada edisi pertama Piala Dunia yang diikuti 48 negara. Pencapaian tersebut menjadi sorotan karena negara Karibia itu memiliki populasi relatif kecil. Pada laga perdana grup A, Curaçao menghadapi Jerman di Stadion Mexico City. Meski kalah dengan skor 1-7, mereka sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar, menilai keberhasilan Curaçao menunjukkan pentingnya konsistensi pembangunan sepak bola. Menurutnya, jumlah penduduk bukan faktor utama dalam menentukan prestasi sebuah negara.

0: Biar lewat bicara dari Brewing Barantika merupakan laga pamungkas kebersamaan kita untuk hari ini, saudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah menuju peraduan. Semoga tidur Anda nyenyak. Esok Anda bangun dengan semangat baru, dengan kondisi yang fit untuk menghadapi segala kesibukan Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Setiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkurata, operator studio Muhammad Iqbal dan rekan-rekan di pemancar, mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tuam di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa. Selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam manis, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026. Kami tim lintas tual pagi yang bertugas, saya Iksan Ariando. Mana-mana ada berkar, kami ucapkan selamat pagi, selamat bangun pagi bagi kaum muslimin dan muslimat di saat ini yang sudah bangun untuk mengikuti ibadah sholat subuh. Dan pendengar, di saat ini pula sedang dikumandangkan azan sholat subuh di masjid masing-masing di seluruh kepulauan Nge, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh, semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi umat Nasrani, umat Hindu maupun umat lain, dan di saat ini juga sudah bangun dari tempat tidurnya untuk mengikuti doa pagi dan menikmati suasana pagi. Banyak aktivitas-aktivitas yang harus dilaksanakan di waktu pagi, pendengar. Kami ucapkan selamat pagi. Dan pendengar, kita akan mengikuti Mutiara Hati Agama Islam di edisi hari ini, pendengar. Sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu di awal kebersamaan kita, ya, lagu religi. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, jadi aku mengubah diriku. Jalaluddin Rumi.

Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnah. Kaum muslimin, kaum muslimat, tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan mengakui di dalam hati kita seluruh nikmat itu adalah milik Allah. Fama bikum min ni'matin faminallah. Sehingga Allah SWT mengingatkan apapun yang kalian dapatkan dari nikmat itu adalah dari Allah SWT. Dan juga kita mengakui dengan mengucapkan dengan lisan kita. Dalam seluruh keadaan kita, kita selalu memuji Allah, alhamdulillah. Sehingga dalam riwayat hadis yang sahih dikatakan, orang yang banyak berzikir, alhamdulillah, banyak mengucapkan pujian kepada Allah, nanti di akhirat dia akan diberikan satu rumah di surga yang dinamakan dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah dengan anggota tubuh kita. Gerakkanlah seluruh anggota tubuh kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, dan seluruh anggota tubuh kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwa pada hari kiamat setiap tubuh kita bahkan sampai ke kulit kita akan berbicara. Antakallahu alladhi antaka kulla syai', ketika dia memiliki badannya sendiri. Dan dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yukallimuhullah, sebagaimana dalam riwayat hadis yang sahih, Allah mengajak dia berbicara. Walaisa bainahu wa bainallah turjuman, tidak ada yang menerjemahkan, tidak ada perlu perantara. Seorang akan dihisab setiap orang tanpa terkecuali. Dan salah satu yang membuktikan apapun yang dia lakukan itu adalah benar dan tidak bisa dia mengingkarinya, mulutnya ditutup dan seluruh anggota tubuhnya berbicara. Matanya akan berbicara apa yang dia lihat di dunia ini sampai dia mati. Saya lihat ini. Matanya berbicara. Telinganya akan berbicara. Saya mendengar ini sampai dia mati. Kakinya begitu juga berbicara. Tangannya, bahkan kulitnya menyentuh siapa. Maka di dalam perbincangan itu, mulut juga sempat dibuka mulutnya. Kemudian dia mengatakan, kenapa kamu ya mengatakan seperti itu? Dia mengatakan, Allah lah yang telah membuat saya berbicara. Tidak ada yang bisa lari dari apa yang dia lakukan di dunia ini. Semuanya akan dihisab sekecil-kecilnya. Tapi tentunya orang yang beriman akan dihisab secara mudah. Hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Dan orang-orang pelaku maksiat dan orang-orang kafir akan dihisab dengan hisab yang keras, yang membuat mereka celak. Sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menggunakan anggota tubuh kita untuk mentaati Allah. Diawali dengan pagi kita melangkahkan kaki ke masjid. Sebagaimana dalam banyak riwayat hadis yang sahih, keutamaan orang yang ke masjid setiap langkah akan menghapuskan dosa, akan mendapatkan satu pahala, akan diangkatkan satu derajat. Berapa langkah kita? Ya semakin banyak semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Semakin banyak dosa kita yang dihapuskan dan semakin banyak pahala kita. Bukan hanya dihitung pergi, pulang juga dihitung dalam riwayat hadis yang sahih. Dan juga Allah SWT memberikan berita gembira melalui lisan Nabi yang mulia SAW bahwa orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju ke masjid, baik salat isya ataupun salat subuh, akan diberikan cahaya pada hari kiamat. Ketika pada hari kiamat adalah zulumatun ba'duha fawqa ba'din, kegelapan di atas kegelapan. Bukankah kita baru merasakan contoh kecil ketika datangnya gempa, mati listrik, semua gelap? Apa yang Anda rasakan? Ada yang bisa kita lakukan. Tetapi ambil ibrah pelajaran bahwa juga pada hari kiamat kegelapan di atas kegelapan yang lebih mengerikan. Tetapi Allah akan memberikan cahaya bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Jika orang tidak mendapatkan cahaya, harapkanlah kita selalulah kita berdoa kepada Allah di samping kita mengamalkannya tentunya. Ya, selalulah melangkahkan kaki ke masjid, khususnya tentunya sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi kepada kaum laki-laki. Kaum perempuan, ada hadis yang juga menguatkan bahwa yang terbaik adalah di rumahnya. Kita dulu semasa kuliah di Madinah dan ikut halaqah di Masjid Nabawi, di luar pelajaran kita dari pagi sampai zuhur ikut halaqah
beliau masih hidup sekarang, Hafizahullah Ta'ala, sudah cukup tua, umurnya mungkin sudah 80 tahun lebih, Syekh Abdul Muhsin Abbad, Syekh Abdul Muhsin Abbad, Hafizahullah Ta'ala. Kita dulu ikut halaqah di Masjid Nabawi, ada halaqah Sunan Nasai, ketika itu saya masih di sana, dengan Sunan Abu Daud, kemudian saya pulang. Dan salah satu pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada beliau, Syekh, bagaimana dengan perempuan yang mereka, misalnya penduduk Madinah, mereka tinggal di rumah mereka, dan sholat di Masjid Nabawi dikatakan ke alfi sholah, pahalanya 1000 kali dari masjid biasa di seluruh dunia. Anda sholat satu sholat. Bahkan beliau mengatakan bukan hanya sholat wajib saja, tetapi sholat sunat juga. Dilipat gandakan 1000. Ya, 1000 sholat kita di tempat kita ini, tempat tinggal kita, di mana saja kita berada, kita bisa sholat di masjid, itu baru bandingannya orang sana baru sholat sekali. Gimana dengan 5 kali? Bagaimana kalau seandainya dia sholat sunat, dan bagaimana seandainya dia sholat begitu banyak di sana? Maka dengan motivasi ini juga saya mengatakan, dan bagi yang telah sampai ke sana, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, tinggal kita berdoa kepada Allah supaya amalan kita yang selama di sana diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang sudah melaksanakan umroh atau haji, apalagi Masjidil Haram, Masjidil Haram luar biasa, 100.000 kali sholat di sana sekali, 100.000 pahalanya dari tempatnya. Itu bertahun-tahun kita sholat gini begini terus setiap hari bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun orang di sana sekali saja. Cita-citalah dengan cita-cita yang besar, karena ini kesempatan sebelum Anda mati, berusahalah untuk sampai ke sana. Pahalanya besar, luar biasa. Kapan kita ingin menambah lagi amalan kita di dalam catatan amalan kita supaya kita mendapatkan pahala yang besar? Salah satunya yang terbesar di sana dengan waktu yang singkat akan memperoleh pahala yang besar. Ketika pertanyaan tersebut, dan Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kalian larang perempuan-perempuan untuk ke masjid. Ya, tetapi Nabi SAW mengatakan di akhir hadis, wa buyutuhunna khairul lahun, dan rumah-rumah mereka para wanita lebih baik mereka salat di sana daripada di masjid. Bagaimana dengan hadis ini, wahai Syekh? Kan 1000. Begitu juga kata Syekh, ketika mereka penduduk Madinah dan mereka tahu hadis ini, mereka salat di rumah, pahalanya lebih dari 1000 bagi perempuan. Jadi Allah SWT memberikan begitu banyak pahala sebenarnya untuk kita, tinggal kita mengambilnya saja. Apalagi salat subuh dan salat isya ini adalah yang paling penting dari salat yang lain, walaupun seluruh salat harus kita lakukan, jangan kita tinggalkan. Dan berbahaya meninggalkan salat, karena Nabi SAW mengatakan mantara kesalah fakat kafara, barang siapa meninggalkan salat dia kufur. Rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat, tidak bermanfaat dua kalimat syahadat kita kalau kita tidak salat, tidak bermanfaat puasa Anda kalau Anda tidak salat, bahkan haji pun berapa kali umroh sudah pulang tidak salat, habis semua amalan, ada gunanya salat ini paling penting ya. Bahkan salat ini adalah merupakan penolong kita dari mara bahaya. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Makanya Nabi SAW selalu meminta pertolongan kepada Allah, sholat dulu beliau terlebih dahulu, baru dia meminta kepada Allah. Kita dianjurkan setiap kita, ya, salah satu doa yang cepat dikabulkan oleh Allah adalah pertama sekali kita melakukan ibadah. Ya, melakukan ibadah itu yang dinamakan tawassul bi'a'malis salihah. Mengambil perantara amalan soleh kita sebelum kita berdoa, kemudian baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya cepat dikabulkan. Jangan doa saja, ibadah tidak ada, ini salah. Apalagi di zaman sekarang, kalau sudah kesulitan kita banyak berdoa kepada Allah, sementara amalan ibadah kita mana? Bahkan banyak orang yang berharap ini saya ingin ya Allah, tapi sholat enggak, gimana mau dapat? Bukankah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari kita baca dalam surat Al-Fatihah, dan 17 kali kita baca setiap hari pada sholat 5 waktu, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu lah kami wahai Allah beribadah, dan hanya kepadamu lah wahai Allah kami minta pertolongan. Pertanyaannya, mana yang lebih didahulukan, meminta pertolongan kepada Allah atau kita beribadah dulu? Beribadah, karena diawali iyyaka na'budu dulu wa iyyaka nasta'in. Para ulama mengatakan beribadah kamu dulu dengan benar, dan banyak beribadah kepada Allah, baru minta kepada Allah, mudah dikabulkan. Ini tidak minta, ibadah malas. Ya, bahkan banyak orang yang minta, udah tidak ibadah, maksiat banyak, gimana mau dapat? Ya, pikirkan oleh kita, Anda minta kepada Allah, sementara Anda tidak beribadah kepada Allah. Kita merengek-rengek minta sama orang, kita tidak baik sama dia, mana mau dikasih? Sama orang tua saja, contoh anak. Kalau anak itu bandel, durhaka, minta sama bapaknya, ditempelin sama bapaknya. Pergi kau sana, urusan mau enak minta.
disuruh ini dan itu tidak mau. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya masih sayang kepada kita, masih berikan kita makan, minum, bernapas. Kadang-kadang kita lupa kepada Allah dan kadang-kadang terlalu banyak permintaan kita kepada Allah, tapi ibadah kita lemah. Ini yang perlu kita pikirkan. Banyak orang minta pertolongan kepada Allah, tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sholat subuh, ya. Salat Isya, dan ini dikatakan dalam riwayat hadis bahwa di zaman Nabi SAW diketahui orang yang tidak salat subuh dan tidak salat Isya berjamaah itu orang munafik. Ini laki-laki. Diketahui, lihat. Oh, tidak salat dia subuh dengan Isya di masjid itu orang munafik. Di zaman kita tidak tahu udah berapa itu orang munafik. Di sensus di daerah masing-masing. Lihat salat subuh tidak ada masjid. Lihat salat Isya tidak ada. Yang ramainya katanya di maghrib aja. Salat lain tidak ada. Kadang-kadang perjalanan pun kemana-mana pas salat zuhur, asar tidak berhenti di masjid salat. Kadang-kadang menunda salat. Kadang-kadang mengakhirkan salat. Sementara Allah mengatakan fawailul lil musallin. Bukan dikatakan oleh ayat alladzina yukadzibuna biddin. Bukankah tahukah kamu apa siapa mereka orang-orang yang mendustakan agama? Dimasukkan adalah orang-orang yang lalai dari salat. Para ulama tafsir mengatakan, Imam Ibnu Katsir dan yang lain mengatakan bukan orang yang meninggalkan salat, tapi orang yang mengakhirkan salat. Salat zuhur misalnya 12:20 azan, ya, sudah mau masuk asar 3:35. Ini salatnya 3:25 sudah baru mau salat zuhur, ya, dengan alasan inilah saya mencampur, saya bekerja, saya ke sana, saya kemari. Kalau salat maghrib sudah mau masuk maghrib baru salatnya, namanya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, bukan orang yang meninggalkan salat. Ini ancamannya neraka bagi orang yang lalai seperti ini salatnya, apalagi orang yang tidak salat. Tidak ada jaminan masuk surga. Ingatkan keluarga kita. Bahkan Allah SWT juga mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Allah SWT yang mengingatkan pentingnya salat. Ya, perintahkan keluargamu untuk salat. Anda sebagai kepala keluarga, misalnya contohnya suami, bertanggung jawab. Perintahkan anak dan istri salat. Wastabir 'alaiha, apa makna wastabir? Sabar, dan sabar terus. Jangan bosan mengingatkan salat. Salat, sudah masuk waktu salat, ya. Ibu, saya salat. Anak begitu juga. Bukankah kita diperintahkan oleh Nabi SAW dalam pendidikan Islam memerintahkan anak mulai itu untuk sholat umur 7 tahun. Nabi SAW bersabda, muru awladakum bisolati wahum abna usaba asinin. Perintahkan anakmu itu sholat mulai umur 7 tahun. Para ulama mengatakan ini batasan umur tamyiz. Mumayyiz 7 tahun mulai. Ya, bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Tahu dia, disuruh ini, oh tahu dia tidak baik, ini buruk. Itu mulai 7 tahun. Makanya Nabi SAW menganjurkan umur 7 tahun itu sudah anak dididik untuk pendidikan agama. Mulai dari sholat, ini perkara yang penting. Berapa lama? Selama 3 tahun.

Insyaallah pertolongan Allah ada pada orang-orang yang salat. Dan kita berharap juga Allah SWT akan ya menghentikan musibahnya ketika seluruh kaum muslimin di tempat kita, di kampung kita, semuanya salat. Ya. Bagi laki-laki, meramaikan masjid supaya Allah turunkan rahmatnya, supaya Allah turunkan kasih sayangnya. Kalau tidak, Allah azab terus kita. Ya, oleh sebab itu, mari kita terus memperbaiki diri, ya, khususnya dalam masalah perintah salat ini sangat penting. Saya mohon maaf, mungkin saya bisa saja menyinggung. Kita lihat tadi malam, walaupun mungkin ada yang jauh luar biasa penuh masjid, nggak tahu ya, niatnya apa, yang mau dibawa tuh ya mungkin. Tapi pas salat subuh, nggak tahu kita niat masing-masing dalam hati. Saya nggak menuduh. Semuanya orang berpergi untuk dunia. Kalau untuk dunia dibagikan itu pun sedikit, orang berlomba-lomba ke masjid. Sekarang kalau diumumkan misalnya melalui sabda Nabi lah, atau misalnya memang betul terjadi ini, bapak, kalau Anda salat ke masjid, ya, satu kali sholat dapat 27 juta. Siapa yang mau datang? Ini penuh, ini enggak tahu nih. Ini semuanya orang sholat di atas batu itu. 27 juta, kan 27 derajat dapat. Setiap saat, setiap sholat 5 waktu. Tapi orang berpikir semuanya dunia-dunia yang nampak pada dia, dia makan pun jadi beol, habis. Enggak ada yang tersimpan. Itu kadang-kadang bawa penyakit sebagian makan. Tapi pahala orang enggak mengejar karena enggak nampak. Itulah kita dikatakan al-iman bil ghaib, beriman kepada perkara yang ghaib. Itu harus selalu kita tanamkan dalam hati kita. Mari kita perbaiki selalu diri kita. Sesungguhnya Allah SWT akan beri pertolongan ya bagi orang-orang yang juga mendekatkan diri kepadanya. Dan itu sudah pasti. Ya, semakin jauh kita dari Allah, semakin jauh kita dari rahmat Allah, semakin jauh kita daripada ya kasih sayang Allah, apabila kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak yang Allah akan berikan kepada kita kebaikan di dunia apalagi di akhirat. Segeralah kita wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah, dan segeralah kata Allah dalam surah Al-Imran, bersegera, jangan ditunda-tunda, enggak ada istilah besok nanti, enggak ada, segera kepada keampunan Allah. Allah itu Maha Pengampun. Bertobat kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Masa yang lalu yang kelam atau dosa jangan terlalu dipikirkan. Masa depan ini, yang depan kita jalan sampai kita mati, itu masa depan kita. Yang lalu biar berlalu. Ya, jadikan pelajaran saja, maksiat-maksiat yang kita lakukan kita tinggal. Dan kita memperbaiki diri kita. Dan juga bersegera untuk mendapatkan surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Siapa yang tidak mau dapat satu orang masuk surga seluas langit dan bumi. Ini dapat ukuran rumah 10 kali 10 udah besar. Ukuran tanah, taruhlah misalnya 100 kali 100 itu udah besar tanahnya buat satu orang. Ini dapat seluas langit dan bumi. Langit Anda tahu nggak batasnya? Nggak tahu. Langit itu 7 tingkat. Satu tingkatnya dikatakan dalam hadis yang sahih, 500 tahun perjalanan satu tingkat. Tutup 500 tahun perjalanan, 500 tahun perjalanan. 7 kali 5? Berapa? 3.500 tahun perjalanan itu untuk satu orang, Pak. Mau nggak? Mau, Pak? Masya Allah. Ini biar aja nih rumah-rumah hancur sebentar, nggak apa-apa. Asalkan dapat rumah di surga. Ya. Tapi dengan syarat kita beramal. Mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan lupa juga diingatkan tadi malam oleh Ustaz, salah satu amalan yang insya Allah akan membuat orang masuk surga adalah tauhid. La ilaha illallah kita selalu ucapkan, tapi tahu nggak maknanya? Tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali Allah. Nggak ada. Apapun ketergantungan kepada selain Allah nggak boleh. Harus kita hanya bergantung kepada Allah. Itulah hakikat la ilaha illallah. Sebagai ulama mengatakan, ulama akidah, ya, tidak bermanfaat setiap orang sebanyak apapun dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun Anda berzikir setiap hari menyediakan waktu sejuta kita ucapkan la ilaha illallah, tapi setelah itu keluar dari rumah buat syirik, habis semuanya, tidak ada manfaat. Kalimat la ilaha illallah itu tidak ada manfaat. Jadi diucapkan dengan lisan, dipraktikkan dengan perbuatan, bukan hanya lisan saja. Makanya Nabi SAW mengatakan man asru kalamihi la ilallah dakhala aljannah. Itu maksudnya dari hadis Nabi SAW, barang siapa yang perkataan terakhirnya dia ketika mati la ilallah, dia masuk surga. Dan ini bukan segampang kita bayangkan saya mau mati nanti baru ucapkan la. Tidak gampang. Harus dengan amalan dulu, Allah akan bimbing kita kepada la ilaha illallah mengucapkannya. Anda kalau berbuat syirik, menggantungkan jimat, selalu kemana-mana ada jimat. Itu apa? Untuk kebal. Yeah. Di sekeliling saya jin semuanya. Tidak ada orang yang bisa ganggu. Anda bergantung ke jin. Tulisan-tulisan mantra segala macam tempel ke rumah makan apa ya? Supaya laku ya jualan saya. Nanti kalau jualan kipas, laris. Semacam lah, cincin lah, ya, batu apalah, segala macam. Tidak tahu dia memberikan rezeki itu Allah SWT. Ada orang kafir tidak pakai itu, dia lebih kaya dari kita. Coba pikirkan. Bodoh kita, menggantungkan diri kepada selain Allah SWT. Tauhid.
Kalau Anda ingin masuk surga dan mengikuti Nabi SAW sebagai suri tauladan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa ditambah oleh Ustaz Maududi Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkinlah lebih kurang. Maaf karena yang benar dari

Allah SWT yang salah dari saya dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah SWT. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita cukupkan lagu-lagu religi dan saatnya kita akan mengikuti warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Persada FAP dibuka sejak tahun 2021 lalu, dimotivasi untuk melahirkan tenaga pendidikan guna membentuk generasi penerus bangsa di tanah FAP. Bank Maluku menjadi mitra Pemda Maluku Tenggara terhadap pembayaran pajak oleh wajib pajak. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Jumat 19 Juni 2024 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Berita selengkapnya dibacakan Iksan Ariando. Kita awali informasi pertama perihal angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara kembali menunjukkan tren penurunan dan kini berada di bawah target nasional. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih terus mengoptimalkan penanganan terhadap 679 balita yang teridentifikasi mengalami stunting agar penurunan kasus dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat kegiatan pembekalan pemberian makanan tambahan PMT berbasis pangan lokal di Ohui Mel Resort, Ohui Lilir, Rabu pagi. Hanubun menjelaskan, berdasarkan data sistem informasi gizi dan kesehatan daerah SIGIZIKESDA per Februari 2026, angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara tercatat sebesar 12,07%. Capaian itu kembali membaik setelah data pemutakhiran April 2026 menunjukkan prevalensi stunting turun menjadi 10,31%. Penurunan tersebut menunjukkan berbagai intervensi kesehatan dan gizi yang dilakukan pemerintah daerah mulai memberikan hasil yang signifikan. Meski demikian, Hanu pun mengingatkan masih terdapat 679 balita stunting dari total 6.586 balita yang tercatat di Kabupaten Maluku Tenggara. Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan, Kader Posyandu, PKK, Pemerintah Kecamatan, hingga Pemerintah Desa untuk bekerja lebih fokus dalam mengidentifikasi dan menangani anak-anak yang masih mengalami stunting.
2: ...679 orang ini ada di mana? Di kecil besar, di kecil kecil, kalau misalkan ada di kecil, di mana? Para misalkan dia di Tanimarke, dia di UR, dia di Warbal, kita cari. Kalau kita jawab ini, maka hasilnya mungkin saja tidak di sana, tapi di dalam kota, di Langgar dan sekitarnya, kita nggak tahu. Jadi kita maksimalkan, mohon dibantu kepada camat, nanti Pak Chen, tolong dibuat edaran lah, disampaikan kepada camat-camat untuk mencari 679 orang ini ada di mana. Kalau ada di kebesar, misalkan di kecamatan mana, sudah sampai kecamatan mana, sampai ke kampung yang mana. Kampung yang mana, carilah sampai di Oho yang mana, keluarga yang mana, kita cari sampai kita dapat termasuk juga angka kemiskinan ekstrem.
1: Ia menegaskan, penanganan kasus harus dilakukan berbasis data yang rinci sehingga pemerintah mengetahui secara pasti lokasi keberadaan setiap balita stunting. Penataan tersebut perlu dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, ohoi atau desa hingga keluarga yang membutuhkan intervensi. Hanubun juga meminta Dinas Kesehatan menerbitkan edaran kepada para camat agar ikut membantu proses pemetaan kasus stunting di wilayah masing-masing. Dengan mengetahui lokasi secara detail, pemerintah dapat menyalurkan bantuan dan program pendampingan secara lebih efektif kepada keluarga yang membutuhkan. Pemerintah Kota Tual mendorong aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri melalui pendidikan lanjutan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru program pasca sarjana Universitas Patimura Ambon tahun akademik 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: Pemerintah Kota Tual mendorong aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri melalui pendidikan lanjutan. Hal ini disampaikan Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Tual Usman Borut yang mewakili Wali Kota Tual dalam kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Program Pasca Sarjana Universitas Patimura Ambon tahun akademik 2026-2027. Menurutnya pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Usman Borut menjelaskan bahwa tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks mengharuskan ASN untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Karena itu kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana perlu dimanfaatkan sebagai langkah strategis untuk mendukung pengembangan karir sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4: Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam era globalisasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks saat ini, aparatur sipil negara dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada program pasca sarjana merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas diri.
3: Dalam sosialisasi tersebut, guru besar dan akademisi program studi pendidikan biologi Universitas Patimura, Malina Sinai, menyampaikan berbagai informasi terkait program pasca sarjana Universitas Patimura. Ia menjelaskan sejumlah program studi yang tersedia, mekanisme pendaftaran, serta peluang yang dapat dimanfaatkan calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hermalina mengaku optimis terhadap antusiasme peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, sebagian besar peserta yang hadir merupakan alumni Universitas Patimura sehingga telah mengenal kualitas dan reputasi institusi tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
5: Dan saat ini saya akan menyampaikan sosialisasi terkait penerimaan mahasiswa baru di program pasca sarjana Universitas Patimura. Ya, saya, Bapak Ibu, mungkin kita menyesuaikan, kita tidak usah terlalu, kita santai saja untuk saya menyampaikan materi ini karena kita semua satu keluarga. Kita ini keluarga. Saya tahu di antara Bapak Ibu ini sebagian besar adalah alumni. Kita punya ikatan keluarga alumni. Tetapi kemudian ada juga ikatan pasca sarjana. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga tergabung di dalam ikatan-ikatan alumni itu, di mana keberadaan alumni itu sendiri adalah untuk kita membangun komunikasi. Jadi pada saat kami mau datang ke Tual, kami menghubungi buat izin salah satu alumni pasca sarjana juga, sehingga tercipta komunikasi dan saya boleh ada di saat ini. Jadi itu adalah fungsi dari kita punya ikatan-ikatan alumni. Jadi Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga sudah selama studi di Unpati sudah punya gambaran bagaimana kondisi di Unpati kalau baru lulus atau beberapa tahun lalu mungkin sudah ada sedikit perubahan. Jadi Bapak Ibu, maksud dan tujuan kami hadir di sini adalah untuk memberikan informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana.
3: Ia menambahkan bahwa program pasca sarjana Universitas Patimura terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah. Karena itu para ASN diharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan akademik dan meningkatkan kompetensi profesional. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah Kota Tual berharap ASN memperoleh informasi yang lengkap mengenai program studi, persyaratan, dan prosedur pendaftaran program pasca sarjana Universitas Patimura Ambon. Dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan aparatur, diharapkan kinerja organisasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kota Tual juga semakin membaik. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, pemerintah Kota Tual menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas aparatur melalui dukungan terhadap program pendidikan formal, salah satunya melalui sosialisasi penerimaan mahasiswa baru program pasca sarjana Universitas Patimura Ambon bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Tual. Asisten 1 Setda Kota Tual Usman Borut menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung upaya peningkatan kapasitas ASN melalui jalur pendidikan. Menurutnya, Universitas Patimura Ambon merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Provinsi Maluku yang dapat menjadi mitra dalam pengembangan sumber daya manusia.
4: sekaligus mendukung peningkatan kinerja organisasi pemerintahan. Pemerintah Kota Tua sangat mendukung upaya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara melalui jalur pendidikan formal, termasuk melalui kerjasama dengan Universitas Patimura Ambon sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Provinsi Maluku. Saya berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, para ASN dapat memperoleh informasi yang jelas dan komprehensif terkait program studi yang tersedia, mekanisme pendaftaran, serta berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan.
1: Ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada para ASN mengenai berbagai program studi yang ditawarkan. Dengan demikian, ASN dapat memilih bidang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan tanggung jawab mereka. Dukungan terhadap pendidikan lanjutan ini diharapkan dapat melahirkan aparatur yang lebih kompeten, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Persada EWAP dibuka sejak tahun 2021 lalu dimotivasi untuk melahirkan tenaga pendidikan guna membentuk generasi penerus bangsa di tanah EWAP. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbongs.
6: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Persada EWAP Tual dibuka sejak tahun 2021 lalu dimotivasi untuk melahirkan tenaga pendidikan guna membentuk generasi penerus bangsa di tanah EWAP. Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Yayasan STKIP Persada EWAP Yakuba Namsa mengatakan, STKIP dibuka tidak hanya untuk mengisi kekurangan guru, tetapi juga membentuk generasi pendidik oleh anak daerah sendiri. Dengan demikian, masalah kekurangan tenaga guru serta pengembangan sumber daya manusia di wilayah bisa teratasi.
7: Di Kota Tual itu yang sangat mendorong untuk membuka perguruan tinggi ini karena di tahun 1998 guru sangat rendah mengajar per semua tingkat pendidikan. Itu sesuai data pengurus besar PGRI, itu butuh 900 guru untuk Maluku Tenggara dan ditambah dengan Kota Tual. Kekurangan itu sebagai seorang guru mendorong untuk kalau begitu kita harus berusaha untuk buka satu perguruan tinggi. Nama perguruan tinggi itu Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Persada EWAP.
6: Selain itu, setelah 5 tahun beroperasi, tahun ini pihaknya sudah diizinkan membuka satu lagi program studi baru, yaitu ilmu keolahragaan, untuk melengkapi program studi yang sudah ada. Pada akhir Agustus nanti, STKIP Persada EWAP akan melaksanakan wisuda angkatan kedua.
7: Yaitu rencana di Agustus nanti kami wisuda angkatan kedua yang jumlah mahasiswa wisuda akan 100 lebih. Itu rencananya di akhir Agustus atau awal September itu wisuda angkatan kedua. Selain itu, dari Kementerian Pendidikan Tinggi turunkan lagi satu persetujuan untuk kami membuka prodi baru yang namanya Program Studi Pendidikan Keolahragaan. Sekarang kita sudah terima mahasiswa baru untuk program pendidikan kepelatihan olahraga.
6: Namsa sangat berharap dengan makin lengkapnya program studi di STKIP Persada EWAP ini dapat terus melahirkan tenaga pendidik yang mahir dan adaptif terhadap perkembangan pendidikan di masa yang akan datang. Dari Tual, Mei Maturbong Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melalui program magang khusus mandiri, seorang mahasiswi STKIP Persada EWAP belajar lintas ilmu di Kementerian Keuangan. Kepada RRI, Mutia Hafiz Namsa mengatakan, untuk mengikuti program ini, Mutia didukung penuh oleh kampusnya di STKIP Persada EWAP. Sekalipun dirinya calon sarjana pendidikan, tetapi mengikuti ini pun bisa melatih keterampilan di bidang lainnya.
8: Untuk program magang khusus mandiri, jalurnya dari kampus, dukungan dan informasi dari kampus. Untuk persyaratannya, surat pengantar dari perguruan tinggi, akreditasi nilai, akreditasi kampus, dan transkrip nilai, sertifikat potensi diri, seperti mengikuti kursus, workshop, seminar, menambah pengalaman, dan melatih skill ke depannya.
1: Magang mandiri ini adalah program magang Kementerian Keuangan yang terbuka bagi mahasiswa aktif dari berbagai jenjang pendidikan tinggi yang dirancang untuk menjembatani dunia akademik dengan praktik nyata pengelolaan keuangan negara dengan durasi minimal 30 hari kerja. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat merupakan kunci penting menciptakan generasi emas lewat pembangunan pendidikan di Maluku Tenggara. Pernyataan tersebut dikemukakan Kepala SMP Karel Satswitubun Langgur, Mariana M. Akbar, sebagai sebuah prinsip yang perlu dikaji bersama untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Tanpa kemajuan pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, akan tetapi kewajiban seluruh pihak dalam memajukan pendidikan selaku barometer penting guna menentukan peradaban bangsa. Selain itu, sekolah yang dipimpinnya telah memiliki fasilitas RKB yang memenuhi standar dan tentunya sesuai dengan kebutuhan yang perlu dilengkapi, yaitu sebuah aula yang masih dalam tahapan rehabilitasi.
9: Mengacu pada aturan dari pemerintah pusat, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Dan tentunya itu tetap dijalankan. Untuk kurikulum merdeka ini sendiri, kami tidak hanya fokus kepada kemampuan IQ anak dalam pembelajaran, tetapi kami juga mengembangi dengan kemampuan karakter yang dilakukan di sekolah ini, baik juga tentang kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan itu semua terakomodir dalam aktivitas pembelajaran di SMP Karel dari hari Senin sampai hari Jumat. Terkait digitalisasi, bersyukur bahwa dari tahun 2025 SMP Karel sudah melakukan proses ujian berbasis IT dan tidak manual lagi, sehingga memudahkan para guru dalam penginputan nilai. Dan
1: Akbar menilai ketersediaan guru cukup memadai, yakni 24 guru, di antaranya 6 guru honorer guru P3K sebanyak 3 orang dan dari 24 guru, dan tentunya diupayakan setiap guru yang belum melalui sertifikasi perlu mengikuti proses sertifikasi demi meningkatkan kompetensi guru. Di samping itu, menyangkut penerapan kurikulum di semester baru, ditetapkan kurikulum merdeka dalam pembelajaran dengan memprioritaskan tingkat kecerdasan siswa maupun pengembangan karakter melalui aplikasi kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler dalam jam efektif Senin sampai hari Jumat di satu pekan sesuai ketentuan yang direalisasikan kementerian terkait. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Bank Maluku menjadi mitra Pemda Maluku Tenggara terhadap pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini disampaikan PLT Kepala Bapenda Maluku Tenggara, Asis Rahnyamtel, sehubungan dengan transaksi digital dan layanan cepat bagi publik untuk menyetor beban pajak sesuai link yang diberikan pemerintah lewat Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi teknis yang menangani pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi bagi pembiayaan pembangunan, sehingga setiap wajib pajak tidak lagi menyetor secara tunai di kantor setempat, namun membayar beban pajak langsung melalui Bank Maluku lewat inovasi Bapenda Online yang telah digalakan sejak tahun 2019 lalu, dan juga menandatangani kesepakatan bersama kantor pertanahan untuk proses pembayaran pajak bumi dan bangunan dan transaksi lain yang dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
10: Membayar pajak tidak boleh lagi melakukan transaksi pembayaran atau tugas itu tidak lagi bersentuhan langsung dengan pajak, tapi itu langsung dilakukan oleh wajib pajak dan itu langsung disetor. Jadi inovasi ini kita sudah mulai dari tahun 2016. Kita sudah melakukan lagi transaksi digital dengan pihak pertanahan, sistem yang kita bangun dengan pihak pertanahan, terintegrasi dengan pertanahan, hingga pembayaran PTHTB dan PIP ini sudah secara online, sudah dengan
1: dikatakan Rahnyamtel, kerjasama terintegrasi ini menjadi metode strategis yang diunggulkan dan mempermudah petugas tanpa tatap muka bersama wajib pajak dengan menerapkan aplikasi Sentuh Tanah dan menjadikan wajib pajak cerdas dan patuh terhadap aturan yang berlaku dan tetap melalui pengawasan terpadu serta melakukan pengamanan data sesuai regulasi disertai sosialisasi bagi wajib pajak untuk tetap menjalankan kewajibannya sesuai limit waktu yang ditentukan tanpa meninggalkan beban yang meningkat dari waktu ke waktu. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Aru, Aris Fritz Gainau menjelaskan, dinas yang dipimpinnya memiliki tugas utama melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sesuai peraturan yang berlaku. Penjelasan tersebut disampaikan sejak dirinya menjabat sebagai kepala dinas pada 28 Februari 2026. Aris menyebutkan fungsi utama Dinas P2K BP3A mencakup perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan program di bidang pengendalian penduduk KB, kesehatan, reproduksi serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dinas juga bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan daerah yang berkaitan dengan pembangunan keluarga dan pelayanan KB. Selain itu, dinas menjalankan fungsi pengendalian penduduk melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk, analisis data kependudukan serta penyusunan proyeksi dan perencanaan penduduk. Pelayanan keluarga juga dilakukan melalui penyediaan dan distribusi alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan serta pembinaan bagi akseptor KB.
11: Dinas P2KB itu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu tugas pokok. Sementara fungsi utamanya itu ada beberapa. Pertama, perumusan kebijakan teknis. Itu menyusun kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan melaksanakan program pelayanan KB, kesehatan reproduksi, dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
1: Dalam bidang pembangunan keluarga, Dinas P2K BP3A melaksanakan program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Dinas juga berperan dalam percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga risiko stunting, koordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting kabupaten, serta edukasi gizi dan kesehatan keluarga. Namun penanganan langsung penderita stunting tetap menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Selain melakukan advokasi, penyuluhan, monitoring, dan evaluasi program, Dinas P2K BP3A terus melaksanakan pembinaan masyarakat melalui berbagai kelompok binaan. Dalam waktu dekat, kegiatan akan dilakukan di Kecamatan Aru Utara dan Kecamatan Sirsir dengan melibatkan sejumlah bidang terkait. Pelaksanaan program di lapangan didukung oleh tenaga pendamping keluarga TPK yang menjadi ujung tombak program KB, pembangunan keluarga dan pencegahan stunting di tingkat desa. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara menghadirkan inovasi digital dalam pengelolaan Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tahun 2026 melalui sistem pemantauan terintegrasi berbasis aplikasi. Inovasi tersebut diterapkan untuk memastikan seluruh kebutuhan peserta dapat dipantau secara real-time selama mengikuti MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku di Kota Ambon. Ketua Umum LPTQ Maluku Tenggara Rashid mengatakan sistem manajemen kafilah tahun ini dikelola sepenuhnya menggunakan aplikasi MTQ Plus. Pemanfaatan teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pendampingan terhadap peserta selama pelaksanaan MTQ.
12: LPTQ Maluku Tenggara juga telah menghadirkan inovasi pemantauan peserta melalui sistem yang terintegrasi. Manajemen kafilah dikelola sepenuhnya menggunakan aplikasi MTQ Plus. Mulai dari profiling peserta, pemantauan jadwal, tampil dan tarik makro, kondisi kesehatan, mobilitas armada antarjemput, integrasi notifikasi WhatsApp, hingga pemindahan QR kode, seluruhnya dapat dipantau secara real-time guna memastikan setiap kebutuhan peserta terpenuhi dengan presisi.
1: Menurut Rashid, aplikasi tersebut dilengkapi fitur pengaduan khusus yang memungkinkan peserta menyampaikan laporan secara langsung apabila merasa belum mendapatkan pendampingan yang optimal dari ofisial. Fitur itu dihadirkan sebagai bentuk komitmen LPTQ untuk menjamin pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif kepada seluruh anggota kafilah. Rashid bahkan mengusulkan agar nomor kontak Bupati Maluku Tenggara dapat diintegrasikan ke dalam sistem pengaduan tersebut. Langkah itu diharapkan memungkinkan kepala daerah memantau langsung pelaksanaan pendampingan sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tadimbar, Brampi Morial Kosu, secara resmi melepas kafila musabaka tilawatil Quran MTQ ke-31 Kabupaten Kepulauan Tadimbar tahun 2026. Pelepasan tersebut merupakan bentuk dukungan dan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tadimbar terhadap para duta daerah yang akan berlaga membawa nama baik daerah di ajang keagamaan bergengsi tersebut. Dalam sambutannya, Sekda Brampi Morial Kosu menegaskan, Musabaqah Tilawatil Quran bukan sekadar ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Quran. Lebih dari itu, MTQ merupakan sarana syiar Islam, media dakwah, serta wahana pembinaan generasi Qurani yang berakhlak mulia, berilmu dan mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menyampaikan, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tadimbar akan terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap pembinaan tilawatil Quran serta pengembangan generasi Qurani. Menurut Sekda, melalui pelaksanaan MTQ tahun ini, diharapkan lahir generasi muda Islam yang mampu menjadi teladan di tengah masyarakat serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
13: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tadimbar akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan tilawatil Quran dan pengembangan generasi Quran. Kita berharap melalui MTQ ini akan lahir generasi muda Islam yang mampu menjadi teladan bagi masyarakat dan turut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber inspirasi pembangunan, serta landasan dalam memperkuat kerukunan, toleransi, dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tadimbar.
1: Morial Kosu juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber inspirasi dalam pembangunan serta landasan untuk memperkuat kerukunan, toleransi, dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Kepulauan Tadimbar. Mengakhiri sambutannya, Sekda mengajak seluruh pihak yang hadir untuk memohon tuntunan Tuhan Yang Maha Esa, serta dukungan doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tadimbar. Ia berharap seluruh peserta dan ofisial kafila MTQ ke-31 Kabupaten Kepulauan Tadimbar senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan kemampuan terbaik, sehingga mampu meraih prestasi yang membanggakan di tingkat Provinsi Maluku. Pelepasan kafila ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat para peserta dalam membawa nama baik ke

0: tingkat provinsi. Kesiapan kafilah tersebut disampaikan Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sukriyadi, dalam laporannya pada acara pelepasan kafilah MTQ ke-31 Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang digelar di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar baru-baru ini. Pada hari Senin lalu, kegiatan pelepasan ini menjadi momentum penting sebelum para peserta bertolak menuju Kota Ambon untuk mengikuti ajang MTQ tingkat Provinsi Maluku. Menurut Sukriyadi, keikutsertaan kafilah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia tentang penyelenggaraan musabakah tilawatil Quran serta ketetapan dari LPTQ Provinsi Maluku. Ia menjelaskan pelaksanaan MTQ ke-31 yang semula direncanakan berlangsung di Kota Masohi kemudian dialihkan ke Kota Ambon sebagai lokasi penyelenggaraan resmi tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Berdasarkan ketentuan tersebut, LPTQ Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari proses pembinaan hingga penetapan peserta yang akan bertanding pada 6 cabang lomba. Sebanyak 33 peserta yang tergabung dalam kafilah telah dipersiapkan untuk memberikan penampilan terbaik dan membawa nama baik Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menariknya, salah satu peserta yang akan mewakili daerah berasal dari SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar yang diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di ajang tersebut.
1: Yang dapat kami laporkan bahwa peserta yang saat ini yang ikut bertanding, yang ikut mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar di ajang MTQ ke-31 itu berjumlah 33 orang yang terdiri dari 6 cabang dan juga beberapa peserta.
0: Mewakili pengurus LPTQ Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sukriyadi mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan doa dan dukungan kepada para peserta yang telah diberangkatkan ke Kota Ambon. Ia berharap seluruh anggota kafilah senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan selama mengikuti rangkaian perlombaan sehingga mampu meraih prestasi membanggakan serta mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada event MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan komitmennya untuk membuka ruang kolaborasi yang luas dengan pemuda Katolik dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Yuliana Katarina Ratuanak saat memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus pemuda Katolik Komisariat Cabang Kepulauan Tanimbar yang berlangsung di Gedung Natar Kampus Samlaki Rabu kemarin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan semangat pro ecclesia et patria demi gereja dan tanah air yang selalu digaungkan pemuda Katolik memiliki makna yang sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Menurut Ratuanak, semangat tersebut mengingatkan pada pesan tokoh Gereja Katolik Indonesia, Uskup Pribumi pertama Albertus Soegijapranata yang menegaskan pentingnya menjadi 100% Katolik dan 100% warga negara. Nilai tersebut dinilai sejalan dengan upaya membangun daerah tanpa meninggalkan tanggung jawab kebangsaan dan nilai-nilai keimanan. Ratuanak juga mengapresiasi tema pelantikan, yakni pemuda Katolik bangkit dan berjalan menuju Bonum Communi dengan subtema meningkatkan kualitas sumber daya pemuda Katolik untuk menghadapi proyek strategis nasional Blok Masela. Menurutnya, tema tersebut menunjukkan kepedulian dan kesiapan generasi muda Katolik untuk mengambil peran dalam menghadapi berbagai peluang pembangunan yang akan hadir seiring pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela di Kepulauan Tanimbar. Karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar baik bupati maupun wakil bupati menyatakan terbuka dan siap menjalin kerjasama dengan pemuda Katolik dalam berbagai program pembangunan. Sinergi tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.

0: pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia hingga program-program yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Tanimbar.
1: Kami terbuka sebagai pemerintah daerah, saya bersama dengan Pak Bupati. Kami terbuka dan kami sangat welcome. Kami mau menyampaikan bahwa siap untuk sama-sama bekerja sama. Siap untuk sama-sama intervensi program-program demi kebaikan dan kemajuan Tanimbar.
0: Wakil Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi kepemudaan untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Menurutnya, menyuarakan kebenaran dan keadilan merupakan hal yang penting, namun harus dilakukan melalui cara-cara yang konstruktif dan bermartabat. Dengan semangat kebersamaan, pemberdayaan dan kolaborasi, ia optimistis seluruh pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan kemajuan serta memakmurkan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Kepulauan Tanimbar. Saudara, untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama Saudara William. Halo, selamat pagi Bung William.
2: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar di saat ini?
2: Baik.
0: Luar biasa. Sudah siap dengan informasinya?
2: Siap.
0: Ya, silakan, Bung.
2: Baik. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara pada Jumat 19 Juni 2026. Untuk wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara didominasi oleh cuaca cerah berawan pada pagi hingga dini hari. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%, dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kai diperkirakan berada pada kategori sedang, dengan nilai 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya rekan William. Salam sehat dan selamat kembali bertugas.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Persada EPAP dibuka sejak tahun 2021 lalu dimotivasi untuk melahirkan tenaga pendidikan guna membentuk generasi penerus bangsa di tanah EPAP. Bank Maluku menjadi mitra Pemda Maluku Tenggara terhadap pembayaran pajak oleh wajib pajak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Ariando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Anda masih terus bersama kami di program Satu Hari Ritual. Salam sehat, salam manis untuk Anda semuanya. Kami ucapkan selamat pagi semuanya. Selamat menjalankan tugas di pagi hari. Tetaplah bersama kami di program Satu Hari Ritual.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Lihat si kecil aktif, ceria, penuh semangat. Tapi apakah tumbuh kembangnya sudah optimal? Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Anak yang mengalami stunting bisa kesulitan belajar, mudah sakit, dan pertumbuhannya terhambat. Sebagai orang tua, kita bisa mencegahnya dengan memberikan makanan bergizi seimbang setiap hari, lengkap dengan protein, sayur, dan buah. Pastikan anak mendapat ASI eksklusif di awal kehidupannya dan lanjutkan dengan MPASI yang sehat dan cukup. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin di Posyandu. Perhatian kecil hari ini menentukan masa depan besar mereka. Anak bebas stunting tumbuh kuat, cerdas, dan penuh harapan.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Baik, saudara perekat Radio Republik Indonesia atual tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya kita akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia.
1: Timnas Kanada dari supporter-supporternya.
2: Ya, pendengar, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dari lapangan hijau. Sementara Timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Dan selanjutnya akan dipandu oleh rekan kami Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
3: Terima kasih Bung Kosian dan pendengar. Saat lagi kick off babak pertama akan dimulai antara Kanada menghadapi Qatar, di mana saat ini ada 6 pemain dari Timnas Kanada yang berada di garis tengah lapangan pertandingan bersiap-siap melakukan kick off, dan sudah dilakukan. Saat ini Kanada mulai merangsek dari sektor kiri serang dari pertahanan atau sektor kanan dari pertahanan Qatar tadi, namun bola sepertinya keluar terlebih dahulu dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. Ya, memang pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini terlihat cukup animo masyarakat ataupun pendukung dari kedua negara masih terlihat cukup ramai di Stadion Felix Vancouver, Kanada. Seperti yang disampaikan Bung Rosi tadi, ya, saat ini serangan dari Qatar dari sektor kiri, umpan langsung ke mulut gawang, satu pemain Qatar, umpan langsung. Satu percobaan ataupun tendangan langsung dari pemain Qatar, ada Ed Wilson tadi mencoba meneruskan umpan yang tadi dilancarkan oleh pemain dari Qatar, Yusuf, dari sektor kiri serang Qatar, namun sepakan dari Ed Wilson belum memenuhi sasaran ataupun target dari gawang Kanada. Saat ini Kanada kembali mencoba membangun serangan nomor punggung 7. Sana ada pemain asal Steven, tampaknya tadi sekaligus sang kapten Kanada. Kini aliran bola dari sektor kanan, nomor punggung 17. Ada Tajon, kembali ke belakang, nomor punggung 4. Ada Luke, lebar ke kiri. Ada Derek, kembali lagi kepada Luke. Merangsek ke area sektor serang dari Qatar. Langsung ke umpan mulut gawang. Di sana satu pemain. Nah, tampaknya tadi penguasaan bola dari Jonathan David tidak begitu sempurna. Dicocor saja tadi oleh pemain belakang dari Qatar. Masih aman kini gawang Qatar dari serangan Kanada. Kini penjaga gawang Kanada ada Maxim. Umpan pendek saja ke nomor punggung 4 ada Luke. Merangsek dia ke sektor kanan serang dari Qatar. Umpan ke depan, mampu diamankan oleh pemain-pemain dari Qatar ataupun dicocor tadi keluar lapangan, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Kanada. Ada Johnstone, lempar saja ya, kembali kepada Luke. Luke umpan ke sektor tengah, nomor punggung 13 Derek ke depan, nomor punggung 8 ada Ismail, umpan lagi ke rekannya nomor punggung 17, di sana ada Tajon. Tajon mencoba untuk melewati satu pemain dari Qatar, meliuk dia, umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Kanada, namun tidak mampu dijangkau tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya nomor punggung 20. Kembali serangan dari Ali Ahmed tadi, umpan pendek saja kepada Hashim, umpan lagi kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed merasa ke mulut gawang, Jonathan David mulai merasa Qatar. Oh, sayang sekali. Bagaimana permainan apik dari Kanada pada pertandingan ataupun sejak kick-off babak pertama ini, namun belum ada satupun peluang emas tadi yang diciptakan untuk unggul terlebih dahulu, hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar, Mahmud Abu Nada. Namun tampaknya tendangan gawang akan dieksekusi ataupun dihadapi langsung oleh sang kapten Boualem Kuki. Sudah dilakukan tendangan jauh area pertahanan dari Kanada. Terjadi duel di sana, namun bisa diamankan oleh pemain dari Kanada. Ada nomor punggung 2 Johnstone tadi. Kembalikan kepada penjaga gawang Maxim Krivo. Balik lagi kepada Stephen. Umpan jauh ke sektor kiri. Yang ketuju adalah Ricky, merangsek dia ke sektor kiri pertahanan atau serangan dari Kanada. Ah, tampaknya ada sentuhan tadi tapi bukan sebuah pelanggaran. Kini kembali umpan ke mulut gawang. Tidak ada lagi rekan yang menyambut umpan dari Ali Ahmed. Namun kini Kanada masih menguasai bola sepenuhnya. Umpan dari nomor punggung 2 ada Johnstone, namun mengenai back dari Qatar. Namun kini kembali Johnstone merebut bola, alirkan bola ke sektor kiri. Ali Ahmed meliuk-liuk, sudah memasuki ke area kotak penalti, namun tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 20. Umpan ke mulut gawang. Yang dituju tadi adalah Tajon Buchanan, namun umpan yang diberikan kepada Tajon tadi terlalu ataupun terlampau cepat ataupun bola bergulir terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain dari Kanada. Kini hanya menghasilkan tendangan ke gawang oleh timnas Qatar.
2: Ya, bersiap Mahmud Abu Nada sudah dilakukan. Pendek saja kepada Pedro Miguel. Pedro Miguel dia mencari rekannya. Umpan pendek kepada Issa Lae dan kepada siapa bola akan diberikan. Saat ini Qatar masih melakukan atau mendelay bola untuk mendominasi penguasaan bola dan berikan ke belakang kepada Mahmud Abu Nada. Abu Nada memberikan aba-aba kepada rekannya. Tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah dan maksudnya kepada pemain depan yaitu Yusuf Abdurrizak, namun bola sudah berhasil direbut oleh pemain dari Kanada. Dan kali ini ada bek tangguh Kanada Alistair Johnstone membuang bola. Jatuh lagi di kaki para pemain Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Jonathan David Malik-Liuk dia disapu bola tadi oleh salah satu pemain dari Qatar. Kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Richie Larea. Richie Larea berikan kepada sang kapten Stephen Eustafio. Eustafio berikan kepada lagi kepada Derek. Pindah ke Tajon Buchanan yang meliuk-liuk di sektor kiri pertahanan Qatar. Kembali lagi bola. Bola akhirnya diberikan kepada Ali Ahmed. Ah, sayang sekali disapu tadi oleh pemain nomor punggung 14 yaitu Homam Ahmed yang akhirnya menyelamatkan gawang Qatar dari ancaman serangan berbahaya tim tuan rumah Kanada. Kali ini ada tendangan penjuru segera dilakukan. Ada nomor punggung 20. Maksud kami nomor punggung 22, Richie Larea. Maksud Ahmed Ali. Ahmed Ali sudah dilakukan. Jauh datangnya bola. Ah, dilem. Dibuang saja oleh salah satu bek kanan dari tuan rumah Qatar. Langsung tendangan, Bu. Tendangan tadi dari Jonathan David. Pendengar, sebuah bola rebound tadi Jonathan David, striker dari timnas Kanada, menyambut umpan lambung yang diberikan rekannya, namun sayang sekali bola berhasil diblok oleh Mahmud Abu Nada dan kali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ya, timnas Kanada mulai kembali melakukan serangan. Ada Richie Larea. Richie Larea 1-2-3 dia kepada Jonathan David. Bola berhasil dipotong oleh barisan pertahanan Qatar. Terselamatkanlah timnas Qatar dari ancaman berbahaya dari timnas Kanada. Namun saat ini bola kembali berada di timnas Kanada. Ada Stephen Eustaquio. Berikan kepada sang kapten. Ada Alistair Johnstone. Bola terlalu deras meninggalkan lapangan dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Qatar. Dan pendengar, sekali lagi untuk pertandingan sebelumnya antara Bosnia Herzegovina melawan timnas Swiss, dimenangkan oleh timnas Swiss dengan skor 4-1 dan oleh karena itu saat ini Swiss memimpin untuk sementara waktu di grup A Piala Dunia 2026. Kali ini timnas Qatar lewat Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir dari sebelah kanan pertahanan Qatar. Dia masih utak-atik kepada siapa dia akan bola diberikan. 1-2 pemain. Umpan lambung. Ah, sayang sekali. Pendengar, bola dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar dan kali ini bola kembali jatuh ke tangan Alistair Johnstone. Ya, Alistair Johnstone umpan pendek kepada Luc de Beauharnais. Saat ini ada bola kembali jatuh lagi di kaki pertahanan permainan Qatar dan kali ini Qatar melakukan serangan. Nomor punggung 11 ada Akram Afif. Akram Afif, ah, sayang sekali dicegal tadi oleh sang kapten dari timnas Kanada. Maksud kami dari pemain nomor punggung 13 yaitu Derek Cornelius. Ya, tadi menjegal dengan cukup keras tadi pergerakan dari Akram Afif yang berhasil tadi mengecoh Derek Cornelius dan menghasilkan tendangan bebas hanya berjarak sekitar 25 meter dari mistar gawang Kanada. Ya, akan dieksekusi oleh siapa? Ada nomor punggung 16 yaitu sang kapten Boulem Houki dan juga ada juga Homam Ahmed yang bersiap-siap untuk melakukan ataupun mengeksekusi tendangan bebas. Sementara itu sang kiper dari Kanada, Maxim Kripiu, telah menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk menyusun tembok pertahanan. Tampaknya sang kapten Pula Makhluki sudah dilakukan tendangan keras. Ah, sayang sekali mendengar membentur barisan pertahanan ataupun tembok tadi yang dibuat oleh timnas Kanada, dan hanya bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan sepakan pojok saja untuk timnas Qatar.
3: Pertandingan memasuki menit ke-9, 39 detik, di mana saat ini Qatar berpeluang untuk memimpin melalui tendangan juru ataupun sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Akram Afif. Dari sektor kanan sudah dilakukan ancam ke mulut gawang, namun berhasil dibuang saja oleh pemain belakang dari Kanada. Kini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Qatar, nomor punggung 13. Di sana ada Derek atau maksud kami pemain dari Qatar masih mencoba menguasai ball possession ini, pemain-pemain Qatar. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Qatar, oleh Homam Ahmed dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah dilakukan umpan saja tadi kepada Yusuf, namun aliran bola menuju ke tengah. Kini Qatar mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Kanada. Melik-melik ada nomor punggung 8. Di sana ada Ismail Kuni ataupun di sana ada rekannya Edmilson Junior. Tarik lagi ke belakang. Umpan lagi ke area pertahanan dari Qatar. Tampaknya cukup kokoh tadi pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 14. Di sana ada Yusuf ataupun rekannya ada Umam Ahmed. Merangsek ke sektor tengah kepada Asim. Asim lagi menguasai bola. Tarik lagi mundur ke belakang kepada rekannya Pedro. Umpan langsung ke sektor kiri serang dari Qatar. Namun umpan dari Pedro tadi dicocor, dibuang saja oleh Johnstone, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Kanada. Ini dia Akram Afif, lini sayap serang dari Qatar, nomor 14. Sana ada Ahmed, sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Afif. Balikan lagi kepada Ahmed, namun sepertinya adanya tarikan tadi yang dilakukan oleh Ahmed terhadap pemain dari Kanada nomor punggung 14 ini. Kita lihat sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja tadi Johnstone kepada Stephen. Merangsek menggiring bola ke area tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor kiri, sudah melewati garis lingkaran pertandingan, namun tarik lagi ke belakang, umpan pendek saja kepada rekannya ada Derek. Derek masih menggiring bola, umpan ke sektor kanan kepada Luke. Luke kepada Johnstone. Johnstone aliran ke kanan, ada nomor punggung 8 di sana, ada Ismail Kone. Umpan lagi ke sektor kiri kepada Luke. Luke menggiring bola melintasi area pertahanan dari Qatar dari sisi kanan. Kini nomor punggung 20, umpan, ah sayang sekali tadi tidak mampu dikuasai sepenuhnya. Kini justru serangan balik mencoba dibangun oleh anak Qatar, namun bola aliran terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Ya, lemparan sudah dilakukan, umpan jauh tadi penjaga gawang pada Maxim. Maxim masih menggiring bola, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Luke. Luke menggiring bola dari sektor tengah pertandingan, umpan saja ke kanan, dorongkan aliran bola kepada Johnstone. Johnstone kepada nomor punggung 17, lewati Tajon, umpan pendek saja Tajon kepada Jonathan Davis, umpan kepada Tajon kembali ke mulut gawang, namun lagi-lagi digagalkan oleh pemain belakang dari Qatar. Kini lempar ke dalam Jonathan Davis, meliuk-liuk dia, kerja 1-2 bersama Kone dari sektor kiri serang ataupun sektor kiri pertahanan Qatar, namun mundur lagi ke belakang kepada Derek. Derek menguasai bola sepenuhnya, umpan saja ke kanan kepada Kone. Kone kembalikan kepada Derek. Derek umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Qatar, umpan lagi Ricky. Ricky umpan ke kanan tadi masuknya kepada satu rekannya, namun dikembalikan ke Stephen. Stephen umpan saja kepada Kone. Kone mampu menguasai bola sepenuhnya, namun bisa dicuri oleh pemain dari Qatar. Sayang sekali tadi. Memang begitu kokoh ataupun benteng pertahanan dari Qatar begitu rapat sehingga menyulitkan pemain Kanada untuk membangun serangan. Kini Kuni, Johnstone dari sisi kiri pertahanan Qatar. Johnstone kepada Tajon. Tajon umpan lagi kepala Kuni, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Qatar. Kini Kanada kembali menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, namun sepertinya terjadi pelanggaran tadi. Mana Tajon tampaknya ditarik oleh salah satu pemain dari Qatar nomor punggung 14. Tampaknya sana ada Homan Ahmed. Bagaimana memang permainan dari kaki ke kaki antara pemain Kanada ini memang menyulitkan para pemain Qatar, khususnya dari sektor kiri yang sejak menit awal tadi langsung dieksplor oleh para pemain Kanada. Saat ini tendangan bebas dihadapi oleh pemain Kanada nomor punggung 20 dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah bersiap-siap Ali Ahmed. Ada 6 pemain Kanada yang berada di area kotak penalti. Sementara itu dengan kaki kanannya tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini, Ali Ahmed. Sudah tertuju matanya ke mulut gawang dari Qatar. Sudah dilakukan umpan jauh. Masih bisa diheading tadi oleh pemain dari Qatar. Kini serangan lagi kembali Kanada. Namun tadi bola liar tampaknya cukup sulit dikuasai sepenuhnya oleh Kanada. Namun masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Qatar. Meliuk-liuk tadi nomor punggung 8 ada Ed Milson Junior, sehingga bola hanya keluar ke arena lapangan pertandingan. Ya, kita masih melihat Bung Taufani, bisa dicermati bagaimana sejak kick-off babak pertama sebenarnya baik Qatar maupun Kanada sama-sama membangun serangan, tetapi selalu kandas di sektor pertahanan masing-masing. Nah, Bung Taufani melihat seperti apa nih, Bung?
4: Ya, hingga pertandingan berjalan 15 menit 36 detik, Kanada terlalu mengandalkan barisan sayapnya. Dan Qatar ternyata bisa membendung serangan-serangan dari sayap tersebut. Dan sebaliknya, Qatar sempat memberikan kejutan.
3: Satu peluang lagi, Kanada! Mampus itu balik! Tampaknya Chile Larin tadi memanfaatkan bola rebound ataupun tendangan langsung. Kita masih melihat satu momen gol yang cukup menarik melalui servis dari tendangan sudut ataupun kerja 1-2. Umpan manis tadi dari sisi kiri pertahanan Qatar, sehingga dengan cepat Chile Larin mampu manfaatkan kemelut di gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Kita masih melihat bagaimana memasuki menit ke-16, akhirnya Kanada mampu membobol gawang dari Qatar berkat umpan kerjasama 1-2 tadi. Johnston alirkan bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, tendang langsung tampaknya tadi oleh satu pemain dari Kanada, ada Jonathan David, mesti mampu diblok oleh penjaga gawang dari Qatar. Namun bola muntah ataupun rebound berhasil diteruskan oleh Chile Larin, sekaligus gol keduanya di Piala Dunia 2026. Menarik. Bung Topan, ya, seperti apa melihat tadi lahirnya gol dari Kanada?
4: Ya, Kanada seolah membuktikan bahwa hanya cukup dengan serangan sayap mereka sudah bisa menghasilkan gol. Serangan sayap menjadi andalan mereka, dan Chile Larin membuktikan penyerang 31 tahun kematangannya dalam melihat peluang sekecil apapun dia memanfaatkan bola muntah dari, yang sebenarnya kiper Qatar pun sudah tampil baik membendung tembakan langsung, namun Chile Larin punya insting gol yang hebat sehingga akhirnya bisa membawa Kanada memimpin 1-0 sejauh ini, Bung Joko.
2: Ya, Tayon Buchanan, pemain dari Kanada, langsung memberikan tusukan dari sektor kanan. Ah, sayang sekali diblok tadi oleh nomor punggung 4 yaitu Issa Aye, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok. Apakah sepakan pojok ini akan menghasilkan peluang berbahaya seperti yang tadi didapatkan oleh timnas Kanada? Ya, kali ini bersiap-siap pemain timnas Kanada, ada 4, 5, 6, 7 pemain timnas Kanada berada di kotak 16. Dan sudah dilakukan, ternyata hanya umpan mendatar berikan kepada Jonathan Estacio. Ternyata dipotong oleh para pemain timnas Qatar. Kali ini kembali lagi kepada pemain timnas Qatar. Ada nomor punggung 22, yaitu Richie Larea, yang berhasil mendapatkan bola. Berikan kepada Ismail Kone, nomor punggung 8. 1-2 sentuhan kepada sang Kapten Stephen. Masih kembali kepada Ismail Kone. Ismail Kone kembali back pass ke belakang kepada Richie Larea. Richie Larea melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan. Berikan kepada Luke De Pocholores, nomor punggung 4. Luke saat ini maju melewati garis tengah. Berikan kepada Tajon Bukanan maksudnya. Ah, sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Dan menariknya pendengar, untuk pertandingan kali ini Kyle Larin striker dari timnas Kanada tidak masuk sebagai pemain pengganti, tapi sudah diturunkan oleh pelatih Julen Lopetegui, maksud kami pelatih Jesse Marsh, sejak babak awal pertandingan. Dan kali ini timnas Qatar memulai serangan, diblok lagi lewat Cobb heading dari para pemain Kanada dan kembali jatuh di kaki para pemain timnas Qatar. Dan kali ini Mahmud Abu Nada melakukan tembakan ataupun tendangan, dan sayang sekali ada pelanggaran tampaknya tadi, insiden nomor punggung 15 dari Qatar yaitu Yusuf Abdurizak menjatuhkan pemain bertahan dari Kanada Alistair Johnston yang hendak melakukan serangan ataupun perebutan bola tadi di tengah lapangan. Kali ini ya ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari timnas Kanada, Stephen, yang mengarah sekitar 35 meter ke arah gawang dari timnas Qatar. Sudah bersiap-siap tadi, ada 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Kanada yang menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam, sudah berada di kotak terlarang dari timnas Qatar. Akan segera dilakukan ya, wasit Cristiano Marcelo Reyes sudah memberikan aba-aba. Sebentar lagi, oh ternyata Ali Ahmed sekarang yang melakukan eksekusi. Bola sudah dilakukan, datang bola, sayang sekali disundul tadi oleh salah satu pemain yaitu nomor 22 Richie Larea, namun bola ternyata masih berada di atas mister gawang dari timnas Qatar. Dan kali ini kapten dari timnas Qatar yaitu Bulam Khuki tergeletak di atas lapangan hijau. Tadi terlihat ada insiden sikut dari salah satu pemain Kanada mengenai hidung. Ya, tampaknya nomor punggung 13 dari Kanada, Derek Cornelius, ya, sikutnya mengenai sang kapten dari Qatar, Bulam Khuki. Dan saat ini tim medis sudah memasuki lapangan untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Qatar tersebut. Nah, untuk Bung Tavani, jika kita melihat kepercayaan yang diberikan Jesse Marsh ya kepada sosok Kyle Larin tadi, tidak lagi main sebagai pemain super sub tapi juga sudah diturunkan sejak awal, apa pendapat Anda terkait dengan formasi ataupun strategi yang diterapkan oleh Jesse Marsh pada pagi hari ini, Bu?
4: Ya, gol penyelamat yang diciptakan di pertandingan pertama melawan Bosnia tentu membuat Kyle Larin mendapatkan kepercayaan lebih, terlebih dia membuktikan di usianya yang 31 tahun dia belum benar-benar habis, karena sejauh ini dengan 91 penampilannya sudah ada 31 gol, berarti di pertandingan ke-92 dia sudah mengoleksi 32 gol, pemain yang cukup produktif dan saya rasa layak untuk dipercaya sejak awal pertandingan.
2: Ya, rasionya hampir 0,3 gol per pertandingan ya, Bung ya.
4: Ya.
2: Oke, dan saat ini sudah dilakukan tendangan gawang oleh kiper Mahmud Abu Nada. Ya. Tendangan saja sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Yusuf Abdurizak, namun berhasil diselamatkan atau dinetralisir oleh barisan pertahanan Kanada. Kali ini Luke berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja kepada Ismail Kone. Ismail Kone maju dia melewati garis tengah. Kembali lagi back pass ke belakang kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Luke. Maksudnya umpan sodoran langsung ke Jonathan David. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh Asim Mandibu, nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Dan kali ini hanya melempar, apa, menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Timnas Kanada mulai membangun serangan. Kali ini dengan Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja dia kepada rekannya Luke. Luke berikan kepada nomor punggung 13 tadi yang telah menyikut kapten dari Qatar. Ada Derek Cornelius. Derek Cornelius berikan kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed dia menari-nari dia di sektor kanan pertahanan. Sayang sekali bola berhasil direbut. Kini kembali timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Ali Ahmed. Sayang sekali pendengar, bola sodoran tadi dari Ali Ahmed terlalu kencang dan hanya lebih cepat meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini adalah hydration break ataupun water break yang menjadi kesempatan bagi setiap tim untuk merancang strategi kembali. Silakan Bung Joko.
3: Ya, pertandingan memasuki menit ke-24 dan wasit menunjukkan peluit tanda hydration break bagi kedua kesebelasan. Bung Topan, kita mencermati memang di pertandingan ini Qatar yang di laga sebelumnya berhasil menahan imbang Swiss seperti itu. Tetapi tampaknya belum mampu melahirkan peluang-peluang emas untuk minimal menyamakan kedudukan. Adakah strategi khusus sebenarnya yang bisa membantu dari second line seperti itu, Bung Topan? Mungkin seperti Akram Afif, ini juga belum kita lihat begitu baik.
4: Ya, kalau dari sisi Qatar, kita tahu penjaga gawang Abunda tadi sempat melakukan penyelamatan, hanya saja di barisan pertahanan yang sebelumnya bisa fokus, kali ini seperti ada kerenggangan, dia seolah-olah kaget sehingga peluang yang tadi didapatkan ada bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi serangan, memang ada satu momen Akram Afif mendapatkan ruang dan cukup membahayakan hingga akhirnya dia dilanggar. Namun setelah itu praktis Qatar sulit untuk mendapatkan ruang dari serangan balik. Dan tadi terlihat dalam satu momen pelatih Julen Lopetegi memanggil Yusuf Abdul Rizak, sepertinya memberikan instruksi khusus karena pelatih pun tentu melihat ada sesuatu yang kurang di Qatar ketika melakukan serangan balik. Bola tiba-tiba mentah begitu saja tanpa bisa memberikan ancaman kepada Kanada.
3: Iya, pendengar, saat lagi kita akan menantikan jalannya pertandingan ataupun lanjutan setelah tadi wasit meniupkan peluit sebagai tanda hydration break. Tampaknya juga dari kedua kesebelasan ini masih melakukan strategi untuk nantinya menerapkan bagaimana kedua tim. Dan sementara itu pendengar, memang Stadion Place Vancouver di Kanada ini merupakan stadion megah berkapasitas lebih dari 54.000 penonton dan salah satu stadion internasional berstandar modern ini menjadi tontonan menarik pada pertandingan penyisian Grup B antara Kanada menghadapi Qatar.
2: Ya, sudah bersiap para pemain kedua tim dan kali ini kesebelasan Qatar sudah kembali turun ke lapangan dan pertandingan yang akan dipimpin oleh wasit Christian Marcellore segera dimulai. Dan untuk saat ini hingga menit ke-27, timnas Kanada unggul oleh gol yang dicetak oleh Kyle Larin tadi. Dan dengan ini untuk sementara waktu, ya, timnas Kanada memiliki poin yang sama dengan timnas Swiss yang memuncaki klasemen sementara grup A dengan poin 4. Sudah dilakukan tadi umpan pendek Mahmud Abunada kepada Pedro Michel. Pedro Michel berikan kepada Issa Aye. Dan kali ini kembali kepada Pedro Michel. Pedro Michel, bola direbut tadi oleh pemain Kanada. Sayang sekali ternyata kembali jatuh di para pemain Qatar. Dan kali ini ada Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir di sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Umpan lambung saja, sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan tarik tadi dari Ali Ahmed. Dan kali ini pemain dari timnas Kanada mulai kembali membangun serangan, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius tadi ada pelanggaran sehingga wasit Cristiano Marcellores meniupkan peluitnya, nomor punggung 22 dari timnas Kanada. Terpaksa dijatuhkan, yaitu Richie Larea. Sudah tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini Tahun Buchanan. Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ya, berikan kepada Cornelius. Cornelius, umpan pendek dia, berikan kepada Luke. Luke, umpan matang dia diberikan kepada Tahun Buchanan. Langsung tendangan. Gol! Gol, pendengar. Tadi tendangan dari Tahun Buchanan yang berhasil di rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David, striker nomor punggung 10 dari timnas Kanada, memperbesar keunggulan Kanada pada pagi hari ini atas Qatar 2-0 dan memperbesar peluang dari tuan rumah Kanada untuk lolos langsung ke babak 32 besar. Ya, pendengar, tadi

0: pertahanan mereka mendapat gangguan dari Larin sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan langsung dieksekusi oleh Pedro. Dedia Pedro, Pedro Miguel dari sisi kanan pertahanan Qatar lakukan tendangan bebas tadi, namun tidak jadi menendang. Tampaknya ambil ancang-ancang umpan saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 4 tadi maksudnya kepada Issa Laye, namun bola bisa dimetakan oleh pemain dari Kanada. Kini terjadi duel seru di lini pertahanan Qatar, namun bola tadi alirannya lebih dekat kepada penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nada. Masih Mahmud menggiring bola dia di area kotak penalti dengan kaki kiri, menghentikan sejenak umpan saja pendek kepada sang kapten nomor punggung 16 Benom Koki. Umpan ke depan tadi masih pada Akram Afif, namun bisa direbut oleh pemain dari Kanada. Kini Stephen dari sektor kanan pertahanan Qatar, terjadi duel seru di sana. Afif dapat gangguan dari Stephen, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Umpan ke depan, di sana ada curhatan lebih. Apa yang terjadi pendengar? Tampaknya penalti ataupun tendangan 12 pas. Wasit Christian Garay dari Chili menunjuk pelanggaran dilakukan oleh pemain Qatar nomor punggung 14 tampaknya tadi, Homam Ahmed. Setelah sebelumnya nomor punggung 17 maksud kami pemain dari Kanada, Hajon Buchanan, dilanggar oleh Homam Ahmed di area kotak penalti sehingga wasit Christian menunjuk titik putih. Kita masih menantikan, ada juga protes yang dilayangkan oleh para pemain dari Qatar. Apakah akan dilakukan menunjuk VAR tempatnya, namun wasit Christian masih tetap mengadili bahwa hadiah penalti diberikan kepada Kanada. Kita lihat memang terjadi ada kontak fisik tadi di area kotak penalti dari Qatar. Bagaimana kita melihat bahwa pertandingan hari ini tentu menjadi momentum bagi Kanada untuk kembali menambah gol, dan tampaknya ada dua pemain yang akan mengeksekusi pilihan tendangan 12 di sini. Tampaknya Jonathan David yang akan mengeksekusi tendangan penalti ini, namun wasit Christian masih menginstruksikan bagi pemain kedua tim untuk menjauh. Ya, tampaknya wasit Christian masih berkomunikasi dengan asisten VAR dan menunjuk bahwa iya, kartu merah tampaknya diberikan kepada pemain Qatar nomor punggung 14 Homam Ahmed. Bung Topan, kita lihat lagi-lagi hadiah penalti diberikan kepada Kanada.
1: Ya, seolah di pertandingan kali ini ada celah besar yang diciptakan oleh timnas Qatar yang tentu itu menjadi hukuman bagi mereka, karena timnas Kanada sebagai tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun peluang. Menariknya, Homam Al-Amin yang baru saja di kartu merah ini merupakan satu-satunya pemain di timnas Qatar yang berkarir di luar daratan Arab. Dia bermain di Spanyol, namun pelanggaran sebagai pemain terakhir, pelanggaran di kotak penalti akhirnya punya konsekuensi yang sangat besar. Dia harus diusir. Wasit yang semula memberikan kartu kuning meralat keputusannya setelah ada komunikasi dengan VAR dan memberikan kartu merah, sehingga malam berat harus dijalani Qatar bermain dengan 10 pemain.
0: Ya, Bung Topan, sepertinya bukan penalti, ini justru hadiah tendangan bebas yang akan diberikan oleh Kanada.
1: Ya,
0: juga ada ralat juga Bung Topan ya.
1: Iya, pelanggaran mungkin terlihat sebelum sentuhan terjadi, sebelum kedua pemain masuk ke kotak penalti, walaupun pada akhirnya jatuhnya di kotak penalti, namun wasit memutuskan tendangan bebas dari luar kotak penalti.
0: Ya, pendengar, tendangan bebas kini menjadi milik Kanada. Ada 4 pemain yang mencoba mengelilingi bola di area titik tendangan bebas ini. Ada di sana kita lihat nomor punggung 20 Ali Ahmed, kemudian ada Derek, serta ada Ricky Lerie yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini. Tampaknya sudah mengambil acang-acang Derek dan juga Ali Ahmed. Ali Ahmed lakukan tendangan, umpan gawang. Sayang sekali tendangannya masih melambung di atas gawang dari Qatar.

0: dijaga oleh Mahmud Abu Nahda tadi, tendangan keras kaki kanan, namun belum menemui sasaran ataupun gawang dari Qatar. Kini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nahda. Sudah bersiap-siap dia, mundur 2-3 langkah, sudah lakukan tendang jauh saja. Sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi duel seru di sana, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Qatar. Nomor punggung 23 Asim arahkan bola ke kanan pada rekannya, namun terjadi kesalahan passing tadi sehingga bola lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kanada. Langsung saja tendang ke depan ataupun ke sektor kanan pertahanan dari Qatar. Kini Pedro umpan saja ke depan, ada satu pemain dituju di sana, namun dicocor lagi bola oleh pemain Kanada. Justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Kanada, namun kembali diambil alih oleh pemain Qatar. Akram Afif dari sektor kiri serang dari Qatar, merangsek dia, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dan bola tadi mampu disentuh ke luar area pertandingan oleh Tajon, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. 2-0 keunggulan Kanada, dan saat ini lemparan ke dalam Qatar dari sektor kanan pertahanan Kanada. Akram Afif sudah dilakukan kepada rekannya Yusuf tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada pemain Kanada. Justru Jonathan David meriuk-riuk dia, menggiring bola, umpan lagi ke sektor kanan. Di sana Kone umpan langsung ke mulut gawang, namun tendangannya masih membentur badan dari pemain Qatar. Inilah dia Ismail Kone. Kini Tajon mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun lagi-lagi masih membentur beberapa back dari pemain Qatar. Luke umpan lagi ke sektor kiri pertahanan Qatar. Ada Tajon menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang kepada Luke, umpan beres saja kepada Stefan, umpan lagi kepada Tajon, merangsek dari sektor kiri pertahanan Qatar, mampu melewati satu pemain Qatar, umpan langsung ke mulut gawang. Oh, lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang. Kini masih serangan dari Kanada. Ismail Kone aliran ke kiri kepada Derek, Derek ke sektor kiri kepada Ricky ataupun rekannya di sana. Alberase umpan ke depan, Tajon umpan langsung ke depan. Lagi-lagi peluang emas yang diperoleh oleh pemain dari Kanada melalui umpan-umpan ataupun terobosan tadi dari sektor kiri, dan kini lagi Kanada mendapatkan peluang manis. Oh, namun sundulan ataupun heading Tajon tadi masih lemah sehingga masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nahda.
1: Ya, saat ini Mahmud Abu Nahda sudah memberikan bola kepada pemain nomor punggung 4, Isa Aye. Isa Aye berikan kepada Pedro Miguel. Dan kali ini Pedro Miguel melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan, back pass saja ke belakang kepada Isa Aye. Dan saat ini Isa Aye mundur saja, berikan lagi kepada Mahmud Abu Nahda. Susah Mahmud Abu Nahda hendak melakukan serangan karena dipepet terus oleh barisan striker dari timnas Kanada. Kali ini Qatar melalui Akram Afif. Akram Afif menyisir di sebelah kiri penyerangan mereka, dan bola back pass lagi ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Asim Gaber. Asim Gaber berikan kepada Pedro Miguel. Lihat rekan-rekannya dia bersabar, pemain timnas Qatar tidak terburu-buru karena defisit satu pemain pada pagi hari ini. Dan bola kembali jatuh di kaki permainan timnas Kanada, ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, beberapa kali timnas Kanada membombardir gawang dari timnas Qatar, namun barisan pertahanan dan juga kiper dari Qatar cukup terbilang sigap sehingga skor masih belum berubah di menit ke-39 ini, 2-0 untuk timnas Kanada. Ya, kali ini timnas Kanada lewat Ali Ahmed menyisir dari sebelah kiri penyerangan mereka, meliuk-liuk Ali Ahmed, 1-2 pemain membayang-bayangi kepada siapa bola diberikan. Berikan kepada Stephen, sang kapten, berikan lagi kepada Luke, mundur lagi, berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Tahun Kebuhanan. Berikan kepada Jonathan David, langsung tendangan. Ah, sayang sekali pendengar, diblok tadi tendangan Jonathan David. Sebuah umpan terobosan dari Alistair Johnston kepada Jonathan David. Namun sayang sekali, bola yang sudah atau umpan yang cukup matang tadi, tendangan dari Jonathan David diblok sehingga menghasilkan sepakan pojok. Dan kali ini nomor punggung 15 Yusuf Abdurrizak terpaksa harus ditarik dan digantikan Sultan Albrake nomor punggung 18 untuk memperkuat sektor tengah dan juga belakang dari timnas Qatar yang defisit satu pemain. Sekarang Stephen Estosiu, kapten dari timnas Kanada, bersiap-siap untuk melakukan sepakan penjuru. Sudah memberi aba-aba, dia ancang mundur satu ke belakang. Ah, sudah dilakukan. Bola tadi jatuh lagi ke tangan Tajon Bukanan. Kaki Tajon Bukanan berikan kepada Ismail Kone. Tendangan langsung up. Diblok lagi oleh Pedro Miguel. Dan hanya menghasilkan tadi, ternyata wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chili tadi sempat melihat ada insiden pelanggaran dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Dan kali ini pendengar, sekali lagi timnas Qatar harus mengejar defisit ketertinggalan 2 gol dengan hanya berbekal 10 orang pemain. Oleh karena itu tadi pelatih Hulen Lopetegui menarik striker mereka, yaitu Yusuf Abdurizak, digantikan dengan pemain gelandang tengah Sultan Albrake. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Qatar. Sudah dilakukan oleh Ayub Alwi. Ayub Alwi berikan kepada Hasim Gaber. Hasim Gaber berikan kepada nomor punggung 8, Edmilson Junior. Edmilson Junior diberebut bola tadi dan utak-atik sejenak, tapi berhasil bola direbut oleh para pemain Kanada. Kali ini ada timnas Qatar kembali melakukan serangan lewat Akram Afif. Akram Afif umpan 1-2 dia kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior back pass lagi kepada Akram Afif. Akram Afif mundur lagi bola ke gawang kepada Issa Aye. Dan Issa Aye back pass lagi kepada sang kapten Jassem Gaber. Jassem Gaber berikan kepada Issa Aye, tak mau mengambil resiko. Issa Aye back pass ke belakang kepada sang kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada sudah melakukan tendangan melewati garis tengah dan maksudnya diberikan kepada barisan striker dari timnas Qatar, tapi tidak ada rekannya sendiri di depan sehingga bola kembali jatuh ke permainan dari timnas Kanada. Timnas Kanada lewat John Alistair Johnson. Alistair Johnson nomor punggung 2 sudah melewati garis tengah, berikan kepada Tahon Buchanan. Tahon Buchanan kembali dia kepada Ismail Kone. 1-2 sentuhan. Sekarang Alistair Johnson. Alistair Johnson umpan tarik, sayang sekali. Ah, pendengar, umpan tarik dari Alistair Johnson tadi berhasil kembali disapu tadi oleh Asim Mandibu, nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Selamat sekali lagi, kembali selamat timnas Qatar dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain timnas tuan rumah Kanada.
0: Ya, pendengar, babak pertama sudah memasuki menit ke-42.52 detik. Saat ini tendangan sudut ataupun tendangan sepakan pojok diperoleh oleh Kanada dari sektor kiri sisi gawang Qatar. Stefan sudah melakukan umpan ke mulut gawang di sudut tersebut pemain dari ada Luke, namun bisa dibendung oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik dibangun oleh anak-anak Qatar, namun tendangan dari kapten kesebelasan Qatar, Walem Koki, hanya keluar pertandingan. Dan sementara itu satu pemain dari Kanada tampak tadi meringis kesakitan ataupun masih tergeletak di area kotak penalti Qatar. Tampaknya nomor punggung 13 ada Derek tadi mendapat gangguan sepertinya dari pemain Qatar. Nomor punggung 5 di sana ada Jassem Gaber. Kita masih melihat apakah ini sebuah pelanggaran ataupun hanya benturan fisik dari kedua pemain. Saat ini Stephen, kapten kesebelasan dari Kanada, mencoba untuk berdialog dengan wasit Christian asal Chili. Dan tampaknya wasit Christian melanjutkan pertandingan. Kini Luke umpan saja ke kiri kepada Ricky. Ricky meminta rekannya untuk mendekat, umpan kepada Stephen dari area sisi kanan serang. Ada di sana nomor punggung 17, Tajon. Meliuk-liuk dia ke area kotak penalti. Di sana ada nomor punggung 19. Nomor punggung 9 adalah Arin. Namun bola dicocor saja oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada. Ada Derek tadi, umpan melambung ke kiri tadi. Nomor punggung 20. Sana ada Ali Ahmed. Kini Kanada setelah unggul 2 gol masih bermain cukup nyaman tampaknya. Kembali serangan dari Kane. Rangsek dia dari sektor kiri serang Kanada. Umpan pendek saja kepada Stephen. Ke depan, dialirkan bola kepada Ali Ahmed. Umpan ke tengah, ke mulut gawang. Di sana 1-2, umpan Stephen David. Namun kembali gagal. Kini Qatar mencoba untuk keluar dari serangan yang dibangun oleh Kanada. Masih di sektor kanan pertahanan Qatar dan bola hanya menghasil ataupun keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan sementara itu 45 waktu normal telah usai dan ada tambahan waktu 6 menit di babak yang pertama ini.
1: Ya, pendengar, kali ini timnas Qatar mendapatkan kesempatan 6 menit ya untuk menyamakan kedudukan. Dan kali ini ada Pedro Miguel. Pedro Miguel kepada siapa bola diberikan? Kembali lagi ke belakang kepada sang kapten Bulen Kuki yang kali ini ditarik ke belakang, terpaksa untuk membantu lini pertahanan setelah minus satu pemain. Bulam Kuki umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior berupaya untuk mengejar bola, berhasil didapat bola. Ah, sayang sekali terjadi perebutan bola tadi dengan pemain timnas Kanada, namun bola hanya keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan saat ini timnas Kanada lewat sang pemain yaitu nomor punggung 13, Derek Cornelius. Derek Cornelius membangun serangan, berikan kepada Ahmed Ali. Ahmed Ali menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Ahmed Ali masih diberikan kepada siapa bola? Mundur dia kepada Stephen. Stephen umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali sudah ditendul. Kah? Sayang sekali pendengar. Bola tadi umpan dari Kyle Larin. Umpan tarik lewat Cobb Heading. Sayang sekali berhasil tadi dibuang tadi. Hampir saja disundul oleh Jonathan David. Terselamatkan kembali gawang dari timnas Qatar. Kali ini Derek Cornelius. Derek Cornelius berikan kepada sang kapten Stephen Estacio. Stephen Estacio berikan kepada nomor punggung 2 Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Jonathan Buchanan. Jonathan Buchanan meliuk-liuk dia dari sektor kanan. Tendangan langsung, ah sayang sekali. Masih berhasil kembali diblok tadi oleh para pemain Qatar yang bertahan di wilayah pertahanannya sendiri, menumpuk seluruh pemain agar tidak kebobolan kembali oleh serangan bertubi-tubi dari timnas Qatar. Kali ini ada look dari timnas Kanada, berikan kepada Tahon Buchanan, menyisir dari sebelah kanan penyerangan dari Kanada, masih meliuk-liuk dia, berikan umpan lambung. Gol pendengar, sekali lagi gol. Ya, Jonathan David tadi umpan matang dari Alistair Johnston. Ya, umpan matang sekali lagi dari Alistair Johnston. Gol dari Kanada. Ya, dan semakin berpesta gol timnas Kanada pada pagi hari ini. 3 gol tadi dicetak oleh timnas Kanada pada pagi hari ini, 1 oleh Kyle Larin dan 2 gol dari striker Juventus Jonathan David yang bermain cemerlang pada pagi hari ini. Tadi umpan dari Tahon Buchanan yang sempat tadi disundul oleh Kyle Larin, diblok oleh kiper Mahmud Abu Nada, dan bola rebound tadi jatuh atau berhasil dicocor oleh Jonathan David, sehingga kedudukan sementara 3-0 untuk timnas Kanada.
0: Iya, pendengar, itu tadi serangan bertubi-tubi dari Kanada akhirnya berbuah gol sehingga kembali menambah koleksi dari Kanada menjadi 3-0. Saat ini menyisakan kurang dari 2 menit. Kapten Boalem melakukan umpan ke depan tadi, namun bisa dipatahkan oleh pemain dari Kanada. Hone umpan kepada Johnston, merangsek dia dari sektor kiri pertahanan Qatar. Johnston masih meliuk-liuk dia, umpan lagi kepada Tajon. Tajon mundur lagi ke belakang kepada Stephen. Stephen tarik lagi ke belakang kepada Kone, pendek saja kepada Ricky, kembalikan lagi kepada Kone, menyusup sektor kiri. Jonathan umpan lagi kepada Ahmed, meliuk-liuk dia di area kotak penalti. Di sana ada Ricky. Ricky lagi umpan kepada Stephen. Stephen mencoba untuk mengusir serangan kepada Tajon, melewati sari kiri, sudah masuk area kotak penalti. Umpan 1-2 dia, masih kepada Stephen. Kembali Tajon. Tajon mencoba melihat satu pemain. Umpan kepada Jonathan. Umpan 1-3. kembali digagalkan oleh pemain dari Qatar. Bagaimana serangan dari Kanada ini melalui umpan dari kaki ke kaki, dari kanan ke kiri, merepotkan lini pertahanan Qatar. Kini Johnston dari sisi kiri pertahanan dari Kanada, umpan lagi pada Tahon. Tahon meliuk-liuk dia, mencoba meleset pemain, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan lagi kepada Tajon. Tajon mencoba meleset satu pemain dari Kanada, merangsek ke area tengah pertandingan. Namun kini umpan lagi kepada Stephen, umpan lagi kepada Johnston, umpan ke mulut gawang. Namun lagi-lagi heading dari pemain Qatar mampu menggagalkan peluang dari Kanada. Kini ada Derek, umpan saja kepada Stephen. Stephen masih menggiring bola, umpan lagi kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 22, ada Ricky, umpan kepada Ahmed, memasuki area kotak penalti, meliuk-liuk dia, umpan kepada Ricky. Dari sisi kanan pertahanan Qatar mendapat gangguan dari Ayub, pemain Qatar kembali lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 4, Luke pada Kone, masih dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Coba mainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Luke. Sisi kiri ada Derek, umpan lagi kepada Ali Ahmed. Ah, gagal tadi. Bagaimana passing yang diberikan Ricky kepada Ali Ahmed, dan kini justru Qatar menyerang, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain dari Kanada. Tampaknya waktu tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang pertama ini, di mana Kanada sementara ini masih unggul 3-0. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ayub, sudah dilakukan, dan saat yang bersamaan wasit Christian Garay asal Chili juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Kanada menghadapi Qatar.
2: Ya, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana Kanada melawan Qatar bersama dua rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko. Saya ke komentator terlebih dahulu, Bung Tovani. Sejauh ini melihat bagaimana serangan-serangan dari Kanada ini cukup masif, cukup bertubi-tubi, apa catatan Anda?
3: Ya, yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana barisan pertahanan Qatar mengantisipasi bola-bola muntah, karena 3 gol yang diciptakan oleh timnas Kanada sepenuhnya berawal dari bola liar yang sejatinya peluang pertama mampu digagalkan oleh Qatar, namun bola yang liar tidak bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan yang akhirnya malah dimanfaatkan oleh pemain Kanada untuk menjadi gol. Saya pun menyoroti penampilan kiper Mahmud Abu Nada, walaupun pada pagi hari ini kebobolan 3 gol di babak pertama, jadinya sudah ada 4 penyelamatan yang dilakukan. Namun sayangnya 2 penyelamatan diantaranya malah berujung tragis, terjadi gol.
2: Ya, menyerahkan bola, ya. Ya, bola jadi yang, seperti menyerahkan begitu, ya, boleh. Mistar ke arah mistar gitu ya.
3: Iya, bola yang sudah ditahan oleh dia, bukannya dibantu oleh barisan pertahanan untuk dibuang, malah akhirnya disambar pemain lawan, ya, dan jadilah gol.
2: Iya, dan kalau dilihat bagaimana performa Qatar kali ini dibandingkan pertandingan sebelumnya, nampaknya memang agak sedikit berbeda ya?
3: Ya, barisan pertahanan seolah-olah lengah, kehilangan fokusnya, ditambah dengan kartu merah yang diterima oleh Hamam Al-Amin, tentu menyulit, semakin membuat kondisi timnas Kanada lebih sulit. Praktis mereka dipaksa hanya bisa bertahan, sebaliknya penampilan impresif dari sang penjaga gawang tidak bisa diikuti oleh sederet pemain bertahan di depannya.
2: Ya, ya. Dan juga sepertinya kalau kita bicara euforia sebagai tuan rumah begitu ya, ini kan selalu menjadi nilai tersendiri biasanya dalam sebuah pertandingan. Nah, Anda melihatnya ini juga tekanan yang cukup kuat kah sehingga membuat, atau memang dari performa yang ditunjukkan oleh tim Kanada ini sudah cukup terampil nampaknya untuk memainkan pertandingan seluruh?
3: Ya, dengan stadion berkapasitas 54.000 yang penuh, tentu secara tidak langsung memberikan tekanan bagi timnas Qatar selaku tuan rumah, dan sebaliknya di timnas Kanada tentu kehadiran supporter yang memenuhi tribun menjadi motivasi tambahan, terlebih di pertandingan pertamanya timnas Kanada hanya mampu mendapatkan 1 poin saat menghadapi Bosnia, sehingga di pertandingan pagi hari waktu Indonesia Barat ini mereka mencoba untuk meraih poin-poin itu, dan sejauh berjalannya babak pertama, apa yang telah dilakukan berjalan cukup manis, keunggulan 3-0 terbilang sangat besar dan rasanya sangat sulit untuk bisa dikejar oleh tamunya di sisa 45 menit babak kedua nanti.
2: Babak kedua nanti ya. Cukup kerjanya cukup berat, cukup keras begitu ya, Bung Tapani ya.
3: Yeah.
2: Dan kalau melihat juga warna merah nih ya, ini supporter dari tim Kanada yang begitu besar. Nampaknya memang Qatar sejak awal sudah menyiapkan diri untuk apapun hasilnya nanti begitu ya.
3: Ya, yeah, sebenarnya dari penuhnya merah di tribun,
2: di stadion,
3: kita juga melihat ada beberapa warna putih, supporter dengan baju gamis, supporter dari timnas Qatar yang juga tentunya memberikan dukungan, walaupun sejauh pertandingan berjalan babak pertama, hasilnya sangat mengecewakan, tertinggal 3 gol dalam kondisi 10 lawan 11 pemain, tentu sangat sulit, dan objektif bagi timnas Qatar saat ini ya hanya mereka fokus bertahan sambil berharap ada keajaiban saat mendapatkan serangan balik untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan dari timnas Kanada.
2: Baik, dan kalau kita lihat juga ya, ini ada beberapa catatan-catatan seperti Jonathan David dan juga Emelson Junior begitu. Anda melihat dari umpan-umpan yang dimainkan selama ini, selama pertandingan begitu, apa yang Anda catat khusus, Bung Tefani?
3: Ya, untuk Jonathan David ini kan selain nama besar dia sebagai striker Juventus, dia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Kanada dengan tambahan 2 gol menghadapi Qatar, artinya sudah ada 41 gol yang diciptakan dari 79 penampilan. Itu merupakan catatan yang luar biasa yang bisa dicatatkan oleh Jonathan David. Sebaliknya di sisi Qatar, Emelson Junior praktis sangat jarang mendapatkan bola, hanya dua momen dia mendapatkan bola, itu pun tidak lama berada di kakinya karena langsung mendapatkan sambaran dari barisan pertahanan Kanada. Sebaliknya Akram Afif yang diplot sebagai sayap yang harusnya menopang dari Emelson malah kerepotan membantu barisan pertahanan, walaupun tadi ada salah satu aksinya yang cukup membantu tim menyapu bola di garis gawang sehingga setidaknya menunda gol-gol tambahan dari Kanada.
2: Iya, iya. Dan memang permainan dari Kanada tadi sangat cepat sekali ya, begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana berkali-kali tembakan-tembakan yang dilakukan ini seperti tidak memberi jeda, meskipun tadi kalau Bung Tefani bilang sudah sempat ditahan sebenarnya sama kiper, tapi malah jadinya permainan ini nampak dominasi dari Kanada cukup kuat. Nah, di babak selanjutnya, 45 menit selanjutnya begitu ya, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Qatar untuk tetap bertahan, minimal tidak menambah gol dari Kanada begitu?
3: Ya, dengan kondisi persaingan dari grup B lainnya sebelum pertandingan ini, kita tahu Swiss bisa menang 4-1 melawan Bosnia, tentu melecut Kanada mencari pundi-pundi gol yang banyak di pertandingan ini, dan terbukti tekanan demi tekanan terus dilakukan yang bisa membuahkan gol. Sedangkan bagi Qatar, kembali lagi objektifnya hanya bertahan sembari mencoba peruntungan di lini depan dengan serangan balik. Tidak banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, pergantian pemain pun terbilang hanya bisa melakukan untuk penyegaran di barisan pertahanan, karena kita tahu bermain bertahan itu lebih melelahkan ketimbang menyerang. Jadi mau tidak mau penyegaran juga harus dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegi agar timnas Qatar tidak kehilangan fokus yang memang sejauh ini pun belum maksimal dari apa yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan yang dipimpin oleh Boualem Kuki.
2: Baik, dan itu nanti akan kita sama-sama lihat ya, dan memang berat nampaknya untuk harus bertahan seperti yang dibilang ya, lebih baik menyerang daripada bertahan, itu salah satu bentuk ini. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan memang timnas Kanada juga diisi oleh bintang-bintang top Eropa begitu. Ada ya, selain Jonathan David ada Alfonso Davies begitu, dan ini sudah menjadi secara umum begitu menjadi keunggulan tersendiri ketika sebuah tim memang berisi banyak mega bintang akan menjadi lebih kuat. Tapi kita tahu juga bagaimana perjuangan Qatar begitu ya, bisa sampai ada di grup ini, bisa kemudian kemarin juga melawan Switzerland pertandingannya juga cukup baik begitu ya bertahannya. Nah, kemudian kira-kira strategi-strategi apa yang nanti akan bisa memungkinkan untuk tetap bertahan dalam 45 menit selanjutnya?
3: Ya, bicara tentang komposisi pemain, keberadaan pemain yang berkarir di luar negeri tentu memberikan dampak besar karena mereka tentu punya mentalitas yang kuat. Terbukti dari dua pemain yang mencetak 3 keseluruhan gol timnas Kanada di babak pertama, keduanya berkarir di luar negeri dan di liga top. Jonathan David kita tahu membela Juventus, sedangkan Kilarin yang usianya sudah tidak muda lagi 31 tahun masih merumput di Inggris bersama Southampton. Sebaliknya di timnas Qatar mereka hanya punya satu pemain yang berkarir di luar daratan Arab, yaitu Homam Al-Amin, tapi sayangnya di pertandingan babak pertama harus terkena kartu merah karena melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir dalam menggagalkan peluang Kanada. Dan untuk selanjutnya timnas Qatar mungkin akan sangat sulit untuk bisa meladeni permainan timnas Kanada. Mereka hanya bisa fokus bertahan. Mungkin yang bisa menjadi opsi memainkan pemain-pemain cepat, karena praktis ya mereka hanya punya peluang melalui serangan balik. Mungkin kalau bicara pemain yang ada di bangku cadangan yang bisa dimasukkan, ada Almus Ali, dia merupakan pencetak gol terbanyak timnas Qatar. Dengan kematangannya mungkin bisa menjadi solusi ketika timnas Qatar mendapatkan peluangan serangan balik.
2: Oke, kalau dilihat dari yang dilakukan oleh pelatih Julen Lopetegui ini kan adalah memanfaatkan 3 orang ya, nampaknya Almus Ali yang menjadi center begitu, dan Akram Afif sama Hasan Al-Haidos. Sementara kalau di Kanada yang kita lihat sama-sama, ini merata semua pemain nampak punya peluang yang sama begitu, Bung Tovani.
3: Ya, awalnya timnas Qatar memang bermain dengan barisan
2: tiga lini ini aja ya.
3: Ya, ditambah lagi kartu merah yang diterima oleh bek sayap kiri, akhirnya memaksa pelatih Julen Lopetegui mau tidak mau menumbalkan salah satu penyerangnya untuk menambah lubang yang ada di barisan pertahanan karena kartu merah yang diterima Al-Amin. Tadi kita tahu Yusuf Abdul Rizak akhirnya yang harus ditumbalkan, diganti dengan pemain yang bertipikal bertahan, sehingga lini serang pun tersisa 2 pemain seperti yang sudah saya singgung, Edmison Junior dan Akram Afif, sedangkan Akram Afif lebih aktif membantu pertahanan dan Edmison Junior seolah-olah ditinggal sendirian di depan.
2: Oke, dan sebaliknya, kira-kira dengan sisa waktu yang ada, JC Mart akan membuat strategi apa nih buat Kanada?
3: Ya, dengan keunggulan 3-0 menarik untuk melihat babak pertama, apa yang dilakukan JC Mart. Objektifnya apakah dia masih haus gol untuk nantinya, karena kita tahu kemenangan besar di pertandingan lainnya juga membuat hitung-hitungan gol juga bisa berarti juga, cuma bisa jadi ada kemungkinan besar malah pemain-pemain yang sebelumnya bukan andalan bakal diturunkan ya. Dan menarik ditunggu pula Alphonso Davies, sang pemain bintang timnas Kanada, apakah akan mendapatkan kesempatan di pertandingan malam hari ini. Tentu pelatih juga akan melihat apakah kondisinya sudah memungkinkan untuk dia kembali merumput atau masih sebagai penonton.
2: Baik, dan pendengar juga pemirsa dan arah Anda semua, para penanti dari Piala Dunia 2026, kita sesaat lagi akan mengikuti 45 menit selanjutnya babak kedua dari pertandingan Timnas Kanada melawan Timnas Qatar, di mana skor terakhir 3-0, dan ini dilangsungkan di salah satu stadion yang juga cukup menjadi tempat beberapa aktivitas yang cukup besar karena berada di tengah kota, yaitu Stadion BC Place yang berada di Vancouver di British Columbia, Kanada. Dan memang kalau dilihat dari dominasi yang berwarna merah ini adalah nampak bagaimana dukungan masif dari tuan rumah begitu ya. Dan juga kita ketahui bahwa stadion ini sendiri memiliki kapasitas yang disampaikan tadi oleh Bung Tovani 54.500. Meskipun untuk kali ini disediakan oleh World Cup hanya 52.497 tiket. Dan 27.695 tiket tribun bawah. dan juga ada beberapa 22.000 lainnya. Ini adalah untuk di tirai bagian atas. Dan jika disampaikan bahwa stadion ini penuh dengan kecanggihan dan modernitas juga kemegahan, karena dilengkapi dengan jaringan WiFi berkecepatan tinggi di seluruh area, sekitar ada 1.140 layar HDTV tambahan. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan bergabung kembali dengan dua rekan saya, ada Bung Rosi dan Bung Joko. Iya, pendengar.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun berada, untuk saat ini pelatih Julen Lopetegui telah melakukan dua pergantian pemain baru, yaitu ada Ahmed Fati nomor punggung 20 masuk bersama dengan nomor punggung 26 Muhammad Manai, dan demikian halnya dari sisi Hesse Marts yang merupakan pelatih dari timnas Kanada juga memasukkan satu pemain baru, dan kali ini sebentar lagi wasit Christian Marcelo Reyes akan memulai jalannya pertandingan babak kedua dengan skor sementara keunggulan 3-0 bagi timnas Kanada. Gol dicetak oleh Kylarin, kemudian dua gol lagi dicetak oleh Jonathan David, dan pada kesempatan kali ini timnas Kanada menggeser untuk sementara waktu timnas Swiss di puncak klasemen sementara grup A Piala Dunia 2026. Ya, sudah bersiap-siap kedua kesebelasan. Timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dengan kaos kaki hitam, sementara kontras dengan lawannya timnas Qatar menggunakan kostum berwarna putih, kaos kaki putih dan celana putih. Sudah kick off sudah dilakukan. Kali ini timnas Qatar langsung saja bola menuju jantung pertahanan dari timnas Kanada, namun Maxim Kripiu, kiper dari Kanada, dengan sigap menjemput bola, dan kembali kali ini Kanada membangun serangan. Nomor punggung 7 sang kapten Stephen Christou berikan kepada Tahun Buchanan yang berada di sayap kanan. Serangan dari Kanada, Tahun Buchanan mundur saja, berikanlah kembali kepada Stephen. Stephen kepada siapa, bola akan diberikan, satu dua pemain dari Kanada mulai naik ke garis pertahanan dari timnas Qatar. Kali ini ada nomor punggung 4 Luke memindahkan serangan kepada nomor punggung 23 yang ada di sisi kiri sebelah pertahanan dari timnas Qatar. Mundur lagi kepada Ismail Kone, nomor punggung 8. Masih rapat permainan dari timnas Qatar, menggalang solidnya pertahanan mereka agar tidak kembali kebobolan. Kali ini Stephen umpan pendek kepada Luke berikan kepada siapa, dan kali ini dia menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea langsung tendangan ke arah umpan maksudnya, tapi berhasil disapu tadi oleh para pemain Qatar. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dimanfaatkan oleh Alistair Johnson berikan kepada Ismail Kone umpan pendek saja kepada sang kapten Stephen Costil yang merupakan pengatur serangan, berikan lagi kepada Tajon Bukanan, langsung umpan tarik tadi berhasil disapu tadi pendengar oleh para pemain timnas Qatar. Kembali steril gawang dari timnas Qatar oleh serangan dari Kanada, jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Stephen utak-atik dia, berikan kepada nomor punggung 4 Lek de Bohoris, berikan kepada nomor punggung 22 Richie Larea menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada Ismail Kone. Ah, sayang sekali tadi dengar tendangan dari Ismail Kone membentur para pemain Qatar. Ya, kali ini ada serangan bertubi-tubi. Stephen berikan lagi kepada nomor punggung 2 Alistair Johnson maksudnya umpan tarik saja tadi, ternyata berhasil dibuang oleh pemain dari timnas Qatar yaitu Isa Aye. Jatuh lagi bola ke kaki dari para pemain Kanada. Sabar pemain Kanada mengurung pertahanan dari timnas Qatar. Ya, kali ini Ali Ahmed, ah sayang sekali maksudnya menusuk dari sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar, namun kontrol bola yang kurang baik sehingga bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau sebelum Ali Ahmed melakukan umpan tarik ke jantung pertahanan dari timnas Qatar. kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang, sudah mundur 1-2 langkah Mahmud Abunada, ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan bola tadi jauh melewati garis tengah, tapi akhirnya jatuh lagi ke para pemain timnas Kanada. Cukup sulit timnas Qatar untuk mengembangkan permainan pada pagi hari ini karena tidak hanya tertinggal 3-0 dari tuan rumah Kanada, tapi juga harus bermain hanya dengan 10 pemain setelah Homam Ahmed tadi di kartu merah oleh wasit Christian Marcelo Reyes. Ya, kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh timnas Kanada, Ismael Kone. Ismael Kone sudah dilakukan, berikan kepada sang kapten Stephen. Stephen umpan tarik dia, ternyata pendek saja kepada nomor punggung 4, Luke. Luke berikan kepada nomor punggung 22, Richie Laria. Richie Laria menyisir dari sebelah kiri penyerangan, kembali back pass kepada Luke. Luke berikan kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed saat ini sudah ada di sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar. Berikan kepada Jonathan Buchanan. Buchanan berikan kepada Jonathan David. Ah, ada Kilarin. Jonathan Kilarin maksudnya tendangan. Ah, sayang sekali diblok tadi pendengar. Tendangan dari ini jatuh ke kaki Jonathan Tahun Buchanan utak-atik, tapi berhasil disapu lagi oleh pemain Qatar nomor punggung 26 yang baru masuk, yaitu Mohamed Manai. Dan kembali hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Kanada. Apakah ini menjadi peluang untuk terciptanya gol keempat maksud kami pada pagi hari ini? Ya, ada sang kapten dari timnas Kanada, Stephen Eustachio, yang akan melakukan eksekusi. Ya, sudah ada 2, 3, 4, 5 pemain dari timnas Kanada masuk ke dalam kotak 16 bersiap-siap untuk menyambut dari sepakan pojok. Tapi wasit dari Christian Marcelo Reyes dari Chile, ya, saat ini sedang melakukan pengecekan terhadap VAR apakah terjadi penalti. Ternyata tidak terjadi penalti tadi. Sempat terjadi ada klaim insiden handsball. Sudah dilakukan. Bola disundul tadi. Ah, sayang sekali tidak ada yang menyambut. Sayang sekali pendengar. Dan kali ini timnas Kanada kembali menguasai bola. Nomor punggung 22, Richie Laria. Richie Laria membawa serangan, berikan kepada Luke. Luke berikan kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed berikan kepada Jonathan David. Jonathan David menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Tadi ada insiden tadi Ismael Kone. Iya, tadi mendapatkan serangan ataupun gangguan dari salah satu pemain Qatar. Ya, dan tampaknya tadi ada sedikit insiden di lapangan. Apa yang terjadi? Iya, tampaknya rekan Joko, kelihatannya tim medis segera masuk. Ada dua insiden sekaligus tampaknya yang terjadi
0: tampaknya
1: di lapangan.
0: Tampaknya ada insiden juga ini setelah tadi Kone dilanggar oleh pemain dari Qatar. Dan beberapa pemain, sang kapten juga tampak menenangkan. Kita melihat seperti Akram Afif ini mencoba menenangkan salah satu pemain dari Kanada.
1: Iya, benar, ternyata kelihatannya ada dua insiden sekaligus ini, Bung Joko, ya, pada pagi hari ini.
0: Ya, tampaknya cukup serius ini, cedera yang dialami oleh Ismael Kone, tapi kita masih menantikan apakah tim medis ini menginstruksikan kepada seluruh juga pemain pengganti ataupun pemain yang berada di bench untuk membentuk sebuah lingkaran tentunya. Biasanya nih, Bung Tovan, ini tampaknya cedera serius nih Kone ini. Kita lihat memang mendapat perawatan tim medis.
3: Ya, tadi yang terlihat Kone setelah mendapatkan benturan ada sedikit bengkokan di kakinya yang dia pun mengalami kejutan sehingga langsung direspon oleh rekan-rekan timnas Kanada dengan begitu marahnya karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Qatar Asim Madibo ini cukup parah.
1: Asim Madibo ya.
3: Cukup parah. Kone terlihat kakinya mengalami bengkokan. Dia pun seolah-olah terkejut. Dan para pemain di bench langsung menutupi, takut ada respon-respon tambahan yang diberikan. Dan kita lihat penanganan medis pun langsung cepat dilakukan.
0: Dan tampaknya wasit juga, wasit Christian, memberikan langsung kartu merah ini kepada pemain Qatar, ada Asim, tampaknya Bung. Papan.
3: Ya, dengan adanya VAR tentu saja kita tahu di Piala Dunia 2026 ini VAR juga melakukan pengecekan di pelanggaran keras, tidak hanya gol, dan dengan pelanggaran yang dilakukan tentu possible red card. Tapi kita masih tunggu keputusannya. Jika memang kartu merah harus dikembali keluar dari kantong wasit, tentu menjadi pertandingan yang sangat-sangat berat bagi Qatar, karena dengan 10 pemain pun mereka terus-menerus dikurung, tidak bisa berbuat banyak, apalagi jika nanti harus bermain dengan 9 pemain.
0: Ya, benar sekali Bung Topan, tampaknya wasit Christian asal Chili juga telah mengeluarkan kartu merah ataupun red card bagi pemain Qatar Asim Madibu setelah tadi melanggar salah satu pemain dari Kanada, Ismail Kone. Dan tampaknya memang Ismail Kone masih tampak mendapatkan perawatan dari tim medis di lapangan pertandingan. Sementara itu juga terjadi perdebatan di pinggir lapangan yang kami saksikan. Tampaknya beberapa pemain dari Kanada mencoba untuk berkomunikasi dengan sejumlah pemain dari Qatar. Memang pelanggaran cukup, sebenarnya kalau dari Asim sendiri juga tidak sengaja ya, karena memang pelanggarannya profesional seperti itu.
3: Ya, sebagai pemain yang berposisi gelandang bertahan, tentu inisiatif dia adalah menghentikan bola. Dia di momen tadi dia berusaha untuk memutus alur serangan yang sedang berusaha dibangun timnas Kanada dari sisi kiri serangan. Namun sayang upayanya malah mengenai kaki, yang akhirnya terjadilah pelanggaran serius. Lalu ada review VAR terjadi, hingga wasit yang semula memberikan kartu kuning merevisi keputusannya menjadi kartu merah, dan Qatar pun harus bermain dengan 9 pemain di pertandingan babak kedua yang sejatinya baru berjalan ini, Bung Joko.
0: Ya, tentu tidak mudah bagi Qatar, harus kehilangan 2 pemainnya di pertandingan kali ini, hanya bermain dengan 9 pemain hingga memasuki hampir menit ke-60 di babak yang kedua ini. Sementara itu laga yang juga sangat penting harusnya bagi Qatar, karena di laga perdana mereka mampu menahan imbang Swiss dengan skor imbang 1-1, namun di laga kedua ini harus tampaknya tertinggal 0-3 atas tuan rumah Kanada. Dan kita masih menantikan juga, Bung Topan, siapakah pemain yang nantinya akan menggantikan posisi dari Ismail Kone. Nah, sejumlah nama seperti Ismail Kone ini pasti dipastikan keluar cedera. Dari menurut Bung Topan, siapa nih pemain yang kira-kira bisa menggantikan posisi dari Kone?
3: Ya, Ismail Kone ini pemain Sassuolo dari Liga Italia, kita tahu merupakan gelandang. Tinggal bagaimana objektif dari pelatih Jesse Mars, apakah dengan keunggulan 2 pemain ini di skor 3-0 masih berniat untuk menambah pundi-pundi gol, maka pemain agresif yang bakal dimasukkan sebagai pengganti. Sebaliknya jika memang sudah merasakan puas, maka hanya kemungkinan hanya melakukan penyegaran di lini tengah dengan memasukkan gelandang-gelandang lainnya yang saya rasa akan memberikan kesempatan kepada pemain muda.
1: Iya, tadi pendengar kami bisa melaporkan pandangan mata bahwa Ismail Kone tadi sudah ditarik keluar dan ditandu untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut, dan tampaknya supporter dari timnas Kanada tadi memberikan lambaian tangan untuk memberikan apresiasi dan juga dukungan semangat kepada Ismail Kone yang terpaksa harus keluar lebih cepat di menit ke-54 tadi untuk mendapatkan perawatan medis setelah benturan keras tadi dengan pemain dari Asim Madibo dari nomor punggung 23. Dan kali ini ada Saliba yang masuk menggantikan sosok dari Ismail Kone. Dan bola kembali saat ini dimainkan. Timnas Kanada melakukan memulai permainan. Dan kali ini tahun bukanan dari sisi kiri. Ya, melayang-layang dia dibayangi oleh 2 orang pemain. Kepada siapa bola diberikan? Ah, sayang sekali. Bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Mundur dia kepada nomor punggung 4, Luke berikan kepada siapa? Saat ini kembali lagi umpan pendek kepada nomor punggung 16 Saliba yang baru saja masuk tadi, berikan kepada Stephen. Umpan pendek lagi, Stephen dipotong tadi oleh para pemain Qatar. Dan tadi Tahun Buchanan yang hendak berebut bola dengan timnas pemain, salah satu pemain timnas Qatar tadi menarik baju ataupun kostum dari pemain timnas Qatar, dan wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Qatar. Dan ada lagi pergantian pendengar, nomor punggung 11 dari timnas Qatar, yaitu Akram Afif yang merupakan striker dari timnas Qatar, keluar digantikan oleh Al-Hasmi Al-Hussein, nomor punggung 25. Dan ini membuktikan bahwa Julen Lopetegui ingin, dalam tanda kutip, lebih banyak bertahan agar tidak semakin banyak kebobolan, karena saat ini Qatar bermain dengan 9 orang pemain, dan ini merupakan pertandingan pertama di Piala Dunia 2026 di mana wasit mengeluarkan 2 kartu merah pada satu pertandingan. Ya, pendengar, tadi sudah masuk nomor punggung 25, Al-Hasmi Al-Hussein menggantikan Akram Afif. Kali ini tahun bukanan, umpan tarik saja di asa, yang sekali bola lebih cepat berada di pelukan dari Mahmud Abu Nada. Ya, kembali Kanada gagal memperbesar keunggulan hingga memasuki menit ke-60, sudah 3-0 skor sementara, dan bola permainan kembali dimulai. Timnas Qatar bermaksud untuk membuang bola, disapu saja tadi. Kali ini kembali jatuh ke kaki para pemain timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Richie Larea dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari Qatar. Hanya menghasilkan free kick saja, langsung dilakukan tendangan bebas kepada Stephen berikan kepada nomor punggung Saliba, pemain baru, berikan kepada, kembali lagi kepada, ada Jonathan David berikan kepada Saliba. Kali ini tahun bukanan, umpan tarik, sayang sekali Ahsan, pendengar, umpan tarik tadi tidak ada yang menyambut, umpan matang tadi nomor punggung 16 dari Kanada, sayang sekali tidak ada yang menyambut, hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Ali Ahmed berikan kepada nomor punggung 22, ada Richie Larea, umpan tarik, diblok saja tadi oleh para pemain timnas Qatar. Ada Ali Al-Ayub, dan kembali sepakan pojok untuk kesekian kalinya didapat oleh timnas Kanada. Apakah ini akan mengancam dari pertahanan timnas Qatar? Stephen, kapten dari timnas Kanada, mengeksekusi. Sudah dilakukan, bola berhasil diblok tadi, disapu oleh para pemain timnas Qatar. Kembali lagi bola dibuang menjauhi gawang, tapi jatuh kembali di kaki para pemain timnas Qatar. Kali ini ada tahun bukanan berikan kepada Saliba, umpan balik lagi ke belakang kepada, ada Alistair Johnston berikan kepada Luke, berikan kepada tahun bukanan, umpan tarik saja dilakukan. Sayang sekali pendengar, kembali lagi berkali-kali blok dilakukan oleh para pemain dari timnas Qatar.
0: Ya, pendengar, memasuki menit ke-61. Saat ini Kanada masih mengurung. Satu percobaan tadi maksudnya pemain Kanada. Namun, di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Qatar. Saat pemain Kanada nomor punggung 20 Ali Ahmed melepaskan sepakan kaki kiri. Dan wasit Christian memberikan hadiah tendangan bebas tampaknya bagi Kanada dari jarak kurang lebih 25 meter dari gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Sementara itu, nomor punggung 20 dari pemain Qatar, sana ada juga tadi pemain pengganti Ahmed Fatih, mendapat kartu kuning setelah tadi melakukan pelanggaran terhadap Ali Ahmed. Dan saat ini kembali peluang diperoleh oleh Kanada, tampaknya akan dieksekusi oleh 4 pemain yang lagi-lagi berdiri berembuk mereka, siapakah yang akan melakukan tendangan ataupun menghadapi tendangan bebas ini. Sementara itu ada 4, 5 hingga 6 pemain pagar betis dari Qatar yang siap-siap memblok sepakan bebas. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Mahmud siap-siap dia menunduk, menginstruksikan rekannya untuk membentuk pagar betis. Kita masih menantikan, tampaknya ada Stephen ataupun nomor punggung 25, pemain yang baru masuk tadi, Nathan Saliba. Tampaknya Nathan Saliba akan mengeksekusi sepakan bebas ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mundur 3 hingga 4 langkah. ataupun berjarak kurang lebih 3 meter dari area kotak luar kotak penalti. Sudah dilakukan Saliba, lagu cetir, masuk! Gol! Cantik sekali! Cantik dan luar biasa! Bagaimana tendangan bebas yang dieksekusi oleh Nathan Saliba, pemain yang baru saja masuk di babak yang kedua ini, mampu kembali menambah keunggulan bagi Kanada. 4-0. Meskipun tadi sedikit diblok oleh penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, namun arah bola masih mampu masuk ke sektor kanan tiang gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada, sehingga kembali Kanada memperbesar ataupun memperlebar jarak gol menjadi 4-0. Bung Topan, satu peluang melalui free kick. Ini dimanfaatkan oleh Kanada untuk kembali menambah gol. Tadi tendangannya juga sempat membentur tiang, luar biasa.
3: Indah sekali. Saliba membuktikan walaupun usianya masih 22 tahun, pemain yang sedang naik daun berliga di Belgia bersama Anderlecht ini membuktikan punya kualitas bagus dalam mengeksekusi bola mati. Dan kita lihat golnya didedikasikan untuk Ismail Kone, pemain yang dia...
0: Satu lagi-lagi peluang dari Kanada. Oh, terjadi kemelut tadi di area kotak penalti. Kini lagi Stepan, ada Ricky merangsek di area kotak penalti, masih melik-lik dia, tarik lagi ke belakang kepada Larin, umpan lagi ke belakang kepada Ricky, menahan bola sedang, umpan ke mulut gawang, di sana ada Tajar, umpan sedang, kembali dicocor tadi satu peluang dari Kanada oleh pemain-pemain belakang dari Qatar. Masih dalam kepungan kini pemain dari Qatar. Kanada kembali mengepung pertahanan Qatar. Nomor punggung 7, sang kapten, ada Stephen, masih memberikan umpan pendek saja tadi maksudnya kepada rekannya Ali Ahmed. Ya, kita masih menantikan. Nampaknya hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Qatar. Nomor punggung 13, Ayub, sudah bersiap-siap, dia akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi kanan pertahanan. Dan sementara itu, di saat yang bersamaan juga, penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, juga meringis kesakitan sambil di area bahu tangan bagian kiri tampaknya ada mengalami gangguan, dan wasit Christian menunjuk tim medis untuk memberikan perawatan. Ya, Bung Topan, setelah unggul 4-0 tentu Kanada ini bermain lebih santai dan taktikal juga diterapkan oleh anak asuh dari Jesse Marsh ini.
3: Ya, unggul dalam kedudukan, selain itu ditambah unggul jumlah pemain, membuat timnas Kanada bermain lebih santai, lebih sabar menunggu. Karena Qatar sendiri bermain dengan menumpuk 9 pemain ya, tanpa seorang penyerang pun setelah Akram Afif ditarik keluar. Mereka full bertahan sehingga timnas Kanada yang sudah unggul besar pun tidak ingin terburu-buru, daripada mengambil risiko memberikan peluang bagi Qatar mendapatkan serangan balik. Mereka lebih memilih memperbesar ball position sambil berharap mendapatkan peluang-peluang seperti tadi, ada kesempatan melalui bola mati yang bisa langsung dimaksimalkan menjadi gol keempat.
0: Iya, pertandingan kini kembali dimulai. Saliba pencetak gol keempat bagi Kanada. Umpan saja ke sektor tengah, di sana ada Moyes ke kanan, dia dorongkan saja bola kepada Johnstone kepada pemain nomor punggung 17, Deta John, melik-lik dia, umpan ke mulut gawang, di sana ada nomor punggung 20, umpan langsung ke mulut gawang, namun lagi-lagi bisa diblok para pemain belakang dari Qatar sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok. Sudah dilakukan pendek saja, namun punggung 2 Ricky ke kanan kepada Stephen, namun tampaknya wasit Christian menginstruksikan tendangan sudut harus kembali diulang, dan kini dieksekusi oleh pemain nomor punggung 7, sang kapten dari Kanada, ada Stefan dari sisi kanan tiang pertahanan kata pendek saja kepada nomor punggung 20, umpan lagi melebar ke kanan, di sana ada Tajon umpan 1-2 dia bersama dengan Johnstone, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Qatar. Namun kini Kanada kembali mengepung, di sana ada Moyes, pemain belakang ini cukup afik tentunya untuk menjaga lini pertahanan dari Kanada. Nomor punggung 22, di sana ada Ricky, tadi masuk umpan kepada Ali Ahmed, namun arah bola terlalu jauh dari penguasaan Ali Ahmed sehingga bola lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan tentu pertandingan malam hari ataupun pertandingan siang menjelang sore hari waktu Kanada, tentu menjadi sebuah tontonan yang menarik, khususnya bagian tuan rumah setelah unggul 4-0. Ini menguntungkan mereka untuk menatap laga terakhir nanti menghadapi Swiss tentunya, Bung Tovan. Tentu sama-sama meraih kemenangan di laga sebelumnya, Swiss atas Swiss menang 3-4-1 juga tadi menghadapi Bosnia.
1: Bosnia
0: ya. Nah, nanti di laga terakhir akan menghadapi Swiss. Nah, ini tentu juga bakal menjadi tontonan yang menarik, Bung Tovan.
3: Ya, dengan dua tim yang sama-sama mengoleksi 4 poin, pertandingan terakhir nanti menarik untuk disimak apakah keduanya punya ambisi besar untuk

0: Timnas Kanada. Timnas Kanada hampir 75% sudah mengunci tiket ke babak selanjutnya. Dan jika mereka benar-benar berhasil lolos ke babak 32 besar, ini merupakan sejarah karena untuk kali pertama mereka berhasil lolos dari fase grup setelah keikutsertaan mereka di Piala Dunia yang baru dua kali, yaitu di tahun 2022 lalu di Qatar, dan kali ini di mereka sebagai tuan rumah bersama dengan Meksiko dan juga Amerika Serikat. Bung Tavani, jika kita berbicara terkait dengan skor 4-0 ini, apa yang bisa dilakukan Julian Lottebeghi yang tinggal sekitar 20 menit lagi ya, 20 menit lagi waktu normal, untuk ya setidaknya untuk memperkecil ataupun mempersempit ke keunggulan dari Timnas Kanada, karena jika mereka masih punya kesempatan ya terakhir melawan Bosnia, jika mereka bisa menang besar, mereka juga bisa ada kesempatan untuk mendampingi antara Kanada dan juga Swiss lolos ke babak 32 besar ataupun sebagai runner up terbaik ketiga ya, Bung.
1: Peringkat ketiga terbaik ya.
0: Peringkat ketiga terbaik ya, Bung. Sorry.
1: Ya, dengan pertandingan tersisa, saya rasa pelatih Julian Lopetegui hanya bisa berharap keberuntungan tidak terjadi gol demi gol tambahan. Dan tentu pertandingan ketiga nanti juga tidak akan mudah, karena kita tahu di pertandingan ini dua pemain andalan Timnas Qatar harus mendapatkan kartu merah, yang artinya mesti absen saat Qatar menghadapi pertandingan hidup mati di pertandingan terakhirnya fase grup di grup B menghadapi Bosnia nanti.
0: Ya, tampaknya Bung Tavani, pelatih dari Timnas Kanada, Hesse Marx, mendengarkan saran Anda, yaitu memasukkan pemain-pemain cadangan, karena memang sudah terbilang cukup besar keunggulan pada kali ini. Dan ada dua pemain yang dimasukkan tadi oleh Hesse Marx, yaitu yang pertama adalah Jakob Schaffelberg, nomor punggung 14, dan juga ada Nico Sigur. Dan kali ini pendengar, permainan sudah kembali dimulai, dan terjadi insiden kembali. Tampaknya tadi Schaffelberg, pemain baru yang baru masuk tadi, mendapatkan tendangan bola tadi yang cukup keras dari Pedro Miguel, iya, yang hendak menyapu. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, jatuh ke para pemain Qatar. Cup heading tadi dilakukan dan kembali bola jatuh di permainan dari Timnas Kanada. Tadi sempat terjadi insiden, wasit Reyes tadi, Cristiano Marcelo Reyes, menghentikan pertandingan sejenak, dan kali ini sudah kembali dilakukan. Ada sang kapten dari Timnas Kanada, Stephen berikan kepada Tahun Buchanan yang menyisir di sebelah kanan, meliuk-liuk dia, mundur dia, berikan kepada Saliba berikan kepada nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnson. Umpan tarik saja, sayang sekali pendengar, dibuang lagi oleh pemain nomor punggung 25 dari Qatar, Al-Hasim Al-Hasmi, yang tadi merupakan pemain yang baru masuk di babak kedua ini menggantikan Akram Afif. Kali ini Stephen, sang kapten dari Timnas Kanada, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah bersiap-siap dia, 1-2 langkah mundur, sudah dilakukan. Bola saja disundul tadi oleh para pemain dari Timnas Qatar, dibuang kembali untuk menjauh dari gawang. Dan kali ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Stephen umpan tarik tadi, berikan kepada Jonathan David. Sayang sekali, tidak mampu mengontrol umpan yang diberikan oleh Stephen Jonathan David tadi, dan sehingga bola hanya keluar meninggalkan lapangan hijau, menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Ya, Mahmud Abu Nada tadi ya, sempat mendapatkan perawatan, sudah melakukan tendangan, bola melewati garis tengah. Kali ini berebut bola, cup heading, kembali bola jatuh di kaki para pemain Timnas Kanada. Timnas Kanada ada Tahun Buchanan mundur kepada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea, berikan kepada Alistair Johnson. Kali ini utak-atik dia dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Tahun Buchanan. Kali ini ada Nathan Saliba, nomor punggung 25. Kemana bola diberikan? Berikan lagi kepada Alistair Johnson, ada di sebelah kanan. Umpan tarik dia, ternyata tidak jadi. Berikan umpan pendek, dan kali ini ada Tahun Buchanan dia. Dua pemain sayang sekali.

0: Pendengar, tahun bukanan masih tidak melakukan umpan tarik. Umpan tarik tahun bukanan, di blok tadi. Gol bunuh diri ternyata pendengar. Hendak bermaksud memblok tadi. Sebuah tendangan dari Nicholas Saffelberg nomor punggung 14. Tahun bukanan tadi yang sempat melakukan tendangan. Bola rebound jatuh di kaki pemain yang baru saja masuk, yaitu Saffelberg. Dan ternyata tendangan keras dari Saffelberg tadi yang hendak disapu oleh pemain dari timnas Qatar masuk ke gawang mereka sendiri. Gol, dan 5-0 Kanada berpesta di Vancouver Stadium pada pagi hari waktu Indonesia Barat kali ini. Bagaimana Bung Taufan, Anda melihat proses terciptanya gol kelima kali ini yang benar-benar sudah di luar dugaan ya?
1: Ya,
0: dibombardir pertahanan Qatar tidak bisa apa berbuat apa-apa lagi nih. Entah, dengan hanya 9 pemain, Bung Taufan.
1: Entah apa yang terjadi di barisan pertahanan Qatar, seolah-olah sudah ada rasa frustasi dari pemain bertahannya. Bola sapuan yang hendak membuang bola malah masuk ke dalam gawang begitu kerasnya. Tapi jika kita lihat menarik lebih jauh soal proses terjadinya gol di situ, sebenarnya sempat ada penyelamatan dari kiper Abu Nada. Dan lagi-lagi bola muntah tidak bisa disapu dengan baik oleh barisan pertahanan, yang akhirnya dimaksimalkan timnas Kanada menjadi gol kelimanya di siang hari ini.
0: Oh, ternyata tetap diakui sebagai gol dari Saffelberg, bukan gol bunuh diri ini, Bung Taufan. Ya, tampaknya tadi memang upayanya lebih tendangan kencang dari Saffelberg. Ah, sayang sekali tadi Tahun Buchanan melakukan upaya percobaan, tapi bola jauh di atas mister gawang. Tendangan dari Tahun Buchanan, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan gawang. Dan untuk sementara waktu pendengar, kemenangan besar Kanada 5-0 hingga menit ke-76 babak kedua ini membuat tuan rumah Kanada memimpin klasemen grup A dengan diikuti oleh Swiss yang sebelumnya menang 4-1 melawan Bosnia Herzegovina. Sementara timnas Qatar ada di dasar klasemen dengan kebobolan paling banyak berada di klasemen grup A kali ini. Ya, saat ini Stephen dia mengutuk ketik bola, berikan kepada Bambito maksudnya kepada Alistair Johnson, umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain timnas Qatar. Mundur lagi kepada Bambito, balik ke Kalerin. 1-2 umpan berikan kepada siapa? Ada nomor punggul 14, Saffelberg di sisi kiri. Ya, Saffelberg di sisi kiri, penyerangan dari timnas Kanada berikan kepada Tahun Buchanan beri langsung kepada sayang sekali sepakan dari lari tadi, Richie Lari ya, tadi diblok tadi oleh Ahmad Fati nomor punggung 20. Sehingga sekali lagi pendengar, untuk ke sekian belas kalinya timnas Kanada ya berhasil memperoleh tendangan penjuru, dan kali ini akan dieksekusi oleh sang kapten. Sudah dilakukan umpan bola ke depan. Ah, sayang sekali berada di mulut gawang, tapi kembali diblok oleh para pemain Kanada. Kali ini Stephen berikan kepada Tahun Buchanan. Tiki taka dia, 1-2 sentuhan. Stephen saat ini kembali kepada Tahun Buchanan kepada Richie Lari, ada Saffelberg umpan tarik. Ah, sayang sekali diblok oleh para pemain Qatar. Kembali sepak pojok diberikan kepada timnas Kanada. Tuan rumah tidak berhenti mengurung meskipun sudah unggul 5-0 di menit ke-78. 1-2 penyerangan. Ah, bola tadi berhasil ditinju tadi. Saffelberg melakukan bola chop tadi, tapi berhasil ditinju tadi oleh kiper Mahmud dari timnas Qatar. Dan akhirnya hanya menghasilkan Mahmud Abu Nada tadi, meninju tadi. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada. Ya, sudah tendang jauh di, mengancam bola. Ah, sayang sekali. Bola tadi berhasil kembali disapu oleh para pemain Qatar. Menumpuk para pemain Qatar di kotak 16. Tidak mau kembali kebobolan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Shuffleback melakukan serangan umpan tarik tadi, dibuang saja tadi, lagi-lagi dibuang oleh para pemain Qatar. Pedro tadi bersama dengan Hasim Jaber membuang bola tadi agar tidak mengancam gawang dari timnas Qatar. Ya, kembali dari sisi kanan pertahanan Qatar, sepakan penjuru yang sudah 4 kalinya ini berturut-turut dilakukan. Kali ini ada sang kapten Steven sudah mundur 2-3 langkah, langsung dilakukan umpan saja ke tengah. Ah, sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Qatar. Ah, bola jatuh di kaki Shuffleback. Tendangan, ah sayang sekali, tendangan tidak mengarah tepat ke arah gawang dari Qatar maksud kami, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang oleh timnas Qatar.
2: Ya, pendengar, sudah memasuki waktu normal menit ke-80 di mana penyisihan grup B antara Kanada menghadapi Qatar saat ini leading 5-0 Kanada atas Qatar, yang justru di babak kedua hingga menit ke-80 ini bermain dengan 9 pemain setelah tadi 2 pemain dari Qatar harus diusir wasit akibat kartu merah. Dan saat ini Kanada masih terus mengepung dari sisi kanan, serang dari Kanada. Di sana ada pemain nomor punggung 25, ada Moyes, umpan saja ke depan, pendek saja tadi kepada Jacob David, balikan lagi kepada Moyes, ke kanan nomor punggung 15, pada rekannya ada Steven, sang kapten kesebelasan, umpan pendek-pendek saja mereka di area luar kotak penalti atau berjarak sekitar 200 meter, dan ada Jacob, bisa lari kembali kepada Ricky, umpan pendek saja ke nomor punggung 8 ataupun nomor 9, lari, umpan lagi kepada Johnson, umpan lagi ke tempat, masih mampu diblok oleh kiper dari Qatar tadi, sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan tadi, umpan saja, umpan 1-2 kepada Johnson, umpan crossing ke mulut gawang, mampu masih diblok oleh kapten dari Qatar, Bualem Kuki. Lagi-lagi serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Kanada. Gini melalui lini gelandang bertahan Qatar, umpan saja tadi Jacob membelit gawang, namun keluar dari sarangnya tadi kiper dari Qatar. Kini kembali Stepan, umpan ke mulut gawang, lari ditujun namun gagal. Jacob lakukan serangan, satu tendangan percobaan kaki kiri dari Jacob tadi, namun masih jauh atau melenceng dari sisi kanan gawang Qatar. Masih amanlah kini, selamatlah kini gawang dari Qatar dari ancaman peluang dari Kanada tadi, namun belum beruntung. Dan sementara itu tampaknya penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, bertubi-tubi menyelamatkan peluang yang dilesatkan oleh pemain dari Kanada, sehingga dirinya juga tampak kelelahan akibat beberapa kali jatuh bangun menyelamatkan bola ataupun peluang dari Kanada. Masuki menit ke-82, saat ini Kanada masih unggul 5-0. Tentu pertandingan pada pagi waktu Indonesia Barat cukup melelahkan tentunya bagi pemain Qatar, karena setelah kehilangan 2 pemainnya setelah diusir wasit akibat kartu merah, membuat mereka mau tidak mau harus bermain bertahan, sehingga pertandingan yang cukup melelahkan tentunya. Sementara itu Kanada sebagai tuan rumah mendapat dukungan dari lebih dari 50 ribu supporter tuan rumah, tentu menjadi penyemangat bagi mereka hingga pertandingan memasuki kurang dari 10 menit lagi. Saat ini tendangan ke gawang akan langsung dieksekusi oleh Mahmud. Siap-siap dia sudah meletakkan bola di area lingkaran mulut gawang. Sementara itu terjadi pergantian pemain nomor punggung 17, ada Tajon Buchanan gantikan oleh nomor punggung 23, yakni Nico Sigur dimasukkan oleh pelatih Jesse Marsh. Kita masih melihat, ini dia Moyes nomor punggung 25, umpan saja pada Mariki, umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Di sana ada Jacob menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Moyes. Moyes melebar ke sektor kanan, Jacob David, umpan ke Ricky, umpan 1-2 kepada Larin, masuknya tadi namun bisa diamankan, umpan langsung ke gawang namun bisa dinukan, ada Larin mencoba untuk mengontrol bola. Di sana ada satu pemain, ada nomor 12, terjadi lagi kemelut di mulut gawang Qatar. Namun kini terjadi duel seru antara pemain Qatar dan juga Kanada dari sektor kanan bertahan Qatar. Jacob. Umpan lagi, tarik lagi ke belakang kepada Ricky. Umpan 1-2 kepada Larin. Lagi, kembali Ricky kepada Stephen. Ah, sayang sekali kontrol bola yang kurang sempurna dari Stephen tadi. Maksudnya umpan kepada rekannya Jonathan David. Namun justru arah bola lenceng ataupun mengarah ke sisi kiri sehingga lebih dekatlah kepada penjaga gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Ya, saat ini kita lihat serangan bertubi-tubi yang dikejarkan oleh Kanada juga masih terus dilakukan hingga memasuki menit ke 84.43 detik ini. Dari sektor ini belakang ada Ricky menggiring bola hingga melewati garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan kepada Stephen, dorongkan arah bola ke sektor kiri pertahanan Qatar. Masih dia, Johnson, sudah masuk ke area kotak penalti, mengambil acang-acang, mengirim bola, umpan ke mulut gawang. Oh, tampaknya mampu tadi diheading oleh salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 12 tadi. Ada Tani, namun arah bola masih melambung ke atas sehingga dengan sigap Mahmud jaga gawang Qatar masih mengamankan bola dengan sempurna dan langsung tendang saja kaki kiri. Arah bola menuju ke justru penjaga gawang Kanada yang jauh berada di luar kotak penalti. Kita masih menantikan bagaimana serangan kembali digencarkan oleh Kanada. Oleh Stephen, sudah melintasi garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan yang dituju oleh nomor punggung 23 di sana. Umpan saja mulut gawang tidak jadi. Kembali ke kiri Stephen. Stephen kepada David. Lalu kontrol dengan kaki kiri. Oh, kembali dari remuk oleh Moyes. Umpan lagi kepada Jacob. Dari sektor kanan pertahanan Qatar. Meliuk-liuk dia mencoba melihat rekannya yang berdiri kosong di sana. Umpan saja ke kanan kepada Ricky. Mencoba melihat satu pemain dari Qatar. Umpan 1-2 kepada Jacob. Oh, kembali digagalkan oleh pemain Qatar. Lama ada peluang lagi. Ah, ternyata beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh pemain belakang dari Qatar untuk menahan bagaimana umpan-umpan crossing ataupun umpan terobosan dari para pemain Kanada ini di area kotak penalti sendiri. Dan sementara itu di saat yang bersamaan Qatar juga melakukan pergantian pemain, masuk nomor punggung 3. Kita lihat di sana pemain Qatar nomor punggung 3 ada Lucas, gantikan Ahmed Fatih yang harus ditarik keluar oleh pelatih dari Qatar, yakni Julen Lopetegui. Saat ini tendangan penjuru sudah dilakukan, terjadi duel di sana di mulut gawang, terjadi perebutan di sana ke mulut, namun bisa dibuang tadi oleh sang kapten dari Qatar. Kini ancaman dari sisi kanan pertahanan Qatar sudah dilakukan Stephen, umpan pendek saja tadi kepada Moyes ataupun rekannya di sana, nomor punggung 15 tampaknya tadi ada Moyes Bambito, ya benar sekali. Dan tampaknya sudah berdiri dalam posisi offside Moyes Bambito sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang dari Qatar ini. Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke 87.27 detik. Saat ini penjaga gawang Qatar sudah tendang saja langsung mencuru ke sektor kiri pertahanan Kanada. Namun dihadiri satu pemain sana, terjadi dua seru lari dengan satu pemain dari Qatar, Ayub. Namun lemparan ke dalam justru kini dieksekusi oleh Jacob, sudah dilakukan ke belakang saja nomor punggung 22. Di sana ada Ricky Laria, umpan saja pendek kepada Moyes, kembalikan lagi kepada Stephen dari sektor kanan serangan Qatar. Umpan lagi sekali, ada nomor punggung 23, merangsek dia, tidak jadi mengumpan, kembalikan lagi kepada Johnson, umpan lagi kepada Stephen, langsung ke nomor gawang, di sana nomor punggung 12 tadi. Oh, dengan sigap jaga gawang Qatar tadi langsung menjaga bola. Upaya tadi umpan yang diberikan Stephen kepada Tani, namun dengan cekatan penjaga gawang Qatar mampu melumpuhkan dengan sigap cengkram bola Mahmud Abu Nada. Meskipun sudah bobol 5 gol yang bersarang di gawangnya, namun penampilan yang apik juga sejauh ini cukup menjanjikan, membuat Qatar sejauh ini tertinggal 0-5. Saat ini Ricky umpan saja, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 kepada Jordan David, umpan 1-1 mulut gawang, di sana ada Jacob. Namun bola terlalu jauh, namun masih bisa dikontrol oleh Jacob. Umpan lagi, tarik ke belakang, di sana ada Moss, umpan ke nomor 10, jauh David. Jonathan David, lagi-lagi bola masih bisa dibendung oleh pemain belakang dari Qatar sehingga lagi-lagi belasan kali tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Kanada di sisi kanan gawang dari Qatar. Sudah dilakukan. Sodoran saja. Nomor punggung 22 di sana dari Ricky. Melik-lik dari kolam penalti. Satu pemain Qatar lalu lepas tembakan namun gagal. Kembali lagi. Ada jagoan yang habis. Bola kembali ke depan. Oh, terjadi lagi kemelut di area kotak penalti dari Qatar tadi. Kita lihat tampaknya ada gangguan tadi. Upaya heading yang dilakukan oleh Kapten Qatar untuk menyapu bola keluar dari area kotak penalti, yakni Boualem Kuki. Nampak ada satu gangguan tadi tampaknya dari pemain dari Kanada.
0: Ya, saat ini timnas Qatar akan melakukan tendangan bebas, free kick akan dilakukan oleh kiper Ahmad ataupun Mahmud Abu Nada yang sudah jatuh bangun berjibaku pada pagi hari ini. Sudah berkali-kali serangan dari timnas Kanada dipatahkan oleh sang kiper meskipun harus mendapatkan realita. Golnya sudah kebobolan 5 kali pada pagi hari ini. Dan kali ini timnas Kanada mendapat free kick. Dan wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile meminta tambahan waktu 9 menit. Ya, tambahan waktu pada kesempatan pagi hari ini terbilang cukup lama karena tadi ada beberapa kali insiden cedera yang sempat menghentikan pertandingan, termasuk tadi cederanya dari pemain nomor punggung 8 timnas Kanada Ismail Kone yang harus ditandu dan dilarikan ke rumah sakit. Ya, saat ini sudah dilakukan. Ah, sayang sekali tendangan bebas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau yang dilakukan oleh Kuki, kapten dari timnas Qatar. Dan kali ini timnas Kanada memulai serangan dari bawah. Kali ini ada sang kapten Stephen berikan kepada Nathan Saliba umpan saja, sodorkan ke depan kepada Shuffleberg utak-atik dia dari sebelah kanan pertah penyerangan Kanada. Ada Nathan Saliba berikan kepada Jordanovic. Gol! Jonathan David mendapatkan umpan matang dari Nathan Saliba dan berhasil mencetak hat-trick pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa, Jonathan David bersama dengan Lionel Messi berada di daftar pencetak gol terbanyak sementara untuk Piala Dunia 2026 ini. Berpesta tuan rumah Kanada pada pagi hari ini. Dan sekali lagi, Bung Taufan, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Qatar yang hanya bermain dengan 9 orang pemain, sangat kesulitan untuk merespon bertubi-tubinya serangan dari tuan rumah timnas Kanada yang tidak berhenti untuk menyerang meskipun telah unggul 4 gol, 5 gol, dan saat ini 6-0 pada pagi hari ini, Bung Taufan.
1: Ya, terlihat dari pandangan mata begitu Jonathan David bisa memaksimalkan peluang yang ada, para pemain Qatar langsung tertunduk lesu, bahkan ada yang duduk di lapangan. Mereka sudah tidak habis pikir bagaimana caranya lagi untuk membendung gempuran dari timnas Kanada. Timnas Kanada sendiri, pelatih Jesse Marsh tentu sengaja membiarkan seorang Jonathan David yang merupakan striker buas tetap berada di lapangan dalam kondisi 9 melawan 11 pemain, tentu untuk mengincar tambahan gol. Bung Rosi.
0: Ya, kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kanada. Tidak berhenti mengurung pertahanan dari timnas Qatar meskipun sudah unggul 6-0 pada pagi hari ini. Sudah 3 menit tambahan waktu berlalu. Namun Nathan Saliba melakukan umpan tarik. Ah, sayang sekali berhasil diamankan oleh kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada berjibaku dengan hebat pada pagi hari ini, sudah kebobolan 6 gol namun juga melakukan save ataupun penyelamatan berkali-kali untuk mengamankan gawangnya, namun tetap sayang sekali timnas Kanada begitu tangguh pada pagi hari ini. Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, membangun serang, berikan kepada Nathan Saliba kepada bola diberikan kepada nomor punggung pemain Sigur, pemain yang baru masuk nomor punggung 23. Ada Nick Sigur. Ternyata bola berhasil diblok saja oleh pemain Qatar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan saat ini Nick Sigur utak-atik dia, berikan mundur belakang kepada nomor punggung 22 Richie lari, berikan kepada Stafelberg yang ada di sebelah kanan pertahanan. Ah, bola tadi diangkat, namun sayang sekali dijemput tadi, dipetik langsung oleh Mahmud Abu Nada, menyelamatkan timnas Qatar dari kebobolan 7 gol pada pagi hari ini. Sudah berjalan 4 menit, tinggal 5 menit lagi, masih cukup panjang. Timnas Kanada masih bisa memperbesar keunggulan kali ini. Kali ini Stephen menginisiasi serangan dari timnas Kanada. Berikan saja umpan mendatar kepada nomor punggung 16 maksud kami. Berikan kepada Alistair Johnson. Berikan kepada Luke Sigur, umpan tarik, sayang sekali. Bola tadi disundul oleh para pemain timnas Qatar. Hendak di cop hitting oleh Kyle Larin. Dan kali ini kembali timnas Kanada lewat Nuk Sigur, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Kembali bertubi-tubi tadi serangan yang dilakukan oleh timnas Kanada, meskipun sudah unggul 6-0, kali ini datang lagi serangan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan gagal. Kembali lagi Alistair Johnson berikan kepada rekannya nomor punggung 22. Disundul saja tadi, tidak menemukan sasaran yang tepat. Yeah. Kellerin, dan tadi ada insiden tadi, Kellerin hendak merebut bola dengan pemain Qatar nomor punggung 2, tapi sayang sekali tadi dijatuhkan dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Qatar.
2: Masuki tambahan waktu 5 menit 41 detik. Saat ini Kanada masih leading 6-0. Saat ini juga saat yang bersamaan Qatar, melalui pemain mereka Pedro akan mengeksekusi tendangan bebas. Umpan saja jauh dari sektor kiri pertahanan Kanada, namun sulit dijangkau oleh Issa. Dan kini justru arah bola ataupun bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Kanada. Umpan saja pendek tadi, nomor punggung 25. Di sana ada pemain mereka, Saliba, umpan saja ke sektor kiri, merangsek ke sektor kanan pertahanan dari Qatar, namun masih bisa diblok oleh salah satu pemain dari Qatar, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 12 Tani sudah melakukan lemparan pada Saliba, merangsek lagi ke pertahanan dari Qatar. Moyes jalan, dia beri umpan pendek saja kepada Stephen, tidak jadi memberi umpan, namun Ricky kini menyambut umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Ada Jacob melewati satu pemain, langsung umpan ke mulut gawang, namun lagi-lagi dengan sikatan pemain ataupun penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, kembali berjuang untuk menepis berapa peluang dari Kanada. Jam masuki menit ke 90 waktu normal dan 7 waktu tambah babak tambahan. Maksud kami 7 menit sudah berjalan dari 9 menit waktu tambahan di babak kedua ini. Kanada masih terus berbadil penyerangan dari lini pertahanan Qatar. Stephen merangsek dari sektor kanan, namun berbalik arah ia, lebar saja ke kanan, ada Johnstone, umpan saja ke depan, dorongkan bola kepada Nico, kembalikan kepada Johnstone, umpan langsung ke mulut gawang, di sana ada Larin, di sana dulu, gagal tadi arah bola, heading dari Larin, masih belum mengarah ke gawang, namun kini serangan kembali diperoleh Kanada melalui Tani, namun saat yang bersamaan, tampaknya Tani tadi melakukan body charge ataupun pelanggaran terhadap pemain Qatar. Nomor punggung 25 ada Al-Hasmi Al-Hussein di sisi kanan pertahanan Qatar. Memang kita lihat tadi bagaimana peluang ataupun ruang tembak yang diberikan oleh Saliba mampu tadi memberikan umpan yang manja pada para pemain dari Kanada. Saat ini menjaga gawang Abu Nada dari Qatar sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan arah bola. Bola menuju ke sektor kiri pertahanan Kanada, namun tidak ada satupun pemain Qatar yang menyambut. Justru Jacob dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja kepada Ricky, menggiring bola dia dengan cepat menuju ke area sektor kiri pertahanan dari Qatar. Dorongkan bola saja kepada Tani, dikuasai sepenuhnya, melihat satu pemain dari Qatar, langsung umpan rosai. Di sana satu pemain dari Kanada menyambut, namun gagal lagi dimentakkan oleh pemain dari Qatar. Masih lagi serangan Kanada, jaga gawang Maxim, juga harus membantu lini depan. Kini Kanada, nomor punggung 15, Moss Pendek saja kepada Saliba, pendek lagi kepada Moss, balik lagi kepada Saliba. Cukup bermain apik, Kilarin mencoba untuk melatih dua pemain dari Qatar, namun dicocor saja tadi. Arab bola, pemain dari Qatar, lagi-lagi peluang melalui tendangan sudut, memisahkan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini, sudah dilakukan. Nico pada Johnson, langsung umpan melalui gawang, di sana ada Saliba. Namun, arah bola, sundulan dari Saliba tadi,